88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Nah, saat ini Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sedang menjadi tuan rumah ajang Musabaqah Tilawatil Quran, di mana ini merupakan salah satu agenda nasional yang juga cukup besar skalanya, di mana Kota Semarang, Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah dari tanggal 11 sampai 20 September 2026.
1: Menerima kafilah-kafilah dari seluruh Indonesia.
0: Ya, selamat datang untuk seluruh kafilah ya yang datang ke Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ya kan, yang begitu cantiknya dari beberapa lokasi sudah di tata sedemikian rupa, ada 13 venue dan juga 13 lokasi yang tersebar dari berbagai penjuru Kota Semarang yang menjadi lokasi perlombaan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026.
1: Makanan-makanan khas di Semarang juga perlu Anda nikmati, selain tempat-tempat tujuan-tujuan yang Anda bisa kunjungi. Karena Kota Semarang juga salah satu ikon kuliner di Indonesia.
0: Coba kamu kasih tahu tuh, ada makanan apa aja di Kota Semarang yang perlu dicoba.
1: Soto Semarang, tahu Semarang, tahu namanya tahu campur atau tahu apa? Kalau di Semarang itu tahu campurnya adalah kemudian telur, kemudian dan lain sebagainya, udang, gimbal dan lain-lain yang perlu Anda nikmati. Kemudian juga tahu bakso, produksi khas Semarang bagian atas. Kemudian ada payak rebon, dan juga makanan kesukaan semua orang adalah
0: apa tuh?
1: Lumpia.
0: Oh iya, betul.
1: Seluruh Indonesia doyan itu lumpia. Walaupun mungkin hanya ada di beberapa kota, salah satunya adalah Kota Semarang. Nikmati dan rasakan sensasi lezatnya makan lumpia.
0: Asik, 10 hari loh ini di Kota Semarang, nah, mungkin bisa. Kan kulineran.
1: Bisa.
0: Tak mungkin rak kulineran, tak mungkin gak oleh-oleh dari Semarang.
1: Pastilah ke Semarang kulineran, dikirimkan dulu, nanti Anda pulang, makanannya sudah sampai di rumah. Headlines.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyerukan pesan kedamaian melalui penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional 31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Lutfi menilai MTQ bukan hanya berhenti sebagai ajang kompetisi membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran saja, tetapi juga dapat menjadi ruang perjumpaan masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Ahmad Lutfi mengatakan MTQ Nasional 31 berlangsung di tengah situasi global yang diwarnai ketegangan geopolitik dan konflik di sejumlah kawasan. Maka dari itu, perhelatan yang mempertemukan kafilah dari 37 provinsi di Indonesia ini diharapkan membawa suasana damai dari Jawa Tengah ke tingkat nasional bahkan internasional.
2: MTQ ke-31 tahun 2026 merupakan momen yang bersejarah bagi Jawa Tengah karena hampir berpuluh-puluh tahun rentang kendali ini tidak pernah sampai di Pulau Jawa. Dan hari ini 47 tahun sejak tahun 1979 Musabaqah Tilawatil Quran 31 ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara pribadi saya bersyukur bisa menjadi salah satu saksi terselenggaranya MTQ ke-31. MTQ Musabaqah Tilawatil Quran ini tidak hanya merupakan lomba untuk membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi di dalamnya mempunyai makna sebagai pesta rakyat yang menyatukan masyarakat di lintas agama maupun di lintas latar belakang. Hadir di tengah-tengah kita diantaranya adalah Gubernur Papua Barat beserta Ibu, yaitu Bapak Elisa Bumbu Berita Istru, Gubernur NTT, Bapak Emmanuel, Pak Melki yang hari ini kita doakan segera wilayahnya recovery seperti kabupaten dan provinsi yang lainnya. Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly. Tidak lupa Wali Kota Semarang. Coba yang saya sebut tadi semuanya berdiri, nyuwun sewu, izin. Beliau-beliau ini adalah pimpinan daerah masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda, menunjukkan MTQ ini tidak hanya milik umat Islam, tetapi menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Duduk kembali, Bu.
0: Gubernur Ahmad Lutfi menilai MTQ Nasional yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya sekedar perlombaan saja, namun mempertemukan masyarakat lintas antar belakang. Maka dari itu, keberadaan peserta, pendamping, dewan hakim, kepala daerah, serta masyarakat di Semarang dipandang sebagai bagian dari kebersamaan yang dibangun melalui tradisi Al-Quran. Selain itu, Kawarasika, agenda pembukaan MTQ Nasional 31 yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah juga dibuka langsung oleh Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang juga turut membuka dan turut hadir ke Kota Semarang kemarin pada hari Sabtu 12 September 2026. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar berharap ajang Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 Provinsi Jawa Tengah menjadi momentum untuk melahirkan sikap yang Qurani. Menurutnya, alasan tidak ada lagi STQ atau seleksi tilawatil Quran adalah karena energi yang dikeluarkan panitia penyelenggara dan pemerintah dengan penyelenggaraan MTQ Nasional. Maka dari itu, MTQ merupakan salah satu hal dan juga ajang bagus untuk membangun generasi muda menjadi lebih baik ke depannya.
2: Kenapa? Karena energi yang dikeluarkan oleh panitia dan pemerintah penyelenggara sama saja energi yang dikeluarkan pada saat MTQ itu berlangsung. Karena itu demi untuk syiar, maka Kementerian Agama memutuskan bahwa setiap tahun kita tidak melakukan STQ, tapi yang kita lakukan adalah MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Ini karena pesta rakyat yang paling besar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin kita katakan bahwa seluruh dunia, tidak ada MTQ yang sesemarak yang dilakukan di Indonesia. Musabaqah Tilawatil Quran Internasional yang ada di negara-negara muslim yang lain, maaf kalau saya katakan mungkin hanya setingkat sama dengan tingkat kabupaten atau mungkin tingkat kecamatan. Tapi MTQ yang paling semarak di dunia yang dilakukan di Indonesia dan yang paling konsisten mulai tahun 1968 sampai sekarang tidak pernah terputus. Atas nama Kementerian Agama, saya menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang, LPTQ Nasional, seluruh panitia, serta masyarakat Jawa Tengah yang telah mempersiapkan perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ini dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah. Karena untuk kembali menjadi tuan rumah MTQ Nasional, Jawa Tengah harus menunggu 47 tahun lamanya.
0: Menurut Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang maju tidak hanya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kuat dalam akhlak. Maka dari itu, MTQ memberikan arti yang sangat penting, yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, mengembangkan talenta keagamaan, mempertemukan pendidikan seni, ilmu, tradisi, dan persaudaraan.
3: Kemana Kota Rasika.
0: Kita dapat informasi dari Pak Andi Puspito Aji ngasih informasi kok katanya ada laka di turunan tol Tembalang itu. Ada laka mobil bak truk sepertinya. Belum ada ketersendatan sih, tapi tadi saya sepintas mobil baknya kok penyok soalnya. Laporannya dari Pak Andi Puspito Aji
1: di turunan tol Tembalang. Ya, Pak, ya?
0: Yes, dan ini baru dari Pak Andi Puspito Aji yang ngasih informasi kok kabarnya ada laka di tol Semarang ABC di turunan Tembalang. Oke, kita simpan infonya. Matur suwun, Pak Edi Harjono.
4: Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Iya, Ma.
4: Izin melaporkan di depannya Domsaf Dr. Sutomo itu protit ya, Mas, untuk yang ke arah Dr. Karyadi. Tapi untuk ke arah Tugu Mudanya ramai lancar saja karena ya peningkatan volume kendaraan serta jam sibuk. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Edi Harjono. Bu Nini Herawati.
5: Sudah sampai di sekolahan UHB itu ulangan ulangan tengah semester apa ya? Ulangan harian.
0: Lagi pada mid semester
5: kan. Sama apa ya? Wis kuwi lah pokoknya ulangan tengah semester nek jaman
1: UTS.
6: Jujur nih ya, every day.
5: Sudah lanjut lewat pasmod mau ke ngalian karunse karena ada bikin gudangan ceritane. Apa Bung Jamal pasti tahu ya, mau ngeselupi rumah di Karunse Selatan. Insya Allah nanti mulai besok berarti mungkin anak-anak sudah di sana. Jadi kata Bu Deni, gaweke gudangan nggo ngeselupi engko bengi kowe turu kono. Nggowo bantal mbek.
1: Kloso. Kloso.
5: Sudah ya wes manut wae untuk kebaikan semuanya yeah. Insya Allah sambil berdoa bersama gawe sego gudangan
1: gitu. Yeah, yeah.
5: Tapi kok Rasika kok aduh ya
0: udah nggak apa-apa kok sampai mikir Rasika lho Bu Nini, santai yeah, saja santai saja
1: Bu kan bisa pakai driver
5: mengalami ketersendatan di Prof Hamka di depan, mulai dari depannya kafe Yufi. Nanti saya juga mungkin jadi penyebab ketersendatan karena harus putar balik kan di pasar ngalian. Gak apa-apa, jadi semuanya dirasake. Dan begitu. Oh ya, terima kasih kemarin saya sudah dikasih stiker 5 buat mobil dan nanti yang 2 buat
1: rumah.
5: Truk khusus. Terima kasih ya. Okay. Kemarin ketemu Mbak Gri sama Mas Doni ngopi-ngopi juga.
0: Ah, gemes enggak ketemu
5: next,
0: aku.
5: Nanti tak kasih ke Rasika biar ketemu sama Bung Jamal sama Mas Yuda
1: siap,
5: ya.
1: Siap, siap, siap. Hal kabar-kabar dulu okay. Ya.
0: Matur suwun. Bu Nini Herawati laporannya Pak Ayu.
7: Selamat pagi,
1: Pak Yuda,
7: Bung Jamal, Taman Rasika melaporkan perjalanan dari Mundilan ke Demak.
1: Mundilan ke Demak.
7: Tol Mewin sampai di KM 425 Kermanto kedua Alalin lancar. Ya, Pak Yuda, Bung Jamal, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
7: Bisa menemani kawan-kawan Rasika.
0: Amin. Sama ya Pak Ayu juga ya, sehat terus ya
1: sama Rasika semua. Sama untuk Anda.
0: Nah ini atensinya Pak Ayu barusan langsung menjawab pertanyaan Ibu Heni Novi nih.
1: Lancar,
0: baru
1: Bu
0: sudah
1: Heni
0: tanya
1: Novi.
0: Nih Pak Yayuk masuk tol Bawen niku Bu
1: masih
0: Heni
1: lancar.
0: Masih lancar sampai 425 kan berarti sudah sampai Ungaran Banyumanik toh lancar. Cuma lancar. Tadi kita dapat informasi 650 kok ada insiden tabrak belakang di turunan lancar. Tol Tembalang ya
1: Tembalang.
0: Ini coba. Ada Pak Edi WA nih ngasih info. Laka di turunan tol Tembalang tol Semarang ABC itu di pinggir mas, bisa jadi nabrak truk yang berhenti. Ini berarti masih jam 7.20 lalu lintasnya gimana kawan Rasika?
1: Masih lancar atau ada ketersendatan?
0: Iya Pak EDWA nggak nyebut jalannya ya. Ya lancar berarti paling.
1: Iya, ini sekaligus menjawab Bu Eni Novi.
0: Pak Selamat nih, Pak Selamat ngasih info. Ini mas situasinya di turunan tol Tembalang. Oh masih lancar kok.
1: Ada
0: saat ini semua ya. Kendaraannya sudah di bahu jalan dan sudah ada petugas katanya Pak Selamat. Ya wis matur suwun Pak Selamat Pak Edi WA itu kawan perkembangannya mengenai laporan laka di turunan tol Tembalang kilometer 430B
1: langsung dievakuasi atau dipinggirkan ya pelaku-pelaku kecelakaannya tadi.
0: Pickup nabrak truk pasir katanya Pak Selamat. Pickup nabrak truk pasir di turunan tol Tembalang tapi kondisinya ya masih mengalir saja. Ini Pak Yanuar juga sudah melintas di sana. Sudah ada petugas, ada polisi. Ini nggak pada nyebut jalan rayanya berarti aku bilang lancar nggak apa-apa toh? Atau popo? Dalam pada tidak ini
1: kayaknya kayaknya no father ya.
0: Iya kalau dari videonya Pak Januar sih tetap mengalir ya.
1: Mengalir lancar kok ya.
0: Maksudnya nggak yang sampai butuh waktu lama atau panjang gitu toh?
1: Atau butuh apa namanya suasana supaya agak
0: apa?
1: Lancar gitu, itu enggak ya. Suasananya tetap lancar,
0: tidak ada. Orang sih pada ngasih yeah. Info pada laporannya enggak sih mengeluh ngono kae lho.
1: Jadi suasana tetap lancar, tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya.
0: Yes, nah itu informasinya kawan. Selain itu, tadi kita juga dapat informasi ada laka di Pantura Buyaran Demak yang arah menuju ke Semarang. Pak Arif udah ketemu tadi sama lakanya di jalan Pantura Buyaran Demak arah menuju Semarang.
8: Kayaknya ada laka mas ini, diputar balik depan pasar Buyaran ini loh mas.
1: Bagaimana kondisi pak?
0: Kalau dari interval laporannya Pak Arif tadi, dari pertama kali lapor ke tersendatan butuh waktu cuma 5 menitan sih. Dari apa pertigaan Buyaran menuju arah ke Semarangnya sampai ketemu sama titik lakanya. Oke, itu ya kawan, ada 2 laporan titik laka di jam 7 pagi hari, satu di Pantura Buyaran Demak arah menuju Semarang, truk dan juga sepeda motor. Lalu yang kedua di turunan tol Tembalang. Ada pickup tabrak belakang truk Awarasika di sana. Tapi untungnya dari 2 lokasi tersebut situasi lalu lintasnya secara waktu dan juga antriannya masih pendek ya.
1: Dan segera dievakuasi.
0: Betul. Bu Intan Jaya, selamat pagi. Tadi saya jam 6.30 melintasi jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang sudah padat ya. Tolong toh bapak-bapak petugas dikondisikan di titik-titik pasar Mijen, Beloan Wonolopo. Pengatur jalan tak resminya yang bertugas di jam-jam sibuk, dikasih bapak-bapak polisi yang benar-benar pintar ngatur, Mboan. Ada tuh dulu sebenarnya ada petugas polisi senior ditempatkan, tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Tolong diperhatikan saat jam kerja, walaupun memang Mijen jalan raya dan penduduknya tidak seimbang, tapi kalau ada yang benar-benar ngatur kan pasti saya rasa tetap lancar kendaraannya, tidak pada saling serobot, katanya Bu Intan. Sip, matur suwun Bu Intan. Untuk atensinya bagus sekali ini, untuk jadi laporan nanti kita sampaikan ke kawan-kawan di Kota Semarang. Nah ini Pak Andrew Wira Atmaja langsung komentar, waduh kok informasinya tabrak belakang melibatkan truk semua ya. Jadi hati-hati kawan Rasika semua, saya selalu jaga jarak jauh-jauh. Kalau ada kendaraan besar dan pickup, terutama kendaraan-kendaraan muatan yang bawa material bangunan atau barang, apalagi jika yang sudah memasuki kategori odol, pasti saya sudah langsung jaga jarak super jauh.
1: Ya itu karena

0: Basura. Cuacanya panas banget pun ini pun cukup menyilaukan mataharinya. Tapi lalin masih lancar ya. Overall berarti dari Semarang sampai dengan Boyolali arah ke Kartosuro los. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Sabta, Pak Zuri Al-Bukhari.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Selamat pagi. Selamat
2: pagi kawan Rasika. Suaraku hilang separuh ya. Jadi kayak bences. Ya, melaporkan ini di
3: Ungaran hilang separuh.
1: Kok bisa lo?
2: Asalama dan terminal Speka balik lagi lancar semua nih. Kemudian ini mau pulang dulu. Terus persiapan berangkat kerja. Mas Yuda, thank you ya kemarin.
1: Yuk.
2: Oi, aku padamu.
1: Seru toh.
2: Mas Jamal sehat selalu.
3: Amin.
2: Buat kawan Resika semoga sukses, lancar dan jaya selalu.
1: Amin.
2: Info Mas Yuda dari Ungaran ke Serondol, kemudian exit tol Muktiarjo sampai ke Pemuda. Informasi jalan adakah ketersendatan? Matur nuwun.
1: Matur suwun. Ada Pak Suri di turunan tol Tembalang, walaupun bagi beberapa kawan Rasika tidak antri yang bagaimana-bagaimana ya, tapi ya perlu jadi perhatian aja di turunan tol Tembalang.
3: Karena ada tabrak belakang.
1: Ada pickup tabrak belakang, truk sedang evakuasi di bahu jalan, Pak Zuhri Al-Bukhari. Selain itu masih nihil laporan kejadian di wilayah jalur Anda. Pak Marsono?
4: Pas itu lancar, Mas Yuda, Bung Jamal, ya, ini kawan Rasika yang ada di dekat saya sapa kayak mobil warna merah ya. Ada stiker atau brandingnya putih, terima kasih.
1: Oh, ketemu kawan Rasika, Pak Edi Sasmito apa?
3: Merah ada...
1: enggak deh Pak Edi Sasmito, Innova kok ya?
3: Siapa nih?
1: Pak Danang?
5: Update perjalanan Mas Yuda, Bung Jamal, jam 6 lebih 58 menit sudah masuk ke Kota Rembang. Lalu lintas dari Lingkar Pati, Juwana, Batangan, Rembang, lancar jaya kedua arah. Terpantau tidak ada antrian BBM ya di Pati sampai dengan Rembang.
1: Okay.
5: Cuaca cerah. Matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Danang. Nih kemudian ada Pak Hisyam ki. Pak Hisyam Pancor Mayong ki daerah Jepara, Om Yuda, Om Jamal. Okay. Kalau ke barat kan arah Jeporonya. Saya denger Rasika setiap hari loh.
3: Oh, terima kasih.
1: Mas Jamal ya, kadang melunge kayak dewe.
3: Pak Hisyam.
1: Matur suwun Pak Hisyam. Kemudian ini aku dapat info dari kawan di 12231 melaporkan di tanjakan sebelum Polres Semarang ada truk pasir mogok tapi lalu nggak tersendat, aman masihan di Jalan Garut Subroto Ungaran dekat Polres Semarang.
3: Iya iya, tanjakan tuh ya.
1: Yes, Pak Mamat Lubis.
3: Pagi Pak.
6: Suasana di Simpang 5, Mas Yuda, ramai para kafilah yang menginap di daerah sekitar Simpang 5 sedang berolahraga. Sementara itu kendaraan-kendaraan pendukung sarana masih terparkir sehingga membuat lajur semakin menyempit di kawasan Simpang 5.
1: Oke.
6: Okay. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal.
3: Oke. Okay.
6: Sementara itu Mas Yuda di kawasan Serondol Setiabudi masih ramai lancar saja, normal. Tadi juga di Sultan Agung di kawasan persekolahan juga normal-normal saja. Tidak ada ketersendatan dari Simpang 5 tadi menuju titik di sini. Maturun.
1: Oke, okay. Maturun. Mantap kalau gitu. Lancar ya, sementara kita dapat informasi ada dua lokasi insiden kawan. Satu di kawasan Pantura Buyaran Demak arah Semarang, ada laka truk dan sepeda motor, sama di turunan tol Tembalang truk pickup nabrak belakang truk pasir sedang evakuasi di bahu jalan. Tapi dari dua lokasi tersebut laporan ketersendatannya masih pendek saja, 5 menit 10 menit kan oke toh, malah gak sampai 10 menit bahkan.
3: Iya tadi katanya malah gak tersendat yang harus 5.
1: Yang di kawasan turunan tol Tembalang malah katanya mengalir saja, nggak ada kepadatan signifikan. Kemudian yang di Buyaran juga meski posisinya menutup lajur sebelah kanan, tapi kondisinya masih lancar situasinya.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.

0: Radika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio
7: 7. Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. I wanna rock and roll. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
11: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Ibu, sini deh.
4: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
3: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
4: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
3: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
4: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
3: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
4: Mia? Siapa?
3: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
4: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
3: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
5: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
4: Hah? Tanpa diundi?
3: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
5: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858 7842 1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858 7842 1370.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota Rasika.

pesawatnya terbalik di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 mengatakan kapal sedang dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan dilaporkan mengalami kemiringan setelah dihantam ombak dari sisi lambung sebelah kanan. Disampaikan oleh Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso mengatakan informasi tersebut diperoleh langsung dari nahkoda kapal Virgo Transport 8 saat proses pencarian dan pertolongan berlangsung. Berdasarkan data manifest kapal, terdapat 243 orang dalam kapal Virgo Transport 8 terdiri dari 213 penumpang dan 30 kru kapal. Hingga Minggu sore, Basarnas mencatat 114 orang telah berhasil dievakuasi dari sejumlah kapal yang terlibat dalam proses penyelamatan. Sebanyak 98 orang dinyatakan selamat, sedangkan 6 orang meninggal dunia dalam musibah terbaliknya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang sedang perjalanan dari Surabaya menuju ke Banjarmasin pada hari Minggu kemarin.

0: Pak Isnan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Dewa Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ijen sekarang yang jaga Pak Polisi ya, makasih Pak Polisi.
2: Oh syukurlah.
1: Kelancaran di jalur RMHD Subono Ijen.
0: Mana Pak?
1: Sekian, terima kasih. Ini sedikit melambat ya.
0: Oke.
1: Di sekitar Polsek Ijen pukul 7:09. Demikian.
0: Berarti kesimpulannya hari ini jalan RMHD Subono Ijen Kota Semarang baik ya? Bandingnya kemarin hari Jumat ya lo?
2: Lebih sedikit lah walau menyala.
0: Betul sekali. Pak Muhammad Zainun.
3: Selamat pagi Pak Sika.
2: Pagi Pak.
3: Mas Yoga pun.
0: Pagi Pak Zainun.
3: Menambahkan untuk Semarang itu. Tadi ada namanya tahu gimbal Mas Bung Jamal.
2: Tahu gimbal betul.
3: Tahu gimbal, rongga babat, ya. Terus apa namanya lumpia dan lain-lain. Atau Mas Yuda dan Bung Jamal, terima kasih menambahkan saja nggih.
0: Oke nggih, matur suwun Pak Muhammad Zainun, matur suwun sekali. Iya, ya, nanti aku pengen ngasih oleh-oleh ke salah satu kafilah dari provinsi mana gitu, kira mah tahu kayak apa ya? Bu Puji aja kali ya.
2: Wingko babat.
0: Iya kan? Kalau enggak pasti Bu Puji pasti suka kan?
2: Bu Puji tahu bakso.
0: Betul sekali.
2: Menjadi ikon mereka ketika di rumah. Aduh, enak apa? Banget nih makanan Semarang.
0: Asik.
2: Semarangnya mana nih? Ungaran,
0: Semarangnya kabupaten tapi
2: ya nggak apa-apa, yang penting kabupaten Semarang khususnya Semarang.
0: Nanti aku mau bawain salah satu kafilah ini ya, rombongan kafilah ini tahu bakso kali ya, segampang ya, gampang cedak.
2: Titip-titipkan Bu Rizky Cowanda, kasih dua bungkus. Bu ini Bu untuk dibawa-bawa Bu, kok cuma dua bungkus? Ini sampel Bu.
0: Ya Allah Gusti, ra mungkin kali masa kafilah dikai bungkusan langsung, kok cuma dua bungkus rogi ke dirimu.
2: Sampel, ini sampel Bu. Jadi nanti dipotong-potong untuk setiap peserta ngicipi paruh-paruh.
0: Ya Allah, dan ya Allah.
2: Jadi penasaran, wah tukusnya kayak.
0: Pak Wahyu.
4: Mas Yuda.
2: Ya.
4: Untuk Mayong Pancor itu kan di Pasar Mayong kan ada perempatan, ada lampu merah. Perempatan Pasar Mayong itu kalau dari arah Kudus itu belok ke kanan itu arah ke Mayong Pancor. Kalau lurus itu ke Gotri dan Ngabul sebagiannya. Terus kalau itu belok kiri, itu ke desa Mayong, Paren, Ketileng Singolelo, Welahan, dan sebagainya. Begitu Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun.
2: Terima kasih.
0: Lawang Pak Wahyu, Wong Jeporo kok.
2: Akam siang.
0: Nah ya.
5: Dan Mas Yuda, pukul 7:13 ya, ini di turunan jembatan Bengkal, ada truk mogok ya Mas. Lalinnya masih aman lancar. Untuk update tadi dari Demak Olahan aman ya Mas. Cuaca di Mijen ini juga cerah dan bersinar. Sekian.
0: Oke, sip.
5: Terima kasih.
0: Matur suwun.

0: Kota. Nah ini update di jam 7.50 ya kawan, Pak Syarif Hidayat ngasih info Laka yang di Buyaran sudah tidak ada ketersendatan. Lalu lintasnya sudah lancar di Jalan Pantura Buyaran yang arah menuju ke Semarang. Mantap, matur suwun informasinya.
1: Dievakuasi semuanya ya.
0: Yes, Pak Ragil Priyo Jatmiko.
1: Gimana nih kendala sampai ke Semarang?
2: Mas Yud, Pak Rijal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Lintasi Kodim Kendal yang masuk Kota Kendal. Doa lah, kami lancar dari Leri, Jaya Cerah, Mas.
0: Wah, mantap sekali. Weleri Kendal Semarang lancar. Cuma tadi sempat panjang antrean di traffic light kawasan industri Kendal karena volume.
1: Volume para pekerja.
0: Para pekerja, betul sekali. Pak Didi SB, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Rasika, kawan Rasika semua. Ruas tol Pemalang Batang cuaca cerah, lancar arus lalu lintasnya. Tol Batang Semarang bagaimana? Terutama Tembalang arah naik bagaimana? September loh ini, September cerianya sudah muncul belum? I Love Monday. Lagunya jadi kayak Bung Jamal kalau nyanyi lagu ciptaan sendiri, meliat-meliat kreatif katanya Pak Didi Setia Widodo.
1: Iya, itulah lagu tercipta untukmu.
0: Asik.
1: Ini sudah sampai Semarang kali, sudah mulai ngajar ya.
0: 7.50 iya koyone. Belum sampai Semarang kok. Masih tindakan dari Pemalang soalnya. Oh,
1: berarti siang nih.
0: Iya paling
1: jam 9 gitu atau.
0: Sementara kalau untuk tol sih lancar ya, Pak Didi SW. Tol Semarang Batang tuh terutama. Tol Semarang Batang enggak ada kendala. Tol Semarang ABC tadi sempat ada report tabrak belakang tapi yang arah turun, Pak Didi.
1: Iya, lancar bisa setengah terbang, Pak.
0: Betul sekali. Matur suwun infonya Pak Didi dari Pemalang Batang ini menyusuri Pantura lalu lintasnya lancar, Pak Delta.
4: Pagi Rasika.
1: Selamat pagi Pak.
4: Pagi Mas Yudha, pagi Bang Jamal.
0: Pagi.
4: Laporkan pagi ini di tanjakan Karanggeneng Mas, apa Pramuka ke kanan arah Gunung Pati. Ada truk pasir mogok persis di tanjakan. Truk yang mogok satu, koncone ada tiga yang nombo nih. Ada satu yang lagi mau posisi mau ngelangsiri. Muatan ini Mas, apa belum terjadi ketersendatan tapi pasti
0: belum terjadi ketersendatan, kok bisa ya?
4: Apa bantre ini Mas, demikian informasi, selamat pagi.
0: Kok bisa ya, truk mogok di tanjakan Karanggeneng menutup satu jalur kok gak ada ketersendatan dari tadi jam 6 nih?
1: Kenapa kok heran lah, malah justru itu yang diharapkan.
0: Enggak lah, satu truk mogok, dua di tanjakan, tiga di Karanggeneng. Masa enggak ada kepadatan? Wong biasanya ada sesuatu di sana aja langsung duar antreannya.
1: Kan, kebetulan volumenya pas sedikit kali ini.
0: Oh gitu, Senin tuh malah sekarang malah enak ya dibanding Rebo, Kemis ngono iki ya.
1: Sumatera.
0: Kemis Senin cuma sekarang enak banget loh kalau kita lihat rangkuman informasi jalan raya di Klana Kota sudah maybe 4 atau 5 bulan ke belakang
1: dan masyarakat pengguna jalannya tertib gitu.
0: Enggak, oh, iya, kali alhamdulillah ya.
1: Nyalip, ya. Pas kelihatan ono kendaraan mandek, wah satu persatu gitu.
0: Kok iso ya?
1: Tertib.
0: Truk mogok di Karanggeneng tuh sejak tadi jam 6 tank jebret 5.50 bahkan tadi Pak Dokter Nana Condro yang ngasih info. Tapi kok lancar aja ya?
1: Santai aja ya.
0: Lah ya. Kok iso ya?
1: Hari ini hari Senin. Dan itu pas tanjakan pas detail-detailnya ya.
0: Kudune wong biasanya ada truk mogok di sana ya langsung duar lalu lintase terwet gitu kok. Tapi kok pagi ini baik saja gitu di Karanggeneng ada truk mogok. Truk pasir bahkan ini infonya Pak Delta jam 7.30 ada 3 total sekarang berhenti di sana.
1: Yang ke arah Gunung Pati dari Ungaran mungkin terus
0: apa?
1: Anu, cari alternatif lain.
0: Iya kali ya.
1: Mungkin lewat kota atau lewat mana.
0: Sebanyak ya. Itu po yang dengar informasinya kalau ada truk mogok di sana.
1: Kan dengar Klana Kota.
0: Asik deh.
1: Seperempat dari dunia.
0: Asik deh.
1: Mendengarkan cari jalur alternatif. Yang kedua tertib, tidak oyo-oyoan atau tidak kepingin dahulu mendahului.
0: Yeah,
1: yang ketiga
0: true,
1: volumenya juga nggak terlalu banyak yang lewat situ ya toh. Mm-hmm. Jadi bisa di antisipasi untuk jalur tanjakan Karanggeneng menuju ke arah Gunung Pati.
0: Yes.
1: Atau jalan Mister Wuryanto.
0: Pak Arifin.
5: Semangat pagi Mas Yudha, Pak Jaman.
1: Semangat pagi.
5: 7.30 sudah mau sampai kantor nih di Petulungan. Tadi berangkat jam 45 dari Gunung Patih dan di tol Manyaran Esik Gayam perjalanan dua arah lancar, cuaca cerah sekali ini. Untuk lalu lintas perempatan maupun di sekolahan atau di traffic light yang saya lewati sampai pagi ini dari dulu itu saya juga belum pernah melihat ada petugas yang ada di situ, maksudnya Pak Jamal. Jadi menanggapi yang disampaikan, mungkin harapan kita di titik-titik tertentu ada petugas yang mengatur ini, saya belum pernah melihat. Sepertinya nanti kalau petugas-petugas itu datang ke lokasi itu, kalau ada laka itu baru datang.
0: Ada insiden ya.
5: Nonton-nonton uang sangat.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
6: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polisi turun tangan menyelidiki dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG yang menimpa ratusan penerima di Gembong Pati. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah siswa dan pengelola SPPG. Polisi juga mengambil sampel makanan dan sisa muntahan korban untuk diuji di laboratorium. Sementara itu jumlah korban bergejala bertambah menjadi 401 orang dari 4 sekolah dan 1 posyandu. Dinas Kesehatan Pati mencatat 48 orang masih dirawat di rumah sakit, 319 rawat jalan, dan sisanya dinyatakan membaik. Polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka. Badan Gizi Nasional BGN mencopot kepala SPPG Sukorejo II Blora menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa. SPPG tersebut juga dikenai sanksi suspend berat selama 30 hari karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dan banyak SOP yang tidak dijalankan. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pencopotan kepala dapur dilakukan karena tidak menjalankan tugas dan tidak patuh terhadap SOP. Sementara itu jumlah korban diduga keracunan dari SPPG tersebut bertambah menjadi 225 orang. Dinas Kesehatan Blora menyebut 4 korban masih menjalani rawat inap. BGN akan melakukan evaluasi setelah masa suspend berakhir dan sanksi permanen dapat diberlakukan jika dapur dinilai tetap tidak memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Cukup menyenangkan Kawah Rasika pagi hari ini. Lokasi dari beberapa lokasi, bahkan sejak jam 6 tuh sebenarnya kita selalu ada laporan insiden loh Kawah Rasika di jalur-jalur utama ya Bung.
1: Iya, insiden dan ketersendatan tuh.
0: Tapi dampak lalu lintasnya beda betul. Yang pertama tadi di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Kawah Rasika ada mobil tabrak belakang truk muat besi. Tapi penanganannya juga cepat dan dampak lalu lintasnya nggak begitu signifikan. Lalu di Pantura Buyaran Demak arah Semarang ada laka melibatkan truk dan motor ya, Bung.
1: Itu juga tabrak belakang ya,
0: kabarnya. Yes, tapi informasinya masih baik sudah saja. Lancar dan penanganan sudah cepat, 7.50 sudah tidak ada kepadatan. Lalu di turunan tol Tembalang itu ada pickup tabrak belakang truk pasir Kawah Rasika. Tapi penanganan juga sejak pertama dapat informasi laka sampai penanganan juga nggak ada laporan kemacetan ya.
1: Nanti masih bisa dilewati walaupun pelan.
0: Nah kalau analisanya Pak Enggal, Masjid Mas Jamal, truk mogok yang di Jalan Mister Wuryanto Karanggeneng itu tidak bikin macet karena posisi truknya di kiri jalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, posisinya sudah mau akhir tanjakan. Nggak yang pas di tengah-tengah tanjakan gitu kalau analisanya Pak Enggal. Makanya situasi lalu lintasnya masih baik-baik saja.
1: Jadi semua kendaraan sudah yakin tekan dhuwur, sebentar lagi sudah rata.
0: Oke, baiklah. Matur suwun informasinya Pak Enggal. Ini Pak Enggal perjalanan dari Boja, arah Boja. Boja Solo Tigo lancar katanya Pak Enggal. Nggak ada kendala dan nggak ada hambatan berarti. Tadi masih ada atensi di bawah jam 8. Yang pertama ada Bu Heni Novi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi
2: semuanya. Join update info saja. Perjalanan saya pagi hari ini dari Salatiga menuju KIC via exit Krapia. Kedua arahnya untuk lalin terpantau lancar semua ya. Tadi hanya sedikit melambat aja di turunan Tembalang, itu hanya sedikit aja. Tadi sudah ada petugas dan sedang proses evakuasi. Dan saat ini pukul 8.45 ini saya sudah sampai di KIC ya. Dan 7.45 ini saya sudah sampai di KIC dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya.
1: Terima kasih.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih
0: Bu Heni Novi.
1: Sudah dievakuasi.
0: Orang Bu Heni Novi yang mengevakuasi toh ya.
1: Kendaraannya ya.
0: Pak Lutfi.
3: Pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat
3: pagi. Selamat pagi dari Ungaran ke Semarang Jalan Pemuda. Overall ini sudah sampai Lemang Kerja Mukur. Lalin rame lancar, cuacanya panas cerah sekali. Hanya ada sedikit catatan tadi di pertigaan yang Pemberjo tadi di lajur kiri ke arah Semarang ada truk mogok gitu. Ini tadi melambat sedikit itu. Kemudian di TL Keseret itu juga mulai dari sekolah semesta ya Mas Antrinya tadi. Ini sudah masuk saja mungkur. Masih ramai lancar. Matur
0: nuwun. Wah ini ya. Pak Lutfi sama Bu Heni Novi rutenya podo ya, dari Solo Tigo ke Kota Semarang. Tapi jalurnya sama tapi rutenya berbeda. Ya kan?
1: Ya karena kan sampai Pahlawan sampai
0: jalan... Yes, Pak Lutfi lewat jalur arteri sepanjang Solo Tigo, Bawen, Ungaran, Semarang, bahkan sampai dengan masuk dalam Kota Semarangnya Bu Heni Novi full lewat tol. Ya keduanya masih baik. Ya, mantap. Matur suwun Pak Lutfi sama Bu Heri Novi ya. Saling melengkapi informasi rute berbeda di jalur yang sama pagi hari ini. Lalu ada Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan untuk lalu lintas area di Tembalang. Tadi saya keluar dari exit tol Banyumanik, terus lewat Jalan Tirtoagung pukul 7:26, kondisi lalu lintas lancar, lengang, tidak ada ketersendatan. Mungkin jam-jam segini itu sudah pada pulang Mas yang pengantar sekolah itu, sehingga lalu lintas di Jalan Tirtoagung sepi, ngoten Mas. Dan sampai di area Mulatidom juga masih kelihatan sepi, tidak ada banyak aktivitas, sehingga lalu lintas lancar. Ngoten Mas, ini saya sudah siap-siap OTW pulang ke Ungaran lewat konvensional seperti biasa, Jalan Tusam, Jalan Cemara, Jalan Karangrejo sampai Banyumanik, terus nanti ke Ungaran. Dan matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu. Halo, hari Senin ini ada lagu legenda nggak Mas? Coba saya tunggu lagu legendanya. Nanti OS apapun cocok gitu ya Mas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
4: Why do you love me? Kalau Close Plus Mania tentunya sudah hafal ini Mas Jamal terutama nggih. Matur nuwun Mas Jamal.
0: Pak Warsito, kasih, informasinya. Pak Warsito. Guys, kita ke lagu dulu sebentar ya Kak Warasika ya, tetap di Kelana Kota.

0: bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
3: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan jaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
2: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
3: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
2: Tapi aman pora kuwi Kang.
3: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
4: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik, Guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, Guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Eits, lagunya kapan-kapan kita munculkan sampai selesai ya Kang Warasik ya. Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk pagi hari ini Kang Warasik. Siaran Kelana Kota pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal untuk Anda yang pagi hari ini sedang mendengarkan kita semuanya. Sudah ada Mama Anis nih yang menyapa dari Pekalongan.
1: Selamat pagi Pekalongan, apa kabar?
0: Assalamualaikum Mas Isma Jamal.
1: Waalaikumsalam.
0: Mengabarkan dari Pekalongan ya, cuaca cerah Mas Isma Jamal. 16 hari ini saya mau istirahat dulu ya.
1: Waduh,
0: karena saya mau ibadah umroh ke Tanah Suci. Tindaknya besok tanggal 16 September 2026 Mas Isma Jamal.
1: Semoga menjadi umroh yang berkah barokah.
0: Amin, mohon doanya supaya kami sekeluarga bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah atensi yang kurang berkenan bagi kawan Rasika dan Kelana Kota. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Mas Yuda. Enggak ada Mama Anis, enggak ada salah sama sekali. Ya enggak ada, kita berdua kok ini kebak salahnya ya.
1: Semoga apa yang terjadi dihapuskan segala keburukan.
0: Amin.
1: Dan dipetani segala kebaikan, menjadikan wasilah atau perantara untuk umroh yang baik, berkah, barokah. Amin.
0: Sugeng tindak Mama Anis, besok hari Rabu. Senengnya ya, ke Arab Saudi.
1: Kirim-kirim gambar dari sana.

0: Banyu Putih ini sudah sampai di Pantura Tulis.
1: Hati-hati, ini sudah sampai Tulis Pak Puji Waluyo.
0: Ini peningkatan mutu jalan di Pantura Tulis Batang ya. Oh, pekerjaannya sudah geser lajur kanan. Jadi saat ini kendaraan sudah lewat di lajur cor yang baru yang di sebelah kiri. Wah, ini aku baru dapat update-nya dari Pak Puji Waluyo di tanggal 14 September nih.
1: Tapi tidak ada kemacetan atau kepersendatan, Pak ya?
0: Tidak ada sih.
1: Semuanya lancar, tertib, volume kendaraan juga masih normal-normal aja.
0: Betul. Matur suwun Pak Puji Waluyo dan Mamanis dari Pantura Tulis dan juga di Pekalongan. Lalu juga aku masih bersama Pak Didi SW ya. Pak Didi SW toh kan tadi jam 7.30, 7.50 mengabarkan dari Pemalang Batang, tanya Tol Semarang Batang. Masuk sekarang sudah di Tol Semarang ABC jam 8.30, cepet banget ya.
1: Iya, cepet banget.
0: Cepet banget, jujur Pak Didi.
1: Di situ tuh biasanya kan agak tersendat, tapi pagi hari ini lancar, Car.
0: Oke, ini kalau ini filmku mesti Pak Didi SW nanti bakal tempok sama Pak Adi Nugroho kayak kemarin deh. Soalnya kemarin petuaan Pak Didi SW. Padahal Pak Didi SW lapor dari masuk Weleri. Pak Adi Nugroho dari Jalan Bidikan Judiar, masa iso ketemu tempok, cepet banget kan berarti.
1: Nah iya, berarti lancar di segala arah.
0: Makanya.
1: Dari semua tujuan lancar.
0: Yes. Matur suwun, Kawarasika ini tadi Pak Didi dari Pemalang ya, Kawarasika. Situasinya masih lancar semuanya sekali lagi.
1: Sudah sampai Semarang kah?
0: Sudah masuk Tol Semarang ABC.
1: Sudah ngajar. Selamat melanjutkan tugas-tugas Anda hari ini, Pak.

0: Pak Astohar, selamat pagi. Ya,
1: ini. Selamat pagi, Pak.
2: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda, selamat siap. Pagi.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Kondisi jalan Dukusun Bagong Timbul Selokol setahun yang lalu ya. Ini saya ambil dari YouTube saya. Ini ya, ini kalau sore sering kerendam air ya. Jadi saya sudah diingatkan kalau masuk segera anu Pak, nanti kalau kemalaman. Nah, ini yang sekarang sudah dibangun dengan 1,02 miliar dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ini ya, jalannya mulus banget sekarang dan tinggi. Insya Allah dalam berapa waktu, ya semoga sih untuk waktu yang lama ya, dengan konstruksi beton bertulang ya, seperti ini. Di Oktober nanti dijadwalkan selesai ya. Tapi yang kita ikut prihatin yaitu berapa masyarakat yang mau sekolah atau bekerja atau ke sanak saudara keluar dari kampung ini harus naik perahu. Nah, kampungnya itu seperti ini ya. Kampungnya itu tidak ada daratan sama sekali.
0: Ada
2: daratan sama sekali, semua
1: harus naik perahu kecil gitu ya, Pak ya.
2: Bahkan anak kecil itu kalau dibawa keluar nih, lihat kendaraan banyak itu miris gitu ya, karena sunyi, hanya ombak saja. Nah, ini kondisinya kalau dia mau berpergian, masalah berpergian harus naik perahu, pulang pergi 10.000, parkirnya ya, motor 2.000, jadi 12.000. Semoga proyek ini segera selesai ya. Ini di Bagong, Timbul Sloko, Sayung, Demak.
0: Timbul Sloko, itu kelurahan ya, desa.
1: Ada nama baru nih, Timbul Sloko.
2: Perahunya bantuan ya, kalau perahu waduh ya bisa lebih mahal. Nah seperti ini teman-teman ya.
3: Hati-hati Pak Nakoda ya. Hati-hati sama
2: Nakoda. Timbul Sloko, Sayung, Demak.
3: Baik Pak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari ujung jalan Timbul Sloko, Astola. Mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali ke studio.
0: Monggo. Asik. Matur suwun Pak Astohar. Ini berarti Demak paling utara Timbul Sloko itu. Pak Astohar, ini Pak Astohar masih bersama kita enggak ya? Maksudnya kok sampai ada kampung yang istilahnya
1: harus
0: kalau mau ke
1: naik perahu, ya?
0: Akses desanya harus numpak perahu dulu. Berarti darat, laut terus dan kampungnya laut. Itu.
1: Berarti harus melalui,
0: iya toh,
1: iya toh, melalui apa namanya laut, air. Karena kan untuk sampai ke daratan kampung itu harus

0: naik perahu.
1: Naik perahu. Nah, ada... sementara tadi disampaikan informasinya sedang dibangun akses jalannya. Ih, keren banget ya, aku merindingnya di wilayah yang dalam tanda petik orang aduh, sekolah Semarang masih ada koyok ini ya.
0: Jadi daerah apa kampung di tengah-tengah apa ya? Air ya.
1: Kampung di tengah-tengah air, betul. Pak Astohar, lah terus kalau MCK warga di sana gimana Pak Astohar? Kan tadi disampaikan enggak ada daratan sama sekali tuh warga Timbul Sloko. Kalau MCK bagaimana? Suplai air bersihnya dari mana Pak Astohar?
0: Apa disuplai dengan apa air-air PDAM
1: kegiatan atau MCK-nya di sana?
0: Cari sendiri.
1: Nah, saat ini dari Dinas Permukiman atau Disperkim Provinsi Jawa Tengah itu sedang membuat penataan akses jalan senilai 1,92 miliar rupiah dengan target selesai 20 Oktober 2026 infonya. Pak Astohar masih bersama kita ternyata.
0: Oke, bisa kasih info, Pak.
1: Iya, Mas. Bahkan kalau ini jebol, nanti airnya masuk sampai ke Demaknya, katanya. Timbul Sloko ada 4 duko. Nanti saya wawancara deh dengan Mas Aziz, tokoh pemuda dari Timbul Sloko, Demak. Masuknya kecamatan mana, Pak Astohar, Timbul Sloko itu? Kecamatan Sayung? Atau sudah masuk Demak? Kota, wah. Informasinya kan tadi kalau Pak Astohar, kalau airnya jebol kan masuknya ke wilayah Demak, toh. Nah ini kecamatan coba mana? Pak Astohar ketemu sama salah satu tokoh pemuda di Timbul Sloko.
0: Mas Aziz ya?
1: Demak, betul.
2: Nah, sekarang kita ngobrol dengan
3: Mas Aziz.
2: Mas Aziz, ya, salah rame. Satu pemuda yang nenek moyangnya orang sini lah.
3: Iya, asli.
2: Asli sini dan tetap pengen bertahan di
3: Bukurame.
2: Bukurame supaya ya. Deni dengan segala upaya
3: Bukurame harus bisa jaya lagi.
2: Bisa jaya lagi dan mendapat bantuan
3: asistensi dari pemerintah.
2: Dari pemerintah
3: harus digalakkan, harus terus diperjuangkan. Yeah. Karena masih di sana masih ada warganya.
2: Masih ada kehidupan.
3: Ya, harus ada kehidupan yang layak.
2: Oke. Okay. Pak. Ada berapa dukung Pak Bogorame itu Pak?
3: Kalau di satu kelurahan ini Pak.
2: Timbul Sloko.
3: Timbul Sloko, Karangeneng, Wonorejo, Bogorame itu satu kelurahan Timbul Sloko namanya.
2: Kalau yang Timbul Sloko yang kampung terapung itu?
3: Itu Bagong.
2: Bagong.
3: Bagong, ya.
2: Bagong yang lagi.
3: Kelurahannya itu Timbul Sloko, Karangeneng kelurahan Timbul Sloko, Wonorejo kelurahan Timbul Sloko, Dukung Bogorame kelurahan Timbul Sloko. Okay. Jadi semuanya dipanggilnya Timbul Sloko kelurahannya. Tapi meliputi 4 dukung tadi Pak.
2: Ini Mas Asi juga TikToker sehingga di sini spot mantingnya rame ya Pak?
3: Ya alhamdulillah Pak, ini ada karena masih bisa agak bertahan itu jariah dari semua orang memancing Pak. Yeah. Karena ini alhamdulillah saudara-saudara saya mancing ini Pak, ulur tangan mereka itu sangat berarti bagi warga kami cukup Bukurame Pak.
2: Dan tidak mahal?
3: Ya tidak mahal Pak, ini cuma sumbangan Rp2.000 Pak.
2: Rp2.000
3: ya, gitu. Untuk setiap masuknya di wisata Bukurame itu.
2: Terus Pak. Parkirnya?
3: Parkirnya ini nanti free Pak, ini kan kebetulan ada pekerjaan di sini, sementara bayar, tapi nanti setelah jembatan ini selesai, parkir sepanjang ini free, masuk free semua. Okay, cuma minta sumbangan tadi Rp2.000
2: Oke, okay, itu teman-teman ya, jadi Demak itu juga Indonesia. Jadi, dan Timbul Sloko itu tidak cuma Bagu ya.
3: Iya, betul.
2: Sini juga Timbul Sloko. Terus tadi mana Pak? Ada 4 dukungan ya?
3: Ya, Wonorejo, Karangeneng tadi. Ya pokoknya itu Pak, sedikit pesan saya untuk pemerintahan Pemkab dari Pemprov dan sampai ke pusat. Itu di sini itu karena Dukung Bogorame itu satu-satunya desa yang paling ujung di pesisir laut. Segera mungkin itu ada tanggul yang sangat kuat. Karena apa Pak? Karena sampai ini sampai hilang itu dampaknya
2: sana
3: sampai
2: habis.
3: Pantura habis Pak,
2: habis.
3: Kota Demak nanti itu habis. Jadi makanya itu
2: untuk,
3: ya perhatian khusus untuk pemerintahan pusat. Segera mungkin bisa sepanjang pesisir sini dari sampai Morosari mungkin sampai di Bulusan itu segera dibangun ada
2: sampai tanggul
3: itu sampai harus ditanggulangi Pak. Bukan di tinggi apa Pak, ditinggikan enggak, ini robnya sudah tinggi kok ditinggikan, ditanggulangi, kalau ditanggulangi itu diperbaiki Pak ya. Oh ya, terima kasih, kurang lebihnya seperti itu.
2: Oke, terima kasih Pak Aziz ya. Semangat Pak Aziz ya.
3: Siap, sangat saya semangat sekali. Karena bagaimanapun ini peninggalan nenek moyang kami Pak. Hubul waton minal iman, soalnya itu cinta tanah air sebagian dari iman. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih. Wah, berarti di pesisir utara Demak sana tuh masih banyak warga yang hidup mengapung di atas laut gitu.
0: Di salah satunya di desa Timbul Sloko.
1: Kelurahan Timbul Sloko terdiri dari 4
0: Pedukuhan.
1: Empat pedukuhan. Ini kalau Anda nonton ya di www.literasi.fm.com atau di aplikasi itu dari videonya termasuk laporannya Pak Aziz sama Pak Asto Hardi. Lokasi ya Kawan Rasika, meski saat ini sedang dibangun akses jalan desa di sana Kawan Rasika, tapi masyarakat setempat masih membutuhkan perhatian yang lebih ya untuk penanganan dan juga penanggulangan banjir di area desa atau kelurahan Timbul Sloko. Karena bagi warga di sana, desa tersebut adalah warisan
0: dari nenek moyang dan diharapkan bisa jaya kembali.
1: Dan diharapkan bisa jaya kembali dari laporan masyarakat
0: kondisinya
1: di
0: memang
1: sana.
0: Terapung ya.
1: Oke. Kalau Timbul Sloko itu enggak yang nanti jujukan mau ke makam yang di atas laut itu dan beda itu. Bukan? Kan ada makam apa makam pemuka agama yang ada di atas laut itu di sana. Itu lewatnya Timbul Sloko ini atau beda lagi pelabuhannya?
0: Mungkin aksesnya tahu nih Pak. Bisa menjawab pertanyaan.
1: Iya ya Pak Asuhar aja kali ya jawab yang di sana. Pak Sondong.
4: Selamat pagi Yuda Bang Jamal.
0: Selamat pagi Pak.
4: Hari ini meluncur ke Pantura Barat. Ya, ini 0753 sudah sampai lingkar Kaliungu pun nanti mau menyusuri konven saja karena tidak kemrungsung ya. Tujuannya hanya Kendal, Batang, finish di Pemalang. Pun kalau oleh-oleh untuk kafilah itu yang awet itu kalau kue muaci. Terus kalau Banteng Presto yang vakum. Nah, itu kalau yang vakum kan bisa sampai sebulan. Tapi harus dimasukkan ke dalam freezer. Itu pun
1: okay.
4: Kalau makanan ya harus
0: panjang presto
4: langsung di maam. Terima kasih.
1: Matursun. Pak Sondong, Pak Wawan.
5: September ceria, Mas Yuda, Bang Jamal. Saking ceria nih sampai menangis.
1: Lah nangis napa?
5: Sedih.
0: Tak kenapa, Pak?
5: Bayar pajak 2 mobil, bayar pajak lagi 3 motor. Ternyata 1 bulan. Aduh.
1: Nah, Anda punya 5 kendaraan berarti sudah September siap toh. Ceria.
5: Sakit tak berdarah. Melaporkan Mas jalan Palapa lewat pinggir itu ramai lancar, ada sedikit tersendatan di
0: Kali Getas, pintu ya?
5: Masuk KIC yang lewat belakang tapi sudah lumayan lancar. Oke, Sun.
0: Oke lah.
5: Bang Yuda.
1: Matur suwun.
5: Mas Jamal.
0: Oke, Pak.
5: Sehat selalu Mas Jamal.
0: Terima kasih.
1: Sosialisasi mengenai pajak progresif kayaknya nggak kurang lah ya dari zaman dulu. Berarti itu kan istilahnya dalam tanda petik sudah siap toh jenengan dengan punya 5 kendaraan di rumah itu tadi. Jadi, dengan bagaimana membayar pajaknya. Jadi kudune sih nggak perlu jadi keluhan. Berarti wong Anda sendiri dengan sadar dengan mampu ya punya 5 kendaraan di rumah, ya kan?
0: Kita kalau mau bayar tanya dulu di depan. Bu, untuk nomor ini totalnya berapa?
1: Terus?
0: Nah, misalnya kok bawa uangnya kurang ya bayar 4 dulu yang satu.
1: Cok ya, ya ora iso lah. Ngarangi barangan.
0: Bayar 4 kendaraan dulu yang dibayar.
1: Eh, ojo pun.
0: Nah, nanti yang satunya dibayar berikutnya.
1: Berikutnya gitu. Ki kapan?
0: Ya kan?
1: Ya aja sampai nunggak toh ya, Cok.
0: Kan beda-beda tanggal apanya? Tanggal ulang tahunnya kan beda-beda.
1: Ya intinya kan dengan adanya kepemilikan lebih apalagi total sampai 5 kendaraan gitu dengan sadar siap untuk membayar pajak dan siap
0: sesuai untuk, dengan jumlah lah.
1: Ya, menerima konsekuensinya dalam hal ini adalah ada perhitungan pajak progresif bagi masyarakat yang menggunakan atau memiliki kendaraan lebih dari
0: 1 ekor.
1: Yes, betul sekali. Harusnya dengan sadar dan dengan dengan nyata ketok cetok welo-welo siap lebih punya banyak kendaraan ya siap juga untuk membayar pajak kendaraannya itu tadi. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi Pak Hari.
0: Selamat pagi, lama enggak berjumpa.
1: Melintas di mana ini Pak Hari Ratmoko nih?
6: Mas Yuda dan kawan-kawan semua, semangat pagi dan salam gue panas
0: pagi.
6: Dan untuk Bung Jamal, welcome back into the air. Setelah beberapa pekan beristirahat, mohon maaf kemarin tidak bisa menjenguk nih Bung Jamal.
0: Yes.
6: Tapi alhamdulillah sudah fit kembali ya Bung Jamal ya, dan melaporkan saat ini jam 8.16 sedang antri di TL Kalibanteng menuju ke Perinjas Moro. Sejauh ini perjalanan lancar, cuaca juga cerah, dan sebagai melaporkan tadi beberapa, ya kalau Senin ternyata ini masih udah Bung Jamal, suasana cukup tertib, agak lengang ya, jadi alhamdulillah apa namanya lalu lintas semakin hari semakin tertata dengan baik. Dan sukses semua buat kita semua di hari Senin ini, awal dari pekan ini. Semoga kesuksesan, kelancaran, keberlimpahan melingkupi, menaungi kita semua. Ya, konsentrasikan dan juga yang terpenting adalah kesehatan menjadi yang utama bagi kita semua. Demikian reportasenya, masih udah bujang dari konsentrasikan semua yang masih di jalan senantiasa. Titi DJ dan Tangga. Thank you.
0: Amin.
1: Oke, matur suwun Pak Hari Ratmoko laporannya pagi hari ini ya. Mantap, mantap, matur suwun. Lalu lintasnya masih lancar ya.
0: Lancar.
1: Betul Pak Sony.
0: Sampai kantor.
1: Yes.
7: Pagi Rasikang. Pagi. Jalanan menuju Semarang dari Indramayu. Saya start dari Jakarta pukul 3 memasuki Indramayu. Sampai 6:30 oleh sebentar di Indramayu. Lanjut perjalanan menuju Semarang, ini penampakan pantura di Indramayu. Cukup lengang, kita bisa lari 60-70. Perjalanan membutuhkan waktu 7 jam sampai Semarang.
1: Indramayu.
7: Dan akan melambat di memasuki Cirebon.
0: Sudah sampai Cirebon.
1: Sekitar 7 jam.
7: Karena Cirebon juga padat. Setelah Cirebon, kita bisa los lagi dengan kecepatan 60-70.
0: Malang.
7: Oke, Rasika.
1: Oke. Okay.
7: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mantap sekali dari Indramayu perjalanannya. Ya wis, nanti kita update lagi ya kawan perjalanan di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Sementara situasi dari berbagai penjuru mata angin informasinya masih ramai lancar sampai dengan jam 8.40 ini. Gak ada antrian atau kepadatan yang perlu jadi sorotan, harus dihindari, gak ada. Lalu lintasnya masih baik saja. Even di kawasan Kubro Kaligawe, yang saat ini Kaligawe dua arah ada kepadatan pun juga secara waktu dan jarak masih belum sampai ekstrim kok levelnya.
0: Masih hanya sedikit tersendat.
8: Ini Platka 1076.
1: Oh iya Pak Fadil.
8: Itu merokok, tangannya di luar, ampasnya nanti kena orang.
1: Oke.
8: Ya tolong dikondisikan ya.
1: Ketemu di mana Pak Fadil?
8: Posisi ya, ini baru keluar tol Salat, yang ke arah Salatiga itu.
1: Tingkir. Oke. Baik, matur suwun.
9: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan ke mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan Kelana Kota Rasika.
2: Ini kawan Rasika jam 9 pagi, situasi arus lalu lintas secara umum baik ya kawan Rasika. Ya kalau lancar banget sih ya tentu tidak ya, terutama kalau Anda lewat Kubro, lewat Kaligawe, nek pertanyaan lancar ya kawannya gak mungkin lancar, wong di sana masih ada beberapa proyek peningkatan mutu jalan. Cuma kalau kita bicara kadar antrian dan juga lama waktu ketersendatan di sana, secara hitung-hitungan yang kita terima sih ya masih oke ya, nggak butuh waktu lama atau sampai butuh antre panjang,
3: masih kategorinya kategori lancar.
2: Yes, nah Kaligawe Kubro kan nih yang jadi pertanyaan. Selain itu baik kawan Rasika arus lalu lintasnya. Pak Marlis ngasih informasi, bukan Mas Yud, Mas Jamal, kalau mau ke Kiai Haji Mbah Muzakir makamnya kan lewat jembatan Pasar Sayung ke kiri. Kalau timbul Sloko itu nanti lewatnya Onggorawe itu loh Mas, belok ke kiri atau depan SMA Negeri 1 masuk ke kiri di Pantai Morosari letak makamnya.
3: Morosari ya kok.
2: Pak Dwi Indi.
4: Selamat pagi, Bung Yuda dan Bung Jamal.
2: Pagi.
4: Mau melaporkan perjalanan saya tadi dari Gayam Sari menuju Tugu ya, menuju Tugu, Krapyak dan sekitarnya. Tadi perjalanan lancar. Dari Gayam Sari lancar, exit tol Krapyak lancar, Lampu Merah Jerakah juga lancar. Nih, alhamdulillah Senin sekarang lancar ya, nggak kayak dulu nih, nggak tahu juga nih. Mungkin sekarang sudah pada antisipasi kali ya, atau mungkin juga anak sekolah berangkatnya agak gasik karena UTS ya. Soalnya tadi lancar semua ya, termasuk di bawah tol Gayam Sari itu nggak ada truk parkir nih kayaknya tadi. Hanya ada satu, biasanya kan jajar-jajar ada banyak itu. Sehingga tidak terjadi penumpukan ya, meskipun ada perbaikan jalan yang sedang berlangsung. Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Terima tersuan Pak Dwi Indi, Pak Wawan Sasuke.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda, Pak Jamal. Melaporkan kondisi lalu lintas dari kawasan Timur Tengah ya. Godong menuju ke arah Purwodadi saat ini di titik pengecoran Jatilor sudah berpindah ke lajur yang menuju ke arah Purwodadi ya. Untuk proses saat ini baru proses pembongkaran dan juga sudah ada yang sebagian di dasaran sudah dilakukan dan sudah dipasang besi-besi, mudah-mudahan segera dicor ya untuk hari ini yang sebagiannya. Begitu Yuda, untuk kondisi lalinnya masih aman, lancar, damai, sejahtera. Kemudian antrian seperti biasa hanya 5 menit buka tutup. Maturun.
2: Pak Wawan Sasuke, Koh Wendy, Yuwono.
6: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal.
3: Selamat pagi.
6: Kilometer 420 ya, tepatnya ruas tol Krapyaknya Tingaleh. Lebih tepatnya setelah tap kartu di gerbang tol Krapyak ada pekerjaan jalannya di ruas kiri. Lajur menyempit di ruas kanan, tapi masih terpantau lancar ya, cenderung sepi. Terima kasih.
2: Oke, matur suwun, Koh Wendy Yuwono. Bu Linda, selamat pagi. Saya barusan lewat Kubro. Wah, ini Bu Linda lewat Kubro nih, yang tanya Kubro nih. Ada Bu Linda, guys. Coba kita lihat. Yo ngalir. Nek kubro-kubro kayak gini yo lancar yo, Bung.
3: Masih kategorinya lancar.
2: Wah, yo nek kubro koyo ngene lancar iki. Ya rapet-rapet sithik lah, normal lah, tapi nek kubro nek koyo gini yo lancar iki.
3: Itu biasa banget di situ.
2: Betul, normal, ra ono kemacetan.
3: Pas Anda mendapatkan keberkahan kalau jalan kayak gini.
2: Dan ini ya kawan yang tanya Kubro, Bu Linda melintas jam 8.30 sampai 8.40. Lancir guys untuk ukuran Kubro. Pak Iwan kita.
7: Pagi Mas Yuda. Ini sampai Banjarnegara Mas OTW.
3: Banjarnegara
7: City. Dari kemarin nggak bisa dengerin Mas Yuda nih, dua hari nggak bisa streaming. Hari ini bisa on lagi.
3: Ya kenapa?
7: Situasinya cerah, pokoknya I like Monday. Semangat pokoknya Mas Yuda. Terima kasih.
2: Terus pun Pak Iwan kita, Pak Eka Agus.
8: Pukul 8.40 mulai berangkat dari rumah di Ampel Boyolali. Biasa mau menuju ke kota Semarang, tepatnya di wilayah Genduk. Hari ini mau lewat jalur konven seperti biasa, Salatiga, terus nanti masuk tol Mbawen, dan rencana keluar exit Muktiharjo, terus baru lanjut ke Genuk. Kira-kira bagaimana Bang Yuda jadwal lalu lintas jalur yang akan saya lewati? Apakah ada ketersendatan atau tidak?
2: Tidak, lancar saja.
8: Selamat siang Mas Yud, Bang Jamal.
3: Selamat siang.
8: Setelah Seruan, sebelum Tengaran itu kan ada jembatan ya Mas Yud. Jembatan kanan-kiri itu namanya jembatan apa, saya kurang paham. Untuk arah yang mau ke Semarang ada pemeliharaan, kegiatan pemeliharaan jembatan ya. Jadi jalur ditutup separuh, kan dua jalur itu untuk separuh yang sisi kanan. Buat rekan-rekan harap yang mau melintas harap berhati-hati. Sekian tambahan info dari saya. Terima kasih.
2: Oke, matur suwun Pak Eka Agus. Pak Pur.
9: Selamat pagi Bung Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
3: Selamat pagi Pak Pur.
9: Dar menambahkan dari Pak Tohar, kalau di lewati Mbah Mundakir itu di jembatan Pasar Sayung tuh Mas, belok kiri. Tapi kalau di Simbol Floko itu lewat situ Gemah, yang lewat bawah exit tol Sayung itu bisa. Terus yang lewat Gorawe terus ke utara, terus nanti ada SMA 1 Sayung, belok kiri Karanggeneng, belok kiri lagi baru Timbul Soko. Karanggeneng juga ikut wilayahnya Timbul Soko. Itu untuk pengerjaan yang peninggian tanggul laut itu kayaknya sudah dimulai dari pemerintah Pemkab Demak mungkin ya Mas. Masalahnya kalau malam saya sendiri yang dimintai bantuan tetangga, kebetulan tetangga punya usaha kelontong itu Mas. Kelontong itu dibawa ke namanya dia Surodadi, Surodadi terus belok kiri, itu katanya proyeknya butuh 8.000 kelontong. Jadi backup sama yang perusahaan kelontong di Kudus, terus perusahaan kelontong yang ada di itu Banjardowo Sayung sama ada di Banjardowo Genuk, terus di Bulusari Nebi Makaryo Sumber tepatnya milik Bos Tony itu. Itu kalau malam itu usung-usung sampai jam 12 7 mobil, atau mobilnya yang angle itu 3 kelontong, yang LSP atau CR itu cuma 2 kelontong. Jadi tiap kalau 2 rit berarti ya 7 mobil 16 kali 2 ya 32 atau malamnya itu. Mungkin jangan khawatir Mas, siapa tadi yang di Simbol Loko, mudah-mudahan bisa teratasi segera
3: Mas Aziz
9: tadi, bencana yang ada di Simbol Loko.
1: Rasika FM.
0: Jam 9 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kondisi ekonomi yang menantang menjadi tantangan PMI Kabupaten Semarang dalam penggalangan bulan dana PMI 2026. Meski demikian, target pengumpulan dana dinaikkan menjadi 1,75 miliar atau naik sekitar 400 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Ketua Panitia Bulan PMI Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, mengatakan strategi penggalangan akan dibuat lebih kreatif agar tidak membebani masyarakat.
2: Bulan dana PMI Kabupaten Semarang 2026 itu target penggalangannya 1,7 miliar. Sasarannya seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, ASN, TNI, Polri, swasta, siapapun itu masyarakat Kabupaten Semarang.
3: Tantangannya apa nanti Pak, atau kendalanya Pak dalam pengumpulan ini Pak?
2: Tantangan kondisi ini, Pak. Kondisi ekonomi yang seperti ini, kita harus bisa berimprovisasi dan agak kreatif untuk penggalangan dana yang tidak membebani ke masyarakat. Nah, nanti harus berkreasi. Bentuknya apa kami belum apa, tapi itu nanti akan kami tekankan untuk ke situ kegiatan.
1: Sementara Bupati Semarang Hestinu Graha mengajak masyarakat ASN, non-ASN, dan perusahaan bergotong royong mendukung penggalangan dana. Dana yang terkumpul akan diprioritaskan untuk penanganan kebencanaan, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya. Kejaksaan Negeri Salatiga terus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda melalui program Jaksa Masuk Pesantren. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Agro Nur El Falah, Pulutan, Salatiga dalam Omjak Menjawab atau Obrolan Jaksa Menjawab. Kepala Seksi Intelijen Kejari Salatiga, Enrionaldi Kolowa, mengatakan para santri dibekali pemahaman tentang berbagai persoalan hukum. Materi meliputi bullying, kekerasan, tawuran, narkotika, pelecehan seksual, pencurian, hingga penyalahgunaan media sosial. Para santri juga dihimbau tidak mudah terpengaruh ajakan teman dan bijak menggunakan media sosial agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: anaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengusulkan alokasi air dari bendungan Jeragung sebesar 300 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasokan air itu diharapkan mendukung kebutuhan air bersih, pertanian, industri, hingga pariwisata. Ngesti mengatakan proses pengisian bendungan Jeragung mulai dilakukan dan ditargetkan penuh dalam waktu sekitar 1 tahun. Alokasi 300 liter per detik diusulkan untuk wilayah Pringapus, Bergas, dan Ungaran Timur yang sejumlah desanya masih mengalami kekurangan air. Selain itu, air bendungan Jeragung juga akan mendukung irigasi ke Grobogan, Demak, dan Kota Semarang.
3: Bendungan Jeragung beberapa hari yang lalu saya juga diundang di sana, kemudian untuk mulai menutup pintu, kemudian airnya ini mulai dimasukkan di bendungan Jeragung. Targetnya kalau nanti lancar itu sekitar 1 tahun bendungan Jeragung itu bisa penuh. Kemudian kalau nanti sudah penuh, tentunya yang pertama karena bendungan Jeragung ada di Kota Semarang, saya mengusulkan dan saya meminta kepada Pak Kepala BWS Pelajuana untuk Kabupaten Semarang, kami mengusulkan 300 liter per detik yang nantinya bisa membantu masyarakat di sekitar sana. Juga ada beberapa desa yang juga kekurangan air, baik di Kecamatan Pringapus, di Kecamatan Bergas, di Kecamatan Ungaran Timur, termasuk sana daerah berkembang, baik itu nanti untuk permukiman masyarakat, untuk MBR, juga untuk pengembangan industri, dan juga kita berharap di sekitar waduk itu juga dikembangkan pariwisata.
2: Ngesti juga mendorong pengembangan pariwisata di sekitar bendungan dengan Desa Candirejo, Pringapus, diminta menjadi prioritas. Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan yang terbakar dan kini kondisinya memprihatinkan mulai dibongkar. Pembongkaran dilakukan karena sejumlah bagian bangunan termasuk tembok sudah miring dan dinilai membahayakan. Ketua DPRD Pekalongan Abdul Munir mengatakan pembongkaran dilakukan demi keselamatan sekaligus menjaga lingkungan agar bangunan tidak terbengkalai. Proses pembongkaran diperkirakan memakan waktu sekitar 1 bulan, sedangkan pembangunan gedung baru belum dilakukan karena anggaran 2027 belum disiapkan. Pembangunan gedung baru dirancang pada tahun 2028, sementara material hasil pembongkaran akan dilelang sesuai ketentuan aset daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: setiap Senin jam 10 saya menggantikan Bung Yuda dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang di Kelana Kota Rasika edisi hari ini. Seperti biasa memantau arus lalu lintas di hari Senin ini. Tentu kepadatan keramaian yang terjadi setiap Senin pagi di beberapa ruas jalan yang mungkin sudah hafal ya, Anda yang ada di sekitar kita setiap Senin pagi seperti apa, sudah cooling down, sudah turun hingar-bingarnya. Jam-jam segini itu udah relatif banyak kegiatan-kegiatan yang berkutat di tempat kerja ya. Tapi namanya juga kawan Rasika ya, walaupun di tempat kerja masih tetap memantau di laptop, di komputer, sambil memantau Rasika melalui website-nya Rasika yang bisa dipantau untuk mendengarkan dan juga sekaligus melihat siaran Rasika sambil ada apa-apa gitu ya. Sejauh ini kejadian-kejadian menonjol nihil yang paling banyak itu adalah kejadian kebakaran, kawan. Kemarin tuh apa ya, dari Damkar Kota Semarang aja laporan ada puluhan, kawan, pemadaman kebakaran lahan-lahan kosong terutama. Itu banyak sekali. Tidak hanya pagi, siang, sore, bahkan malam, dini hari juga laporan terkait dengan kebakaran lahan kosong itu terjadi. Seperti terakhir itu kebakaran lahan kosong itu jam 4 dini hari tadi. Termasuk juga pemadaman kebakaran rumah ya dan sebagainya. Tetapi lahan-lahan kosong ini banyak sekali di Kota Semarang yang terbakar. Entah kenapa, banyak faktor barangkali ya, karena satu kering, dua mudah tersulut oleh berbagai hal, termasuk juga oleh puntung rokok. Nah, puntung rokok ini ketika seseorang dengan mudah membuang rokok, mungkin pada masa tertentu dibuang karena masih hijau gitu ya, jadi enggak, apinya mati gitu. Tapi ketika sekarang ini pada menguning dan mengering, karena praktis tanaman kalau enggak disiram kan pasti mati, kemudian akan mengering, jadi itu mudah terbakar. Baik, jalan raya bagaimana pagi ini? Saya buka Pak Edi Arjono. Ini tampaknya kok ada gambar traffic light, kenapa ini? Traffic light, tapi kok menghadapnya ke sana? Coba saya buka ya, dari Pak Edi Arjono.
1: Izin melaporkan TL Poncol itu, lampu TL-nya agak enggak ngena itu, rada mengos ke sebelah kanan, Mas Yud. Oh, jadi enggak pas di pengendara. Mungkin pihak dinas perhubungan bisa dihubungi, Mas Yud. Gitu saja, matur suwun.
0: Ya, ini seperti ini. Oke, ini di mana tadi?
1: Ini ya, Mas Yuda ataupun Mas Haris, kondisi TL yang ada di depan stasiun Poncol yang arah menuju ke Jalan Hasanuddin. Matur suwun, Mas Yuda atau Mas Haris.
0: Siap, siap. Oke. Terima kasih informasinya. Pak Tian?
2: Ya, ini depan JPO Kedawang itu ya.
0: Ada apa ini?
2: Ini spanduknya kok lembrek-lembrek. Sudah hampir setinggian 2 meter nggak ada yang bersihin ya. Terima kasih.
0: Di mana ya, Pak, ini? Coba saya buka lagi ya videonya.
2: Ya, ini depan JPO Kedawang itu ya. Ini spanduknya kok lembrek-lembrek.
0: Oke, jadi jembatan penyeberang orang di situ tuh ada MMT ataupun spanduk ya, yang mungkin sudah lama gitu. Ya, sudah lama dan rusak dan ngelebar ke bawah gitu. Oke. Baik, terima kasih informasinya. Pak Sono, ada catatan informasi? Ini kawan kita, Pak Sono, berangkat dari Madukoro menuju Rembang, sudah sampai Kubro, sedang antri. Oke, minta informasinya sampai Rembang, lalu lintasnya bagaimana untuk saat ini. Oke, seperti ini perjalanan dari kawan kita yang melintas dari Madukoro, jembatan menuju ke arah Rembang. Baik, saran saya sih lewat Ronggo Warsito bawah aja tuh Pak. Karena kalau lewat lurus, apa ya, menuju ke arah Kubro, antreannya panjang banget. Oke. Baik, Pak, antreannya panjang. Bangetnya sih enggak, cuma ya 2 kilo aja. Tapi butuh waktu, apa namanya, 40 menit ada tuh ngantri di situ. Oke, baik, terutama di Kubronya yang terpantau padat. Nah kalau misalnya belum lewat Ronggo Warsito, ya bisa lewat bawah. Tapi nanti masih ngantri juga di bawah jembatan tol ya. Tapi sedikit, kan bisa lurus tuh kalau di bawah jembatan tol ya. Oke, itu sih saran kita. Tapi kalau udah kadung ya, dinikmati saja dengan penuh kesabaran.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
5: Lah, yo ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah, nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayi murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
4: Mosok, Kang. Lah, nek nggo nabung pri, Kang.
5: Wah, komplit nemen, yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
4: Tapi aman pora kuwi, Kang.
5: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
6: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
8: Kelana Kota, Rasika.
9: Jalan pelampang nggak ada, jadi masih ramai lancar Bung Arif. Terima kasih.
10: Ada pipa panjang gitu kan, cukup besar. Berapa ini? 5 ini apa 10 itu? Nah itu parkir di pinggir jalan. Karena mungkin proyek pembangunan saluran pipa. Pak Sandong, selamat siang.
11: Selamat siang Mas Haris. Ini kabar terkini dari proyek reservasi jalan ditulis ya, yang dari arah Kendal menuju Batang atau menuju arah Jakarta. Ini lajur kanan sudah dicor, tinggal nanti dibuka, sudah lancar semua. Secara umum dari Kendal sampai Tulis lancar sekali tanpa kendala Mas Haris. Terima kasih.
10: Baik, biasanya kan padat itu kalau nggak sekilo, dua kilo gitu ya, dari Tulis sebelum Batang. Tapi untuk saat ini, karena pengecoran sudah cukup umur dan kanan-kirinya juga sudah selesai, maksudnya sudah dicor semua dan bisa dilintasi untuk dua arah dan sudah dibuka. Dan arus lalu lintas lancar di daerah Tulis sebelum Kandeman. Oke, siap. Terima kasih Pak Sondong, selamat jalan untuk Anda. Dan siapapun untuk kawan Rasika yang melintas di jalur tersebut.
8: News Flash.
0: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya pada kedalaman menengah di Laut Selatan. BMKG menginformasi guncangan tersebut tidak berpotensi memicu gelombang tsunami serta mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan mewaspadai potensi gempa susulan. Demikian Newsflash.
10: Kita buka lagi catatan Pak Aziz Noverdi.
12: Selamat pagi, jelang siang, Bung Aris dan Kuara Sika semuanya. Izin melaporkan Abdilanin di hari Senin 14 September 2026 meluncur dari kawasan industri Tambaji. Ini posisi saya sudah sampai di TL Kalibanteng ya. Bung Aris, saat saya melintas masih terpantau ramai lancar, kondusif di kedua arahnya, baik yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang mengarah ke Kendal, Bung Aris. Sementara untuk cuaca siang hari ini kelihatannya seperti cetar dan panas sekali ya. Suhu di mobil saya ini menunjukkan di angka 28 derajat Celcius, Bung Aris. Untuk sedikit tadi ada catatan di TL Hanoman ya, itu di tengah-tengah ada bersih-bersih sampah, tepatnya di trotoar ataupun di pembatas. So far masih belum menyebabkan ketersendatan. Tetap ekstra waspada, hati-hati aja karena sudah dipasang barier. Begitu yang bisa diinformasikan, Bung Aris. Selamat bertugas dan tentunya tetap semangat. Terima kasih.
10: Terutama Anda ya, tetap semangat dan tetap berkonsentrasi dengan penuh.

0: angkutan, harga barang, ongkos kirim dan sebagainya. Belum ada informasi apapun dari pemerintah terkait dengan misalnya BBM non subsidi. Oke, kita tunggu saja. Tapi yang pasti harga minyak dunia kembali melonjak. Harga Brent sudah menembus sekitar berapa? 107 US dollar per barel. Dan ini cukup tinggi kawan, di mana ketegangan di Timur Tengah, serangan terhadap fasilitas energi Arab Saudi dan juga meningkatnya resiko di Selat Hormuz menjadi pemicu utama terutama. Apalagi pertemuan negara-negara Teluk dengan Iran yang sedianya membahas pengelolaan Selat Hormuz juga ditunda nih akhirnya. Minyak dunia kembali di atas 100 dolar, itu artinya apa buat kita gitu. Kita tunggu saja. Sementara di Jawa Timur kawan, Gunung Semeru kembali erupsi Senin pagi tadi, di mana laporan terbaru menyebut 3 kali erupsi dengan letusan terakhir mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Dan tentu saja Semeru bukan sekedar gunung meletus ya. Yang kenapa Semeru seperti tidak berhenti menunjukkan aktivitasnya ya. Kalau kita lihat dalam sepekan terakhir, aktivitas erupsi Semeru itu memang cukup sering tercatat ya. Termasuk suara gemuruh pagi ini yang erupsi 3 kali. Ada apa dengan bumi di bawahnya ini ya, sedang bergejolak barangkali. Oke, catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, saya buka-buka catatan perjalanan Anda, Pak Aziz. Halo.
1: Bung Haris, ini mantap. Untuk perjalanan saya sudah sampai di Tugu ya, masih mengantri di PL-nya, ini saya mengarah ke kota Semarang. Untuk aktivitas lalin saya melihat masih terpantau ramlan ya, tidak ada notif. Ini kalau seperti ini kan kita senang ya. Jalan lancar, bus. Ya. Itu ya, Bung Haris.
0: Siap.
1: Cuaca masih kelihatan cetar alias panas sekali. Begitu.
0: Terima kasih informasinya.
1: Harus terus waspada, hati-hati. Karena kondisi panas seperti ini harus tetap selalu jaga kesehatan ya. Minum sesuai dengan...

0: jangan dipasang terus lalu minum es, nanti takutnya tenggorokan bisa radang. Begitu ya, jaga kesehatan keluarga semuanya. Buat Bung Haris tetap semangat. Begitu yang bisa diinformasikan.
1: Yes.
0: Thank you. Terima kasih. Hari kata gue saya Mas Ta.
1: Baru tahu loh saya wajah dari Pak Aziz Noverdi. Keren ya. Oke. Makasih banyak informasinya, sudah memberikan catatan perjalanan. Ya walaupun lancar sih ya, tetapi lancar pun sebuah informasi ya, penting juga. Oke, aman, terkendali, lancar. Thank you. Pak Albertus, siang Om Haris, siang. Pengen denger lagu reggae, salam buat kawan Rasika dan kru Rasika juga. Iya. Oke. Baik. Reggae itu kayak identik dengan pantai, pantai identik dengan laut ya. Ngomongin soal laut kawan, 5 jurnalis masih belum diketemukan. Sementara ada musibah lagi yaitu kapal penumpang Virgo Transport yang membawa 243 orang yang mengalami kecelakaan di Laut Jawa setelah menghadapi cuaca buruk. Perkembangan terbarunya adalah 6 orang meninggal dan 129 masih dalam pencarian. Sementara puluhan lainnya berhasil dievakuasi tim SAR yang masih terus melakukan pencarian. Ya, Laut Jawa kembali menyimpan duka di mana kapal penumpang terbalik, ratusan orang jadi taruhan dan sampai dengan pagi ini 129 orang masih dicari kawan. Oke, baik. Selamat jalan untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya manapun. Jam 10:38, sekedar informasi waktu saja. Situasi lalu lintas siang hari ini, Pantura Barat, Semarang, menuju ke arah Pekalongan, dua arahnya, terpantau ramai lancar. KIW hari ini lancar ya, kawan. Sementara untuk kota Semarang, landai saja. Beberapa kejadian-kejadian nihil, Semarang-Solo juga lancar.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 6.350 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Ribuan personel terdiri dari 2.500-an Polri, 2.500 Polri, 520 TNI, dan 1.900 Satpol PP, dan 1.300 Dinas Perhubungan. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yulianto bilang, pengamanan dilakukan secara terpadu di sejumlah lokasi, mulai bandara, stasiun, hingga kawasan Simpang 5. Pengamanan berlangsung 11 hingga 20 September dengan pembukaan MTQ Nasional digelar 12 September di lapangan Pancasila Simpang 5. Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional serta sejumlah kantong parkir seperti di kawasan X Wonderia, Taman Budaya Raden Saleh, Masjid Baitur Rahman, Mall Ciputra, Gor Tri Lomba Juang, Stadion Diponegoro, Taman Indonesia Kaya, dan kawasan Undi Peleburan. Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang memberi dampak positif bagi sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini mencapai 80% dan diproyeksikan meningkat hingga 90% saat puncak acara. PJ Ketua BPD PHRI Jawa Tengah Albert Dwijaya mengatakan MTQ juga memberikan efek bola salju bagi bisnis travel, restoran, dan UMKM. PHRI Jawa Tengah telah mengarahkan 120 anggota untuk meningkatkan pelayanan bagi kafilah dan tamu termasuk kebersihan, kenyamanan, serta kualitas makanan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun menyebut MTQ Nasional juga ditargetkan mendorong perputaran ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah. Potensi itu didorong melalui berbagai kegiatan pendukung seperti job fair, bazar UMKM, dan wisata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM. Bermurah hati ternyata merupakan sifat yang dapat menyempurnakan pribadi seseorang menjadi pribadi yang terpuji. Demikian pula akal. Akal merupakan senjata yang utama untuk dapat mengendalikan seseorang untuk bersikap baik dan mengerjakan perbuatan yang bermanfaat. Namun masih ada orang yang kurang bermurah hati sehingga pribadinya menjadi kurang terpuji. Dan ada juga orang yang lebih menonjolkan nafsunya bila menghadapi sesuatu sehingga menjadi buruk perangainya. Ali bin Abu Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah berkata, kemurahan hati adalah tirai yang menutupi, sedangkan akal adalah pedang yang amat tajam. Oleh sebab itu, tutupilah kekurang sempurnaan pekertimu dengan kemurahan hatimu, dan perangilah hawa nafsumu dengan akalmu.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
6: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
5: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Bon!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kelana Kota, Rasika.

0: Kemudian Pak Rudi juga di melintas di sekitar kawasan Wonosari. Oh, Wonosari. Wonosari berarti dekat-dekat UNES juga ya, Pak? Iya, soalnya tadi masih melayani di daerah Puntan, jalur tengah, Puntan, Pak, perumahan apa tuh namanya? Perum Mangunsari apa apa gitu di situ. Oke, baik, ya. Yeah. Kemudian siang ini Damkar Kota Semarang sedang disibukkan dengan pemadaman api lahan kosong di daerah Ketileng, kawan. Ya, di daerah Ketileng, Kedung Mundi, Tembalang. Dimana di kawasan ini cukup luas juga, areanya cukup luas dan untuk apa namanya damkar beberapa kali harus mengambil air di sekitarnya bolak-balik gitu untuk memadamkan api yang cukup luas di sekitar kawasan Ketileng. Baik, kita jaga bersama kawan api-api yang bisa saja terjadi, kemungkinan terjadi di seputar kita agar tidak membesar, dan kita antisipasi dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan gitu kalau bisa. Saya buka dulu catatan informasi kabar dari berbagai daerah dalam program Jaring Radio.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiss cut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Apakah Anda ingin memperoleh syafaat dari Allah di hari kiamat nanti? Ternyata banyak macam ibadah yang dilakukan untuk memperoleh syafaat dari Allah. Salah satunya ialah merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Merawat manusia lanjut usia memang sungguh berat dan perlu ekstra sabar. Karena sebagian manusia lanjut usia ada yang kembali berlaku seperti anak-anak. Apalagi jika ia telah pikun, tentu lebih berat lagi merawatnya. Tapi dalam Islam, orang yang ikhlas dan sabar merawatnya dijanjikan akan mendapat pahala dan syafaat dari Allah. Dalam hadis qudsi riwayat Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seseorang mencapai usia 90 tahun, berkatalah malaikat, dia tawanan Allah di buminya. Allah mengampuni dosanya, baik yang lama maupun yang akan datang, dan memberi syafaat kepada keluarga yang merawatnya."
3: Saatnya sholat duhur.
4: Allah.

Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sudah kita di Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Cira Semarang, Rasika USA.
1: Delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Waktu Dirasika.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Ada orang yang sukan berahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-7 dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan Kebenaran dan Kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala at-tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kados ingkang sampun kita sumerapi sedaya pilih ing enjang menika, kita sedaya badhe miwiti pengaosan Kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa arhamu.

dilat asu, didilat babi kenek najis mughalladzah kudu diumbah ping pitu. Salah satu ni ping pitu iku nganggo lebu, apa gak kenek nganggo deterjen aja ditakokno. Nggih napa mboten? Lho niku tak abudia. Wong sembayang kudu khusyuk, kudu tumaknina, kudu hadir atine. Ing mongko jenenge menungso, mustine sing paling iso atine iku nak dikongkon meneng. Dilu merem mripate, tapi ola apa Gusti Allah? Kene mek sembayang dikongkon rukuk, sujud, iktidal barang, ya apa supaya khusyuk? Aja kon takokno. Nen? Apa gak terima? Nggih ta? Niku. Nggih. Jadi napa Islam niku napa? Mboten timbul, mboten dumugi, nggih ta? Mboten nekani, mboten nolak kecuali melalui asmanipun Allah, melalui dalanipun Gusti Allah. Niku Islam. Jadi mek cara dedawuhan sufi sing jeneng Islam niku napa? Al istislamul mutlak lillahi ta'ala fi wahyihi wa hadyih. Suatu pemasrahan yang mutlak kepada Allah di dalam napa? Di dalam wahyu dan petunjuknya. Cukup, mboten cukup. Iman niku pasif napa aktif? Nen? Iman niku aktif napa pasif? Nen? Bon, dibalik napa meneh? Iman niku pancet napa bertambah napa berkurang? Nen? Ngapain lah? Ngapain? Gimana? Ada tambah, ada berkurang. Jadi kalau begitu iman itu aktif. Nah, berhubung aktif, Islam itu napa kalau wau tidak cukup cuma al-istislamul mutlak lillahi ta'ala fi wahyihi wa hadyi, cuma pasrah secara mutlak kepada Allah di dalam wahyu dan hidayatnya mboten, tapi kudu dibarengi wal istirsal ma'allahi subhanah ala ma yuhibbuhu wa yardha, melepaskan dirinya. Dilepaskan kemana? Menyertai Allah. Di dalam menyertai di mana? Mengikut apa-apa yang menjadikan dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Mengikut aturan syariat. Niku sing agama. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala min hu. Mek ana wong terima Islam, nggih tak kok tele agama liya, iku berarti gak terima agamane Gusti Allah. Artine ini napa? Agama Islam niku napa? Ya'lu wala yu'la ale. Ate agama Islam tetep wong pancen wae Gusti Allah kok. Wong pancen miliki Gusti Allah. Nggih ta? Mrancen wae Gusti Allah, agama Islam ku napa? Cek pantese kanggo napa? Kanggo diderekno menyang ngersanipun Gusti Allah. Takon. Islam niku abadi napa mboten? Nen? Nen? Sing entek niku agama Gusti Allah napa sing gawe-gawe agama liyane Gusti Allah? Nen? Sing entek

0: Arihal kafirun. Kula mirsani dateng dawuhipun Sayyidunal Imam Al-Waliyul Kabir Ali Wafa radhiyallahu an. Ngarteni dateng dawuhipun Gusti Allah, mek Allah Ta'ala iku nyampurnakno nure nggih agamoe nggih ta, senajan uwong kafir niku napa gak trimo. Tandhakipun niku dawuh dawuhipun ngeten, ya sahibal haqqi, he uwong-uwong nggih sing pancen lungguh ana ing kebenaran. Nggih ta? Nggih duka niku jujur napa mboten? Nggih ta? Napa cuman nggawa-nggawa kebenaran tok? Cuma dawuhipun ya sahibal haqqi. Nggih, mergo Allah wis nyampurnakno nure, kon gelem dak gelem masih wong kafir, tetep bakal sampurna nuri Allah. Apa mana agamanya Allah dituntun kula kali panjenengan, ya sahibal haqqi, he wong-wong sing lungguh ana ing kebenaran, la tahtamma bi izhari sya'nika, kon ojo maksa-maksakno untuk menunjuk-nunjukkan posisi dan kedudukanmu. Gak usah. Yeah. Sing endi oleh awakmu koyok ngono iku sampai keluar jalur. Apa keluar jalure? Ihtimaman yuhmiluka alal isti'anah bil khalqi, sampai luwe akeh dorong awak ini ku nopo minta dukungan karo wong. Yeah. Niki kadang-kadang yeah, wong-wong ahli organisasi kita, wong-wong sing ahli partai, salah yai, wong torekot gak tuman nyalakno, tapi wong torekot duwe timbangan, duwe takeran. Takeranmu luwe abot nang di, luwe abot senden nang Gusti Allah apa nang pangeran? Eh, gak usah dipolitiki. Eh, ojo. Lah kok ngeten mergo napa? Ngene. Fa innaka ing kunta ala nurin haqqin fahuwa yazharu billahi ta'ala. Mek pancen kon iku lungo ana ing kebenaran demi agama, demi bangsa, demi negara, dan demi saya. Lah kok bisa demi saya? Ya ojo demi, mek wis saya niku mboten kena demi dan demit saya. Nggih. Napa dawuhipun? Gak usah. Fa huwa yadhharu billah. Apa sing dadi perjuanganmu iku besok bakal menang-menang dhewe dibantu karo Gusti Allah. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Tapi mek kula kali sampean tetep ngotot maksakno. Nggih. Teman-teman sing jumplang niku minta dukungan umat mboten senden teng Gusti Allah, siap-siap. Mek sampai gak berhasil bakal timbul penyakit nopo? Penyakit putus sah. Gita, mek coro zahir berakibat napa penyakit sindrom. Gita, mek pun sindrom napa kena trauma. Artinya trauma niku napa isin-isinen. Isin karo sapa? Isin karo wong. Lah mek pun wong niku isin karo wong. Campur kuweden, kuweleh-weleh no. Pun saman bayang no, yak no berkira-kira. Nen? Biyen sik nduduki apa? Wani muncul. Barang wis gak lunggu mendelep. Gita? Mergo biyen oleh muncul gak nggawa kebeneran, tapi nggawa kedudukan. Demi kedudukan. Barang wis kedudukane mboten hasil. Ucul. Gita, kudu mbedak no, kudu mbedak no. Dawi pun al-imam as-syafi'i radiyallahu an. Kon kudu duwe sempat, kesempatan. Suatu majlis, suatu pribadi, bainaka wa bainallah. Ojo terpengaruh oleh ilmumu. Ojo terpengaruh oleh perjuanganmu. Ojo terpengaruh oleh apapun yang dirasakan, yang dilihat oleh orang lain. Tapi duduk na awakmu minangka abdun min ibadillah, minangka kaulanipun Gusti Allah. Mek kon sik terpengaruh fa huwa qalilu jadwa fil akhirah. Besok gak ono manfaati ono ing akhirat. Entek. Gini ku tandane, ngene apa mboten? Mek waktu nyekel petetak-petetek. Nggih ta? Mek waktu niki niku duduki niki sedayanipun iku napa dipun atur dipun formalitasaken tapi barang pun mboten nyepeng kebingungan nggih ta mboten cuma lumpuh zahire tapi lumpuh bati lumpuh batine mboten cukup mereka-mereka niku cukup dunyane dipangan sak petung turun gak entek. Tapi napa kok putus asa kaya ngeten niku? Merga pun napa pun sindrom mempun niku. Nggih ta? Wong biasa dihormat, biasa dimulyakno, biasa diiringno, biasa dikrobong, ambek laler umpamane tembelek. Nggih napa mboten? Barang wis pangsiun gak dikrobong, lha iki lho. Aja. Nggih, ya sahibal haqqi. Mek kon ngrasa wong sing lungguh nang kebenaran. Tapi nggih sak terusipun dawuh napa? Wa in kunta ala zulmati batilin. Mek sampe kon iku ngelunggui pada satu kedudukan yang gelap dan batil dalam pandangan Allah. Wong main politik, politik niku seni. Nggih, seni niku napa? Macem-macem. Artine macem-macem niku napa? Gak kena dicekeli. Nggih napa mboten? Mergo napa gak kena dicekeli? Bener dianggap gak bener. Sing gak bener dianggap bener. Nggih, ndelok kepentingane. Gini apa mboten? Gini iku sing dawuh Kanjeng Nabi tandane kiamat. Ayyara mungkaron ma'rufa wa ma'rufam mungkara. Mek wis apik didilo elek, elek didilo apik, iku tandane para kiamat. Tapi untuk politik niku mboten teng ngiri kiamat niku mboten. Cuma dadi kiamat ya awake dhewe. Ben? Mek kon lungguh ana ing masalah kegelapan kebatilan ya nggih sampean kali kula diki ngrasa awake dhewe kok napa dawuhipun fala tatasabbab nggih fi izhari dzalika wa isha'ati ojo memaksa-maksakan diri ojo gawe sabab dalan untuk menunjukkan kegelapan kebatilannya, apalagi untuk menyebarkan ke umat.
1: ibadah coba.
0: Gitu. Ojo sampai niki. Cuma kadang-kadang enten uang niku. Gitu enten, uang niku enten, gitu. Tapi niki bener kok, enten. Ya, enten bener pancenan, mboten zulmaten batil. Bener, tapi sing kon lunggu iku amanate Gusti Allah. Iku minangka kepercayaane umat kon wis weruh. Senajan kon iku bener, tapi ana sakjane iku ya gak bener, apa ya bener. Tapi iku sing luwe manfaat, tapi mergo niki kelompok partai liya mboten purun nrimo niku. Digoyang kaya ngeten niku. Niki kathah napa mboten? Nun, ing mongko dene weruh. Iki manfaat. Ini lebih beruntung untuk bangsa dan negara, tapi mergo iki keluar dari lain partene mboten purun. Jadi uang sing koyok ngeten niku napa? Mempolitisir amanat dan kedudukannya dari umat hanya untuk kepentingannya. Niki hati-hati niki. Lah, uang sing koyok ngeten mek sampai diberi suatu kemenangan oleh Allah, napa? Mboten bakal menang ngrasakno napa? Sak awet-awete mboten, cuma sedilut tok. Fa innaka la tatamatta' bidzalik. Saiki in mutti'ta bihi illa qalila. Cuma paling niku napa? Sedilut tok kok. Kita gak suwe gak. Silakan, siapa yang memimpin? Mek mempermainkan mboten awet. Niki dawuh. Nggih ta? Lah mek pun ngeten dos puni, summallahu taala asyaddu ba'sa wa tangkila. Dadi napa ojo sampai kegawa macam-macam, afamay yadi idal haqqi ahakku ayyuttaba. Mboten usah, mek pancen bener insyaallah bakal diparingi menang, tapi melok aturan main. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nggih, pokok aja anggape maca. Iki lak Quran, iki lak dalil. Oh, anggap maca gampang mawon, aturan main niku lho. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Mek sampean pun elok aturane main, mpun mboten masalah, dijawab dening Gusti Allah, summa inna alaina bayana. Pun nggih, pun.

0: majlis dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Ibu, sini deh.
6: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
6: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
7: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
6: Hah? Tanpa diundi?
5: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
7: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun Digoda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkret jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 iya. Kadang-kadang 15 ngoten
2: nggih.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
2: nggih. Iya,
1: iya, baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 paras juga sekados kula. Lagi nggak tetap pak?
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
0: Double Perma, double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Darmi.
7: Waalaikumsalam Mas Mahmudin Berkas.
1: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
7: Terus.
1: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
7: Sampun 61,
1: Mbak. 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
7: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
7: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
7: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran Kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau bu?
7: Ini sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritanya pripun?
7: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sedang paket kali paket tigang paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh ngaten. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun nek ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
7: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
7: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
7: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
1: 15 botol.
7: Sakniki dibuang pun kula
1: pucar. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
7: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
7: Nggih. Nggih jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon enggal-enggal tugas Bio 7 supados
1: tinggal-tinggal salah sakit ikun. Eh, matur bantuan, Bu
4: Tarmi. Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: yang sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih, nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Jadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Inspirasi absen. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Mbak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya kali Bapak Sinten ini nggih.
7: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
6: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku Mbak?
7: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek. Ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten turun ngrasakaken ngombe obate dados. Usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
6: Ampun pinten botol iki terasa?
7: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone ten kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
6: Nggih, nanti saya bu, yuswane bapaknya pinter banget.
7: Nggih, kira langkungnya belum dasawan lah.
6: Nggih, belum dasawan. Nggih. niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
7: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Ibu Seven lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kali.
3: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda. Yeah.

0: Raga di Goyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang Dangdut Rasiga didukung Bio 7. Jamu teteh serbal modern. Jaga kesehatan secara baik karena sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Nah, hidupmu besok dijalui pertanggungjawaban. Jongasi sampean kok malah loro, tidak bisa beraktivitas apalagi beribadah, ndak judul eci loko mencit. Mula no jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Jangan lupa minum Bio 7 ya. Hidup secara sehat ini penting. Tur meskipun dilanggar, dino menyarankan pola hidup secara sehat yang paling gampang bu okwi ya. Sambal mungkin itu kok orang ngerti-ngerti juga. Ojo diapalke. Jadi hidup secara sehat itu seperti ini. Ora usah diapalke. Tapi dimatke bae ya. Hidup secara sehat itu dengan tidak usah merokok ya. Awong saiki ki wong dong ngerokok ki apalah entelecek ya. Duite jarene ora iso ngerokok kaya ora pak urip. Syukur mangan daripada orang ngerokok. Itu ada dan banyak mungkin orang-orang yang seperti itu. Nah, tubuhmu yang satu-satunya itu dirawat, dijaga kesehatannya. Ojo mok rusak sendiri dengan tidak tahu untuk menjalani gaya hidup secara sehat ya. Ngerokok enggal dino. Ora tahu mangan buah sayur, uripe gur melek ngerokok, ngopi, kerja. Olak wale gur ngerokok ngopi. Sampean gelis tamat nek kaya kuwi. Ha wong do njaluki uripe adawa berumur panjang kok ya tidak menjaga kesehatan. Taruhlah dikei umur panjang temenanan. Setidaknya dengan berumur panjang tapi sehat. Ojo umure dawa lara terus ya. Mengko bunuh diri di bawah pohon ciplukan. Angelah yo njaluk mati. Ya mangkle sampean ndonga dhewe njaluk dipanjangkan umurnya. Nek wis njaluk mati plin-plan jalukane iki ojo plin-plan yo. Nek njaluk panjang umur dikei sehat walafiat. Nah itu tadi. Dengan menjalani hidup sehat tidak usah merokok. Ya, sering-seringlah dirimu makan buah dan sayur. Nggal dino. Sayur dan buah yang ada di sekitaran kita itu banyak. Yang paling banyak itu adalah pepaya alias gandul. Kuwi sampean mangan gandul, wijine nek mangan nek sampean mangan gandul, wijine aja dipangan. Yo. Yo. Aja dipangan sampean suka dibrukke nang latar ngomahe sampean kuwi. Nek dipangan ra apa-apa wijine nek sampean mencret-mencret dikatani angel makan biji pepaya. Sak sendok dimakan koyo nguntal pil pirang-pirang. Nah itu nanti mencretnya itu bisa berhenti ya, tapi nek isi orang mencret parah ojo mangan wiji pepaya. Sebaiknya ditabur aja di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah. Oh rasa kapak-kapak ke tukul rasa dadak tuku sekilo nih wolong ewu ya mene. Dan buah pepaya itu khasiatnya banyak untuk kesehatan ya, dia komplit vitaminnya. Itu buah pepaya. Yang di sekitaran kita buah buah pisang, jambu, terus opo sing sekitaran kita iki opo le? Sirsak, nyong dhewe sirsak oh. Bisa sirsak wae siji. Kembuang iki pirang kembuang nyenengke. Ora tau dadi rontok terus ketika suatu hari saya melihat bijinya itu jadi sirsak cilik, ya cilik kae, ya sandok. Alhamdulillah, nyu seneng pak wet sirsaku wo, yo tak keni-keni masih tak lingu inggil di nonek yang lewat itu tak lingu iyo. Akhirnya aku akan merasakan sirsak dari pohonnya sendiri. Nah Rendi saya tanpa sengaja ketika nyong isi pak ngundur ke motor tak delok sirsakku kok warnanya kekuning-kuningan ora ijo, tapi setengah kuning kuning lah wes ora ijo mana, yo. Yo, akhirnya mandek motor kita cengkal. Tak mek ilah kok empuk. Ya Allah, tak mek empuk. Tak apa iso prodol sisan. Untung urung tiba aku nek urung ora konangan cok tiba. Ya iso empuk yo tak pangan enak tralala yo. Nandur sir-sir koyo sirsa ya. Itu enak apa ya matang pohon. Ah, sampean begitu. Aku pian dewet gandul. Ketika berbuah itu saya makan nek pas do kuning abang ngono tak pek itu enak. Jadi makanlah buah-buah yang mudah kamu dapat aja. Nek dananya itu ya dana-dananya itu cupen beli aja buah yang lagi musim apa? Lagi musim lo ya. Salak lagi musim yo murah sekilone. Salak nek sik larang sekilone cok 18.000 nek sik larang. Tapi nek murah ndeprok regane. Kemudian pengkoang. Nek sik larang sekilone 16.000. 17.000 aleman regane. Nek sik murah ndeprok juga. Makanya perbanyak makan buah sayur ya. Kemudian olahraga, rutin aja dibikin rutin sendiri sak bisamu ya. Terus minum air putih harus cukup, minimal 2 liter per hari. Jangan stres, jangan lupa bahagia, tidur yang cukup. Tapi aja turu terus lek kaji. Besok nek mati sampean turu terus ditakoki umurmu nggo gawe turu totok, kaya umur sudah tahun sedina turune 8 jam. Lah nek ditotal diakumulasi rak kowe turu 20 tahun. Lah urip kok 20 tahun nggo turu tanpa ngapa-ngapain. Rugi. Maka dari itu

saya, banyak pikiran itu sebenarnya tidak bagus. Karena untuk kesehatan dampaknya kurang bagus, nantinya muncul penyakit-penyakit tuh ya. Mula no jokakan pikiran, kecuali sampai ini sih melaksanakan ujian nasional. Utau sih tes CPNS banyak pikiran bahwa orang, orang kudu mikir. Tetapi di luar itu, jangan terlalu banyak pikiran. Ya, karena ada penyakit nantinya. Jadi penyakit akibat terlalu banyak pikiran dapat muncul saat Anda stres dan beban mental menumpuk, lalu mengganggu kesehatan fisik maupun emosional tanpa disadari. Ya, jika tidak dikelola, kondisi ini bisa meningkatkan resiko gangguan tidur, kecemasan, hingga penyakit kronis yang serius. Hati-hati ya. Berbagai tekanan hidup ya, mulai dari tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, hingga dinamika sosial, dapat membuat pikiran Anda terasa penuh dan sulit istirahat. Dalam jangka panjangnya, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi emosi saja, tetapi juga bisa memicu perubahan pada sistem saraf, hormon, dan juga daya tahan tubuh. Oleh karenanya, penyakit akibat terlalu banyak pikiran bukan sekedar keluhan psikologi saja, melainkan kondisi yang bisa berdampak nyata pada kesehatan fisik dan mental. Ya, jadi ada beberapa penyakit loh ya, akibat terlalu banyak pikiran Anda ya, akibat terlalu Anda itu terlalu banyak pikiran. Dan ini paling sering terjadi. Penyakit apa saja kayak itu? Di antaranya yang pertama adalah gangguan kesehatan. Jadi gangguan kecemasan maksudnya. Jadi gangguan kesehatan yang bisa muncul jika Anda terlalu banyak pikiran, yang pertama adalah gangguan kecemasan. Ditandai dengan rasa cemas berlebihan dan sulit dikendalikan meski sebenarnya tidak ada ancaman nyata. Ya, penderitanya sering merasa gelisah, mudah panik, otot terasa tegang dan jantung berdebar. Ya ini rungok keke. Sekarang ini banyak orang yang tidak bisa tidur. Malam ini ku tak dapat tidur sebelum memandang wajahmu sahur-sahur. Banyak loh ya yang tidak bisa tidur. Nah, kenapa? Nah ini rungok keke ya. Jadi biar bisa mengatasi kecemasannya ya. Jadi penderita yang lagi cemas tidak bisa dikendalikan, sering merasa gelisah, mudah panik, ototnya terasa tegang dan jantung berdebar-debar. Jika berlangsung lama, kecemasan dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, serta aktivitas sehari-hari. Kondisi ini tentu berkaitan erat dengan respon stres yang terus aktif pada sistem saraf. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gangguan suasana hati. Jika Anda itu banyak pikiran ya, stres berkepanjangan dapat mempengaruhi keseimbangan zat kimia di otak yang mengatur emosi Anda. Akibatnya, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati ya, mudah tersinggung, merasa sedih berkepanjangan, atau kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya menyenangkan. Dalam kondisi tertentu, gangguan ini dapat berkembang menjadi depresi yang membutuhkan penanganan khusus. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga pada hubungan sosial dan produktivitas ya. Nanti kalau depresinya berlebihan, sampean kudu ning dokter sakit jiwa. Mengko nek mrono, dikira sampean edan, padahal pengin konsultasi saja, tapi orang itu dipukul rata. Kae mending kentet kae kok rumah sakit jiwa, gundul mualu sih. Justru nek wis tanda-tanda diri Anda itu stres berkepanjangan, itu yang paling mudah itu nantinya goreng dokter jiwa. Tapi resikonya urung kayak ini sampean darahnya kentir, metu dek kono wes lulus kayak di rumah sakit jiwa. Aduh ya, kesannya itu nek bar di rumah sakit jiwa ora apik kabeh. Mula jangan stres berkepanjangan, cemas yang berlebihan. Lah satu-satunya reng dokter jiwa, mengko nek sampean tangguh mungkin nek krungu sampean goreng dokter jiwa, mulanya stres edan kayak setengah pak edan kayak ya boleh. kok kui ya sembrono dipukul rata totok go dokter jiwa ini. Mending pak edan sih kae wingi goreng dokter rumah sakit jiwa gundul malu saya edan kowe. ya hati-hati, makanya jangan terlalu banyak pikiran. Mulanya dilakukan ngomong terlalu banyak pikiran suka yang laut.

Nek ngonoke ombe, asko ki bae. Tumpahkan segala penat rasamu itu. Gembur-gembur nang pinggir laut tapi lurusnya sepi. Aja ring kisik saiki rame. Terus mbayare mundak 6000 lek, mane 4000 lek. Ayo. Terakhir aku mrono ki mlebune mbayare 4000. Wingi dina setu mrono mundak 6000 lek. Aduh, wong iso mbik akeh kalau yo. Kisik kok yo rame laris manis Tanjung Tirta ngono ya mulono sampe nek pingin ngonek-ngonek ke ombak singgon sepi tapi aja bunuh diri ndak arek konangan no ah kan suka bunuh diri tapi konangan agenah ana sampean bunuh diri rak konangan ah dikirane sampean lunga ning Kalimantan rak bali-bali ya padahal dipangan iwak. Aduh ya oke ya jadi itu yang kedua. Yang ketiga, jika Anda terlalu banyak pikiran, akibatnya apa? Yang ketiga, mengalami gangguan tidur. Seperti sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur terasanya tidak nyenyak. Pikiran yang terus aktif membuat tubuh Anda sulit memasuki fase relaksasi yang dibutuhkan untuk tidur berkualitas, ya. Jadi kurang tidur dalam jangka panjang dapat menurunkan daya tahan tubuh, memperburuk suasana hati, meningkatkan resiko gangguan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, masalah tidur sering menjadi tanda awal stres yang perlu diperhatikan. Nah, mlak nongkrong kok di gudang kalau dino karo dila. Nek mbukan sampean banyak pikiran mek tertangani. Dampak yang keempat jika terlalu banyak pikiran adalah terjadinya keluhan fisik akibat stres. Jadi stres ini tidak hanya mempengaruhi pikiran saja, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik loh ya. Beberapa gejala yang sering muncul itu meliputi sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, ya seperti mah, diare, seperti kena penyakit lambung, serta rasa lelah tanpa sebab yang jelas. Hal ini terjadi karena hormon stres ini mempengaruhi kerja organ tubuh Anda loh ya. Nah jika dibiarkan, keluhan fisik ini bisa muncul berulang dan mengganggu kualitas hidup. Mulanya ada orang yang bilang, Mbak oh awalnya itu Nyuki kena penyakit lambung. Nah, bukan lambung tetapi mah mungkin. Ya ini stres yang tidak hanya mempengaruhi pikiran saja, tetapi juga dapat menimbulkan keluhan fisik seperti itu. Yang kelima, jika Anda terlalu banyak pikiran, terjadi masalah konsentrasi dan daya ingat. Jadi, beban pikiran yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan otak untuk fokus dan mengolah informasi. Seseorang mungkin menjadi mudah lupa, sulit konsentrasi, merasa pikirannya kosong saat beraktivitas. Nah, kondisi ini sering berdampak pada perform kerja atau belajar Anda. Dalam jangka panjang, gangguan konsentrasi dapat meningkatkan resiko kesalahan dan menurunkan kepercayaan dirimu. Ah, tidak bagus ya. Terus yang keenam, dampak beban pikiran terlalu banyak ini adalah terjadi penyakit psikosomatik. Ini terjadi ketika masalah psikologis memicu keluhan fisik tanpa penyebab medis yang jelas. Gejalanya bisa berupa nyeri perut, nyeri dada, pusing-pusing atau sesak napas ya, meski hasil pemeriksaan tampak normal. Ketika sampean periksa seluruh tubuh, medical check up, normal. Tapi gejala nyeri perut, nyeri dada, pusing, sesak napas, padahal normal. Nah itu stresmu itu begitu. Stres dan emosi yang terpendam ini berperan besar dalam kondisi ini. Penanganan biasanya memerlukan pendekatan menyeluruh pada kesehatan mental dan fisik. Mulai sampean itu sudah beban pikirannya banyak ya, nek goreng on dokter sakit jiwa, ngomong aja lo guys apa adanya. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi, jangan ditutup-tutupi. Nanti penanganannya jelas ngono ya. Yang ketujuh, resiko adanya penyakit kronis. Jadi stres berat yang tidak terkelola ini dapat meningkatkan resiko penyakit kronis lo ya. Seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, penurunan daya tahan tubuh ya. Aktivasi hormon stres secara terus menerus dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular dan metabolisme Anda. Akibatnya apa? Tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit jangka panjang. Inilah sebabnya mengelola stres semenjak dini sangat penting untuk menjaga kesehatan secara
menyeluruh ya. Jika penyakit akibat terlalu banyak pikiran dibiarkan saja tanpa penanganan, nantinya bisa muncul gangguan yang lebih serius lagi. Di antaranya depresi berat atau gangguan suasana hati yang menatap, ditandai dengan perasaan putus asa, kehilangan minat, penurunan fungsi sehari-hari. Kemudian terjadi gangguan bipolar dengan perubahan suasana hati ekstrim antara episode depresi dan mania atau hipomania. Terus terjadi gangguan psikotik seperti munculnya pikiran tidak logis atau persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian penurunan fungsi sosial termasuk menarik diri dari lingkungan, kesulitan bekerja atau belajar, serta konflik dalam hubungan interpersonal. Ini sampean gue biasanya terjadinya seperti itu. Kemudian gangguan tidur kronis yang berdampak pada konsentrasi, emosi, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Terus peningkatan resiko ketergantungan pada alkohol, obat penenang, atau zat aditif lain. Ini sebagai bentuk pelarian dari stres psikologis sebenarnya ya. Terjadi resiko penyakit fisik kronis ya, seperti hipertensi, penyakit jantung, gangguan metabolik, dan penurunan daya tahan tubuh ya. Atau bisa munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau keinginan bunuh diri. Ini yang merupakan tanda darurat kesehatan mental Anda. Bunuh diri. Aku rasa bunuh diri pek mengko waya mati-mati dhewe ya. Repot-repot bunuh diri. Jadi kelola emosimu, kelola segala beban pikiranmu secara baik ya. Jangan dipendam sendirian ya. Oke ya, jika kamu tidak bisa curhat kepada orang, curhat saja sama alam ya. Meskipun di situ tanpa tidak ada jawaban, tapi tidak apa-apa. Setidaknya bebanmu itu keluar. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, karena banyak pikiran mengganggu kesehatan Anda. Oke. Nah, kalau banyak pikiran minum Bio7 boleh Nadil? Boleh saja. Banyak orang yang tidak bisa tidur, minum Bio7, bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar minum Bio7, semoga daya tahan tubuhnya kuat, semoga penyakit tidak bisa tidurnya itu bisa tertangani. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Ya penting itu ikhtiar pengobatan. Meskipun Anda itu judulnya stres lagi banyak pikiran, tidak apa-apa. Minum Bio7 saja agar daya tahan tubuhmu kuat terutama. Kemudian fungsi organ tubuhmu itu berjalan dengan atau bekerja secara maksimal. Wes sudah, lepaskan semua bebanmu. Kalau tidak bisa, awes kue mencurahkan semuanya. Jangan pada orang, jangan pada binatang juga. Oh, kucing rasa ditendang-tendang, dipepes, tidak seperti itu. Kamu tumpahkan ke alam ya, ke laut boleh. Nek omahmu kecedak nang hutan, yus nang hutan, kok ngumpur-ngumpur, awo. Aduh. Jadi orang hutan, jadi otan. Nggak apa-apa. Yang penting tidak menyakiti siapapun. Dan emosimu, beban pikiranmu terlampiaskan, sudah keluar semua bebanmu. Ring alas, boleh. Tapi ring alas, hati-hati ya. Oh, nek ono anakonda, saiki anakonda kuwi mangane wong. Ha, cangkeme semono apa bisa mlebu wong. Aduh, biung. Sudah ya. Mulane jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, minum Bio7 selalu setiap hari. Jikapun Anda sekarang ini banyak stres, permasalahan Anda banyak, jangan beban pikiran menumpuk, tetapi bismillah ikhtiar saja dengan minum Bio7, rasakan manfaat dan khasiatnya. Sing paling penting, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kemudian beli selalu di Radio Rasika Pekalongan ya, atau ke pusatnya Bio7 Pekalongan, yakni di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa Dila sebut, Dila rekomendasikan saat siaran. Oke, terima kasih sudah bergabung, sudah pada SMS WA begono ya. Jangan lupa ya, untuk Anda yang suka madu, sekarang sudah ada Vitosa madu pahit yang bisa Anda jadikan solusi untuk diminum sehari-hari untuk kesehatan dan juga untuk pengobatan. Boleh Vitosa madu pahit ini komposisinya itu lengkap loh ya.
Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, akar pasak bumi. Ini bagus untuk diminum, buat kesehatan bagus, untuk pengobatan juga bagus ya. Nah, terutama juga untuk Anda yang punya keluhan sakit di mata ya, ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare ataupun Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Silakan ya, yang kemarin-kemarin di daerah Seragi Anda cari di apotek Manjur habis, sekarang sudah ada. Yang sekarang cari di apotek Wonosari kemarin habis, semalam sudah ada. Jadi stok ready semua di sana ya. Di Ulu Jami silakan Anda bisa beli, di apotek Tasik Sehat di Tasikarejo, dan di apotek Melati Farma di Kaliperahu ada. Nah, kalau bingung kerasik apa, kalau aja doang dekat dengan Ulu Jami ngono lo. Iya ya, paijo. Cuma arep mantau ceritane jalideng sing gawe weteng kaku iki. Karo arep takon gaya-gaya jrit jare jalideng sing apik nek bar tukaran kok. Lah wis muk praktekke durung. Sepenting iki sudah dipraktekkan belum? Aja ngrungokke toto. Ah, yo. Ah, iki jalideng mungkin sibuk kok ya. Wayah-wayah kaya kiye nek ya meniki mungkin jalideng sih Pak ngrewangi ibu apa wis mangkat dodol ora paham. Kayak biasa dianiaya bojone gelem Randy ya. Mari mari sedoro jo hadir Mbak Nana sooh wene campur atis ngantuk idetine tapi aku semangat tok Pak kerja. Yo wis pawak pawak dulu kok ketok Mbak. Oh yo. Oke. Mbak Titik nang kedengune. Biasane nek wis kebangetan dorogol kuwi cok karena kurang banyu. Jaluk disiram kuwi gedang kebiarku. Wae gedhe-gedhe alhamdulillah sering tak sirami. Apa gedhe-gedhe? Coba dong. Fotonya dijejerke karo sendok Mbak Titi. Nek dhewean kok gedhe-gedhe kudune ana saingane iki. Tapi nek menurut Adila iki urung patio gedhe ge. Biar aku sing dikai Mbak kok gedhe banget. Iki foto dikirimane Mbak Titi dijejer karo sendok. Jadi perbandingannya sendok dengan gedang kebiarmu seberapa besar, yo. Mau pi aku tuku gedang kebiar kok papa to, oh. Urung tak masak nyuci nduk gedang sobong gunung tek mbatur kok. Budi-budi sih loro arep disek tuku sak cengke gedhe nyepat kurang cengke iki bingung Pak tak jalake ngendi. Asale lho boke nang kulkas sak rak kebek dhewean gedhe temenan gedhe sak gedeng kebiar. Ah yo nak kok nak karo bakule rungono ngono Mbak Titi ya. Oke Badrun Kewaringan Sido Mulyo Kecamatan Kesesion Drun. Alhamdulillah cuaca es krim sekali Bu Kaji. Yo nggokmu anggomu ke sessionnya nanti si Domulyo ke Kewaringan nanti. Yang terbiar apa? Mau jelas kono Kewaringan si Domulyo ke session. Aku rapa paham juga. Yang ngerti ini ke sesi ini. Singgone kae apa? Singgone ikan water ngarep kali. Ngarep bendungan kae. Ayo. Kono kae. Sing nek sambil huha. Arti ini kono ke session ya. Oh iya Bu Kaji, aku Pak Wadul iki. Maesok pada geger di desa Sidomulyo telah ditemukan mayat mengapung di kali si Bu Kaji ya. Mengapungnya di kali, bener dong Dren. Kalau mayat mengapung di kali, jangan di kamar mandi. Kamar mandi saya ini cili-cili mengapungnya angel. Bahkan kamar mandi zaman saya kira ono no kolay ono ember ono karo ciduk. Aduh. Zaman saya iki wong serba praktis. Nek zaman biyen kolay gedhi, ya nek nggon dilang kolay gedhi. Kena nggo silem kok. Nek kolay nggonku biyen no. Saiki sih ono dhewe tapi omahe wis dinggoni masku dadi nyuruh tak mlebu kolay mana. Kolay WC karo kolay WC karo kolay kamar mandi itu ya dadi siji dene. Budi dawa, mbok kena nglangi nyabring gitu. Nek kon kasih kolah nyeblong kamere kolah. Kalau nglangi ora nyabring yo. Kolah zaman biyen kono masjid e kono musala gedhi, kolah nggonku gedhi kuwi yo. Dadi di kamar mandi bisa nyabrang ning ngene WC, kolah WC maksudnya yo. Sedongal dongol dongol dongol dikuras. Masa kanak-kanak yang begitu ceria yo. Ditemukan mayat mengapung di kali sih Bu Kaji, kronologinya
Durung jelas. Terima kasih Mbak. Salam lagune Bidia dari Surga Bekasi dari Jepri. Wani pira dren. Lah kok kronologi durung jelas sih? Takoki sama mayatnya, jajal dia bisa bicara pande. Soan mengapung totok jebulno se urip si ajaran nang jebulno kuwi. Lah kok mu? Mayat mengapung dikali-kali sing gedhi kuwi kok ya? Kali ngendi? Kali kono ki bendungan apa rane? Bendungan ngendi ya kono rane Nyoklalen. Ya sing arepe nggone Pak Mader ki bendungan apa rane Nyoklalen. Ya pokoknya sing mengko lurus ana Taman Senja. Ya. Oke dia, terima kasih Dren yang semuanya saja. Ternyata sudah jam 13.59. Satu jam sudah dila bersama dirimu. Tak koma dulu, tak setelkan lagunya ke Roir saja. Ya, thanks untuk semua saja. Jangan lupa kalau mau beli Bio7, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tak dapat tidur.

0: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
1: Beranggan, Kecamatan Dulweh, ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri nih.
1: Iya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
1: Iya.
0: Lama. Ini. Keluhannya apa, Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
3: Dek, ini disebut enggak?
4: Iya mas, sebut aja.
3: Oke.
2: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
5: Gimana saksi?
6: Sah!
7: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
8: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
9: Inspirasi Upseris. Sahabat Upseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
10: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio, saya mengusupi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
9: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseris. Salam sehat bersama produk-produk Upseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk Upseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: rambut. Ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat setiap harinya. Tidak usah merokok, makan berimbang gizinya, perbanyak makan sayur, buah, wajib nggak dino lo ya. Olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter, jangan stres, jangan lupa bahagia. Istirahat yang cukup, kalau perlu minum Bio 7 ya. Biar enggak stres, jika stres sudah mulai melanda, minum Bio 7. Yang paling penting juga beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Bagi penyuka madu ataupun yang ingin mencicipi rasanya Vitosa madu pahit buat tubuh itu seperti apa, mulai sekarang beli Vitosa madu pahit yang asli, yang komposisinya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, perwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang Dila sebut, Dila rekomendasikan setiap harinya. Ya, ya, ya. Ini sudah pada cocok menggunakan Vitosa madu. Ya. Terusan buat yang sakit di mata. Monggo, monggo. Keluhan penyakit mata itu macam-macam. Tapi jangan dibiarkan saja. Mata itu penting. Mata adalah jendela dunia. Jika sakit di mata itu sudah menggejala, apalagi sudah cukup lama, jangan dibiarkan saja. Bismillah. Ikhtiari saja dengan minum Netra Care Kapsul untuk kesehatan mata atau Aino Care Kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang Dila rekomendasikan. Nanti wow Agus Mustofa Sengon subuh hadir beri. Cuaca nang subuh panas cetar tapi nang awak ijik kerasa atis ape yo. Atis kabeh Agus. Enah bojone ari onta nak kampir ngomongi persiapan go areng ndieng. Kui kan nganggo sarung tangan, sarung kaki, kupluk, sepatu wo. Iya. Karena sekarang ini ndieng masih cuacanya dingin, bahkan membeku menjadi es. Ya, ini Dila menyarankan saja. Nek orang nganggo kuku ya tau ora apa-apa, Mbak Ena. Saran dari saya yang saya dulu pernah di sana, ya. Tapi nek misalnya biasa-biasa aja merasanya ndak begitu dingin ya ndak apa-apa. Ndak seperti itu ndak apa-apa. Ya, cuma Dila menyarankannya jangan lupa sarung tangan, kaos kakinan, sepatunan. Ya, nek kupluk orang ora masalah mbokan jakete sono kupluke. Ya, terserah pokoknya di solusi ini sendiri. Dingin itu harus diapain lagi, ngono lo ya. Sepatu. Kalau sepatu itu buat Dila, karena Dila itu kakinya dingin enggak tahan. Jadi sepatunan ya. Lah ari onta kuwi ra nduwe sepatu biasa Mbak Kaji. Pernah nek kon nganggo sepatu bot kuwi priye Mbak Kaji? Jare sampean nyaman ora nang kono. Gimana iki? Nyaman ora tergantung sing biasa nganggo Mbak Enak ngono lho ya. Nek panganggo apalah sepatu bot kan nangkone nanggo gawe naik ring sikuner priye kuwi diladeru entah urus sikuner. Tapi dikirimi foto Kakang Prabu iso apie mana, tapi jarang munggah-munggah, tapi munggah tanda seringnya tidak jauh ya, cuman munggah rodok ketip mungkin ya priye adilar apa yang belum pernah lihat ya. Pokoknya mengko nek apalah do ngempos ya dakian karoan sopo baim kon gendong. Gantian tak gendong kemana-mana kok iya. Baim persyaratan apa? sarung tangan, ah, sarung kaki kan. Jare manu ada himbauan kon nganggo sarung tangan, kaos kaki, sepatu nale yo. Ah, karena masih musim dingin. Nek nanti musimnya sudah tidak dingin, biasanya kan musim dingin itu terjadi mulai bulan Juni, Juli, Jupri. Mulai Juni itu bahkan untuk tahun ini itu sudah membeku. Udah keluar embun upas esnya. Ngono ya. Tapi di luar bulan itu, bulan Juni, Juli, Jupri, selain bulan itu enggak apa-apa, dinginnya dingin biasa aja. Nek awan-awan panas. Ya tapi nek yamine iki bulan-bulan sekarang kayak gini, awan-awan panas jepat wae jaketan nang kono. Atis, awan-awan po jam 11. Di waktu ke sana itu ya pas di bulan Juli itu kan wayah dino Jumat. Itu mau Jumatan di masjid aja orang mau Jumatan kan panas. So. Tapi udah sedakap kabeh tuh nganggo jaket kenceng-kenceng anu ya begitu. Wundun maksud wah mak terat se. Wundun dalem no kabeh. Wundune cok dikliwat-kliwat ke koyan adus dikliwat-kliwat ke jare. Adus cok dikliwat-kliwat ke. Aku nonton nang HPB tulisannya adus nawono sobo itu adus oh. Adus nganggo tangan-tangan kliwat banyune. Sentangan ki mau kliwat. Nentekane mripat tetep dikucek loro banyu ala gundel. Tapi yo menghibur. Aku pernah postingan kok iki gugu. Ada senang kok lah so kliwat tangan kliwat. Sengki wong kliwat. Saya semripatnya dilutik tak dong aku centek kliwat. Aku gugu ngake-ngake. Tapi mas-mas orang guyu. Nah buat saya sisi lucu itu sederhana. Aduh. Ngono Mbak Ena ya, disarankan kalau saya diimbau nanti jangan sampai kedinginan ya. Pakai sepatu, pakai kaos kaki. Kelambi dirangkep aja telu. Dulu Dila tahun 2017 itu ya nang Batu Malang, di kota Batu Malang ya. Kan kalau acara gathering Bio 7 itu seringnya selalu bulan Juli. Ya. Selalu bulan Juli. Kalau gathering seluruh Indonesia Bio 7 itu gathering-nya itu pas bulan Juli pasti, ya. Nah, tahun 2017 itu gathering-nya itu di Malang, di Kota Batu sana. Bulan Juli, bayangke. Hotelnya, resort-nya itu meskipun seluruh Indonesia di situ banyak sekali orangnya, senang pokoknya gathering. Kita ketemu dengan orang-orang seluruh Indonesia sing dodolan Bio 7 gitu loh ya. Jadi nang kono kuwi AC-ne tambah atis so, di AC-ne so, atis. AC itu dulu saya ya pakai baju itu rangkepan telu, celananya juga rangkepi selimutan. Wah, so atis. Itu malam pertama karena di sana itu gathering-nya 5 hari. Malam pertama tidur enggak bisa tidur, tapi setelah sedino kuwi biasa-biasa aja, malamnya biasa tidur aja nyenyak ya. Ah. Jadi apalah kita persiapan perubahan suhu di sekitar kita. Jadi emang nah di ketinggian emang anti semua. Sekarang di Gunung Bromo pun itu lagi laris-larisnya karena itu orang-orang suka melihat salju yang turun ketika musim dingin tiba di Bromo, di Magetan, di sekitaran Gunung Lawu, di Tawangmangu, ya. Ada yang Jawa Tengah itu di Dieng. Nah, mari kalau kita mau lihat, kita persiapan dengan membuat sehangat mungkin tubuh kita. Dila juga rencananya Pak Nggowo jasudan. Celana jasudan kah mung kepat anggo rangkapan jebul. Nek nyong nyatis nek ora tak anggo nyatis. Tapi aku Pak Nggowo kuwi. Barangkali nganggo celana sing otatis, Pak Nggowo jasudan. Nggo anget-anget dila waktu ring dieng naik motor sama mas-mas ndrodok itu. Jasudan tak anggo langsung anget tok. Ngono Mbak Ena. Jadi jalan sampai nyaman norak nang kono. Yo takok karo sing nganggo. Aku juga durung tau nganggo sepatu bot. Iki aku WA bojoku lagi orang dengerin ije bubuk. Sing marak sing lagi dimulai kesuwen bos yo. Oke Mbak Ena. Sigit Kilian Landel. Kanti mana? Bocah semprol. Sigit Kilian Londo Samsudin Said Mas-masan. Adine Pasak Ungu nang Sulawesi Menengah. Yo ndo. Besok ana mobil kodok ijo alum-alum blara liwat ngarep nggon kuki Pak Dosen Mas-masan apa Udumi? Ngarang. mau sedinonan dila sekalian terus karoan mas-masan. Sejo. Ya Pak Beka, saya sejoli. Retiku Pak Dosen mas-masan Pak Mangkat mulang kok nang jurusan IPS alias ilmu peremasan sekolah gundul mundu. Kolae menepiti sinta gedi ombo tangandel. Kolah kok kenego gendean. Nah, yoyo. Sumur B didadahi seng mubeng layos nopo kaya pak ana hajatan ora. Lah kok jenggalan pak ubeng sing pak ora ubeng sing kan karep-karep sing di sumur ndok. Ha nek kolae peri iki nang kos tah kayane sak kolah iwak diciduk pisan banyune metune res-res isan tek banyune. Ah ngarang maneh. Nek kolae Chandra biyen bar manten ombo gedhi poko. Sat nggal dino sih mi. Apa ya? Padahal kan londo sapa? Si Chandra kan mending minion si ndo. Ane atus kan orang ngentek-ngenteke banyu kula cok ya. Aku saking kerep ae cok. Bapak sat nggal dino. Sekalinya blong, sisan kelep karo adik-adik ya. Apa ya? Ora tau ana abane ki ndo ora ana kabare. Ya si rambut emping ya. Dria, kue cukur katok kentang kaya Ustaz Solomet, Dria. Wesra kaya mpeng so. Chandra ini ora tau katok. Duh, anteng saya gini karo adik. Ayo, coy bujone sih mateng mana, duh. Apa gawe putu mana, ayo. Aduh. Anak manis di jalan cinta, obat lara hati, opo Andre, Andre. Usul lagune siksa kubur. Gimana? Nah ngapa kowe? Obat lara hati ngusi Andre metu sing saya tuloki. Andre kok siapa Andre? Ora metu ki. Ora metu. Arti ya ki Andre nek kowe sing ngrungokke Andre cok Andre sibuk berarti ki sel. Ya obat lara hati apa Andre, Andre. Usul lagune siksa kubur. Siksa kubur nggo kowe ya. Astro ya. Imbrana Humaruri ke session. Mayat yang mengapung itu orang kampung tersebut alias desa Sidomulyo. Karena penyakit epilepsi katanya sopo im. Katanya sel. Kula ra hati nang apa karo Gilang Wardono ra wedi duit po. Yo. Lara hati sungguh pedih. Lara hati sepenting aja bunuh diri pesel ya. Ndak ngakai-ngakai gawane polisi nek bunuh diri. Repot toto karo sing urip melo-melo repot gara-gara wong bunuh diri. Ya nggo cek ade semuanya ya, aja dodoyan bunuh diri. Nek sampean pingin bunuh diri, nang isor kasur bae rasa dodo. Aduh, bunuh diri ngisor kasur bae rasa dodo. Ojo njegur nang kali, ojo njegur nang laut. Asing urip repot. Nek sampean bunuh diri ngisor kasur kan gara tarik bae tarik. Wah. Ngapain nangis orang-orang? Aneh lagi ya. Terima kasih.

sampean Mbak Dira nggo katok-katok ya sibuk kok dikejar-kejar sa sekolah. Beres deh. Alhamdulillah rani. Isi bisa dikejar-kejar. Oke, okay, oke, okay, thanks ya. Untukmu dan semuanya saja masih digoda, digoyang dangdut Rasika bersama Dila Dilgasro, penyiar bujangan bangsa ya. Jangan lupa kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan. Bio 7 tulisannya hitam kecil. Nek sampeane urung goceki Bio 7-ne angel, tapi nek sampeane gocek Bio 7-ne nang apotek misalnya, di toko nah samping kemasan kanan kiri dilihat, itu pasti jelas banget tulisan GTT-nya. Nek ndak ada GTT-nya ndak usah dibeli karena ada produk yang serupa tapi tak sama ya. Oke ya. Terus yang suka madu pilih Phytosamadu Pahit saja kalau mau beli. Yang sakit mata ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare ataupun Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebutkan. Nek ora kelalen. Terima kasih yang udah SMS bergabung di 0856-4773-1111. Ta setel ke lagune opo gyeho. Romy dan Yuli saja di Kemon Mario. Hewa-hewa.

0: Bio 7. Dobber formula, double khasiatnya. Bio 7. Dobber formula,
1: double. Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salah sengih, jenengan Budalmi.
2: Terus.
1: Budalmi, panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini. Sangat sehat. Alamat jenengan, niki mana, Bu?
2: Karangrejo, RT 6, RW 3, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
2: Leres.
1: Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngaten Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
2: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sedal paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi kula nggih tetep konsumsi
1: ngaten berarti jenengan merasakan kesembuhan.

0: rumiyin niku kula lempakne niku wonten 15 boten.
1: Sakniki
0: dipun kula pucal.
1: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan. Mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioseper, supados inggal-inggal saras sakit pun.
1: Nggih, matur nuwun nggih, Bu Darmi.

0: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
1: Asmone Ibu Sintan.
2: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih di Koda, di Goyang Dangdut Transika, didukung Bio 7. Jamu teteh sirup bala modern. Jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu. Jalitang wis metu oleh kan. Jalitang bojong. Siang buka jidila, juragan mas gelondongan, penyiar sugede sak negara koneha. Amin. Demit nang dhuwur pundak kiwaku berkata, manusia paling ruwet sak dunia kuwi kowe teng, kowe demit nang pundak kiwa. Sing paling ruwet sak dunia kuwi kowe teng. Jare nek ndonga nek njaluke sugih, giliran dipalani petugas sensus ngakune melarat. Sungguh memalukan. Yo, demit sing nanggone pundak kiwa ngomong ka kuwi. Nah iya, kadang-kadang nyong kuwi bingung kok karo negaraku tercinta kono hae iki. Sing do korupsi pejabat, sing disensus rakyat. Iya dengok. Sing do korupsi pejabat, sing disensus rakyat. Awane bar nyong disensus, bengine ndelok berita korupsi jumbo. Wadah, apa ya? Duite setengah T. Tak delok duite modele campur-campur. Ana duit Singapura, ana duit Hong Kong, ana duite Donald Bebek. Terus ana mas glondongane 74 kilo persis karoan berat badan ibu sih. Tang, lah bojomu dhuwur semono berat badane angka temen 74 kilo. Aduh, ibu berarti saya jumbro. Ora gor jumbo tapi jumbro. Lah wong 74 kilo bobote Ayo, jiwa miskinku semakin meronta-ronta. Apa ya? Cok enek nggon sampean diparani tukang sensus sing nyensus semaput murah bukasi. Emang enak apa? Awaro kekayaane sampean kaya sing isik spiral nang berita TV kaya. Ya Allah Gusti. Ada-ada kae. Kok jeng ngising-ngising ke siteng ngawur kowe. Wingi nyong ditakoni tentang pendapatane piro, pengeluarane piro iki karo petugas sensus wae. Tak jawab opo onone yo? Ah, kono langsung Pak Lungus siapa ya? Lah kok bisa? Penghasilan

sebulan 3 juta, pengeluaran di atas 5 juta. Nah, tapi sampean nganti seperti isi urip, Pak. Berarti sampean dudu wong sembarangan, oh. Beres, oh. Kowe disensus penghasilan sebulan 3 juta, tapi pengeluaran di atas 5 juta. Tapi sampean nganti saiki isi urip, Pak. Oh, isya. Tonek mumet tambah lucu. Ah, sampean dudu wong sembarangan, oh. Dudu, ah. Tak jawab. Tak jawab pada. Nah itulah yang namanya seni bertahan hidup, Mbak. Ah, tawa tuli ha begaje ya. Tukang sensus e ciwi-ciwi awong loro ayu ayu maneh. Ah coke wong kuliahan ka sih. Melaske cah sekolah dikongkon-kongkon iki kok ditondok. Pokoke ditakoni ridil bu onyonge betah sih. Ah mumpung ora ana ibu napa. Terus mending surat juga kok ya. Ditakoin ridil bonyongnya betah. Mumpung orang ibu nopo. Ibu aja dodo. Kok ditakoin ridil petugas sensus malah seneng gak betah. Iki ibu aja orang kerungoknya. Mulanya kok kerima biaya ayam ini kok ibu maju kerung. Pinteran kok ya. Sui-sui. Interogasi kekayaanku. Tahu-tahu ono suara kerucuk-kerucuk. Suara watang lesi ah, tapi sumber suara ta dudutek wong dudutek watangnya enyong. Seketika ciwi-ciwi mau kita mesem isinau. Pak Nawani mangan kui berasen tak urung liwat. Ada Pak Nawani mangan berasen tak urung liwat. Ada kakuman. Ah, terus sing watangnya. Muni kerucuk-kerucuk mau, muni omon karo bolone. Embuh ki, wetengku awet bengi kok kaya iki. Ngelesek kok kui padahal ta wetenge ngeleyoyo. Nah karang nyong krungu wonge muni kaya kui, yo nyong ora diajak omon bu amelo nimbrung omon ah. Ah, wetenge borae. Ana bae Andre. Wetenge borae lengal yon bae mbak. Dijamin mari wetenge. Anak iya tak jaloke nggon simbahe bojoku. Ayo wadah teman. Ora apa matur nuwun. Ah ayo ayo Pak Borel ngoliyon. Emangnya elu teng ah, ngawur maneh iki. Terus wengi pamitan Pak Lungo. Sak durunge lungo, ciwi-ciwi mau de salim cium tanganku sih. Wah api ngene nafkahi sih banget. Kau nak apa ibu jalan orang si jibek kopior lah. Ya Allah, dah salim cium tanganku, pengine nafkahi, angga-anggaan kau ya. Antara terharu karo sudih, enyong batin. Kok dah salim cium tanganku, pandengane wajahku kui, katok tua nemen pak. Waduh soal. Iya kan, dos salim mah, kaya cimi-cimi mandangnya orang tua nama, dos salim cium tangan, kue ini pingin nafkah, ya enggak-enggak anak, mulanya kue wane yamene ibu mau balangin di sana lapangan, enggak potongan. Sak durungnya wongi lu kemana, wongi minta izin foto-foto keadaan dalam dan luar rumah sih. Barang wongi moto jerung omah, wongi ora pring petunggu gantar antena TV sing tau ngambrui ibu kaya terus omen, pak. Kok ana antena nang jero omah kuwi tur ora ditaleni kuwi ha nek ngambruki anake sampean apa ora bahaya. Antena wis ngambruki bojone. Ora apa-apa mbak, iki antenane wis jinak kok. Lah wong wis njaluk korban nopo? Ah, lagian iki pring petung nang jero omah iki. Wis tak anggap aku bumi omah iki sih ben seimbang uripe enyong. Sekirane ana wong sing gawe ruwet ndasku, ora usah kakean drama. Ora penaan sisan wetenge tak leboni paku bumi mau sak tukang-tukange. Krungu kok ki wong langsung mlencing kaweden sih. Buru-buru nonton montore padahal kan nyong cuma copy paste kata-kata nang HP sih bukan. Anggap aku bumi yakin nyong wedi dilapor ke lurah sih bukan sih. Waduh so ah cangkem kini anu nyar-nyur. Aran cangkemmu. Karang cangkem buat
nyur-nyur. Lah kok biasa nyur-nyur. Kelawan tuh. Wah, seru. Aduh, kaku mana iki ya? Karang jali teng mana lah nelah. Predi rawaya so absen. Oke. Itulah absen Mbak Kaji, kanggo Mbak Enah. Bener Mbak Enah. Kui Mas Arine dijak ring dieng, ngomongnya jawab ben lancar ben aja mblekok-mblekok. Ah Mas Ari kan wong Betawi Mbak Enah. Lah nek nang dieng kok Mas Ari kon dodol kerak telur, mesti laris ta Mbak Enah. Ha mung hawane si Atis. Awang aku mbiyen ring dieng kui 22 tahun yang lalu. Jaman pacaran karoan nyonyakun dari sekoncrong si kui bae numpak etre kok ah sing mburi ana tulisane ku tunggu jandamu sing gambare wong wedok eple-eple. Ah kok seneng dewa sing koyo kuwi aneh-aneh. Aduh karo kun dari sekoncrong gendeane ada juga deh sampeyan. Ah Baim absen Mbak Kaji. Bengi aku dipaido wong sih Mbak Kaji. Ana wong loro moro ring omah, Pak ndaftar ring dieng sih Mbak Kaji. Yo tak tolak secara kejam mau. Aku ngomong wes pol. Awonge umuran jut sih Mbak Kaji karo maido. Jare Pak Piknik kok iklane mung rong dino tok tapi pesertane susah kebuk. Ala pancen. Ah, itulah istimewanya digoda bersama Dila Dil Gastro penyerbu jasa. Ya poim, Pak Piknik iklannya gorong kali siaran saja langsung pesertane kebek. Aiki aku wis nolak wong Pak Melu wis ana wong limo sih Mbak Kaji. Lah mono Pak mau tambahi dhewe Pak Luruk ke Armada mana ya kena im. Nek kene gelem ruwet kaya jalindeng. Aduh pingine nafkahi jar ya. Pinteran WA-ne setengah telu ibu kan lungone jam ijinan. Mae ibu ora krungu kalang jalindeng aja mono Pak ana panafkahi nebarang. Kono dang. Atoy, Papa Den. Hadir remet siang badil, siang toy. Nggo Mbak Ari Onta. Nek Pak nganggo sepatu bot ra apa-apa Mbak enak. Bati nggo nang dieng melu panen kentang ah beres ta. Gimana iki? Wes ah koyo ki bae, terima kasih. Oke toy. Kon melu kuwi panen kentang. Ah, member-member ah. Panjalu berarti ndieng kok lagune lara hati sel ora bulan madu di atas lemari besel yo sing ngapi bulan madu di atas lemari ngono ya mamanis di kalang dadap. Ya Allah aku seneng nemen perimutan lagu Romi dan Yuli kiringan si gadis karo mantan pacar Edian beyes beyes ah. Demael absen berkaji, wes kok kita di? Oke deh. Bang Toyib Madono, tahun 2021. Bang Toyib nang sikunir dalan setapak ring puncak isu angel sih Mbak Kaji. Poyo muga-muga sesuk JAD Mrono dalan wes sapi ah, bukajine mana jalempo. Ayo, mudah-mudahan situasi dan kondisinya itu bersahabat. Mudah-mudahan seperti itu Bang Toyeb. Iki juga kita kandani iki nantinya ya. Sampean biar ndak selalu kencing di apa situasi yang dingin ya. Jadi dari rumah kuwi sampean wis ngombe dek bar marip kae. Bariso, mahrib, iso itu harus ngombe. Jadi mengko nek nang perjalanan kita berangkat kan jarane Pak Im kumpul di Rasika apa jam 10 iki saya belum koordinasi tapi kumpul di Rasika sekitar jam 10 ya. Ah itu nanti Pak mangkat di Rasika, Pak do mangkat, Pak dangkat kene ndieng, sampean kencing lagi aja dihabisin. Jadi nanti sepanjang perjalanan atau sudah di sananya itu wis ora pak kebelet maneh, ora pak kebelet kencing karena kencing itu dingin ya. Mengkondak kelambinya teles ya. Jadi ora apa-apa seperti Dila kalau mau Dila dulu itu ya kalau mau keluar kota, kalau Biosafety itu kan sering acara gathering kumpulan di luar kota, itu kan Dila selalu naik kereta api senenge.
Mengko di stasiun, Dila dijemput tim Bio 7. Nah, Dila itu naik numpak bis seperti ini, aku numpak sepur. Nah, itu selama perjalanan kan biasanya jauh. Ono ning Surabaya, ono ning Malang, ono ning Kediri, gitu kan. Nah, Dila itu naik nang sepur itu sungkan kencing di kereta, meskipun bersih ya. Tapi kan yang kencing nang kereta kan kendrok-kendrok sepur karo jalan kita kencing. Itu dilagi sepanjang jalan. Misalnya yang Kediri ya. Taruh saya naik kereta itu berapa jam perjalanan. Misalnya yang Kediri pirang jam menyuk lalen ya. Suwi pokoknya Kediri nih Malang dan Surabaya itu suwi. Karena naiknya kereta sekarang sih. Suwi-suwi kan paling enggak kan sekitar 4 jam gitu. Itu saya bertahan biar tidak kencing. Itu di rumah saya sudah minum. Haus, udah tak kencing-kencingkan lagi tubuhnya itu udah enggak kencing. Nah, selama di perjalanan saya cuma bawa buah. Biasanya buah saya siapa itu jeruk. Kalau enggak jeruk itu apel atau enggak salak. Ah, itu untuk menghilangkan rasa haus, tapi saya udah enggak kencing-kencing lagi. Ah, itu resepnya seperti itu biar nanti di sana haur apingin reng hong nam. Ya kan? Atis-atis kepoyo-poyo. Awal nang mono gak rek ngate kok jaran. Ana waduh angel yo. Ora apa enake bos. Nah, pancen kenyataannya seperti itu. Jadi biar ndak haus, selama perjalanan nanti ndak usah minum, di rumah udah diminum, udah dikenyang-kenyangin minumnya. Bawa aja buah. Jadi nek ngorong pakan buah aja sedikit ya. Sepenting biar tidak apa terkencing-kencing. Apalagi sampai mencet aja ngasih yo. Nadien kok kangennya karo WC aja ngasih. Teling-eling ya. Tapi pokoknya sawan tak pak kangen karo WC pan awan besungkan ya. Aja ngasih kangen karo WC yo. Nah, mencet minum Bio 7 boleh. Minum Fitosamadu boleh. Tapi kalau enggak punya Bio 7 dan Fitosamadu, sampean pakai teh kental aja, teh pahit enggak usah dikasih gula ya, teh sepet itu yang kental kayak irong sendok teh bubuk kayak banyu secangkir dumbe itu biasanya mampet insyaallah. Panjalu ada yuk cita-cita jare nek si dopak meluring dieng separo persiapannya udah sarung tangan tapi sarung tinju angko panggon tinju om dakian ayo kasih ya. Iya nek ora nggo sarung tinju mbak Ena nyelang mbak Harti. Mas langke mbak Mas Chris John kayak kan udah sarung tinju angke jare londo Mbak Imba Kajina nggo pempes bepok ben rasa mudun kowe ada kowe gelem nganggo pempes paora ta Im naik gelem ya kalau mau ya monggo begitu saja duh jamin tek iki sebagai teng cari teng situ pak nafkahi padeng keinginanmu itu terlalu berlebihan muluk-muluk kowe karo bojone rawani piye enggak anak. Pengine nafkahi disalimo tok karena bocah kene kedanung ora kepek ya kaya kowe teng. Ngerti bojone nang omah SMS WA-ne awan-awanan. Wes salam sehat bersama Bio 7 di Lampamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang memanfaatkan dana ganti rugi aset terdampak tol Jogja-Bawen untuk memperluas pasar sayur Getasan. Lahan seluas 2.000 meter persegi dibeli senilai 4,5 miliar rupiah dan akan digunakan untuk parkir serta bongkar muat kendaraan pengangkut sayur. Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro bilang, langkah ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Provinsi Salatiga Magelang. Kemacetan terutama terjadi pukul 2 dini hari hingga 7 pagi saat aktivitas perdagangan sayur berlangsung. Pada momen tertentu, antrian kendaraan bahkan mencapai sekitar 3 km.
3: Ganti rugi tol salah satunya oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk membeli sebidang tanah untuk perluasan pasar sayur di Getasan. Karena pasar sayur tersebut selama ini menjadi sumber kemacetan. Utamanya mulai jam 2 pagi sampai nanti jam 2. Untuk mengatasi hal itu, untuk pelancaran pemerintah Kabupaten Semarang dengan menggunakan dana ganti rugi jalan tol itu membeli sebidang tanah di sebelahnya.
4: Artinya berapa ya, Romang?
3: 4 miliar. Mulai nanti dibangun di 2027. Tapi sekarang kan sudah bisa digunakan. Sementara lah. Yang penting untuk mengatasi area parkir kendaraan pengangkut sayur.
2: Lahan baru di dekat pasar kini sudah bisa dimanfaatkan sementara untuk parkir dan bongkar muat sayur. Sedangkan penataan secara permanen dirancang mulai tahun depan. Agar aktivitas pasar tidak lagi mengganggu arus lalu lintas, dengan lahan baru ini kendaraan pengangkut sayur diharapkan tidak lagi bongkar muat di badan jalan. Jalan Lingkar Utara Jalingkut Purwodadi, Kabupaten Grobogan ditutup sementara karena perbaikan jembatan Lusi Putat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga 28 November 2026. Selama penutupan, polisi melarang kendaraan besar sumbu 3 ke atas melintasi pusat kota Purwodadi. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Kumala Enggar Anjarani mengatakan petugas melakukan penyekatan mulai Bundaran Getas Rejo hingga Bundaran Adipura. Penyekatan dilakukan untuk mencegah kemacetan sekaligus mengurangi resiko kerusakan jalan akibat kendaraan berat. Polisi mengutamakan pendekatan humanis dan menjadikan tilang sebagai upaya terakhir. Kendaraan berat dihimbau menggunakan jalur alternatif seperti menuju Pantura melalui Kelambu dan Sukolilo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai. Selamat sore. Sugeng santen, good afternoon sampurasa. Tok tok tok tok. Permisi, kula nuwun. Yes, ketemu lagi, jumpa maning, senangnya, Masya Allah. Dan di hari ini Senin 14 September 2026, kita hadir lagi di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Oke, setelah beberapa dina kita tidak berjumpa, wah, kali ini saya kembali muncul untuk menghibur Anda ya, untuk berbahagia bersama di Digoda Sore untuk sore hari ini. Dan seperti biasa, Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu boleh, bagi-bagi pantun boleh, bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi cemilan boleh banget. Bagi-bagi es teh jumbo boleh ra, Mbak? Boleh dong, tapi lihatlah, dengarlah, suara saya saat ini lagi sedikit bermasalah, tapi saya tetap berusaha untuk menjadi teman setia Anda. Iya, Mbak, suaranya agak beda, langsung ada yang japri nih. Iya, suaranya rada-rada hindeng-hindeng. Oke, dan sore hari ini tema kita adalah tentang bunga. Judul lagunya ada kata-kata bunganya, boleh nama bunga gitu ya. Yang jelas adalah tema kita sore hari ini adalah tentang bunga. Yes, mengawali kebersamaan kita, mawar di tangan, melati di pelukan, Nais Larasati untuk Anda. Thank you ya yang udah bergabung bersama dengan saya, yang udah toing toing toing toing toing chat WA, chat SMS, thank you.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
1: Bukan. Ini lemarinya sudah nggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya, makanya. Beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: pujaan, oh bunga Mbak Bita. Sakarepmu Bit, sak ngomelmu. Yes, Bunga Dahlia sudah menyusul mawar di tangan melati di pelukan ya, mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir, klubrak. Yes, thank you ya yang sudah bergabung di sini di 0856-4773-1111. Ya, matur thank you. Biasa Mbak Bit diawali dengan SMS atau WhatsApp dari Pak Supai hadir ya. Pak Supai di Pemalang, matur nuwun rawuhnya. Salamnya buat semuanya aja Mbak Bita. Oke, terima kasih Pak Supai. Sore Mbak Bita, Dirin di mana nih? Di Bulak Pelem. Ya, Dirin di Bulak Pelem, piye kabare Mbak Bit? Miki maam tek pirang centong. Nah, pertanyaan yang bagus ini. Maam tek pirang centong, apa nera tek pirang sendok kok ku ya? Ojo tek pirang piring. Lah nek misalnya aku maamen tek rong centong tapi tak wadahi piring dadi limo, napa dadi limang piring? Ya, hadir. Apa nitip berkat kanggo Dede Andra, Rika Pese, Dewa Hud, dan semuanya aja, Bang Toyib juga. Titip cintaku Una Sutra, ada tema tentang kembangnya atau bunganya enggak? Ya, tema kita sore hari ini tentang bunga atau kembang ya. Boleh ada di syair lagu, boleh ada di judul lagu ya. Boleh nama bunga, boleh kata-kata berupa bunga gitu atau kembang gitu boleh ya. Oke, Tukul Arwana sore Mbak Bita, Tukul absen aja. Oke, terima kasih. Ada yang udah kirim voice note nih. Ya, sebentar dibuka aja dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yeyen.
1: Kuwi Mbak Bit. Jumbo es teh aja dinom dhisik Mbak Bit.
0: Awas entarong galon.
1: Tambah sehat, tambah sumringah, lan tambah duit di akeh.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Salam-salam Mbak Bit. Kanggo Pak Emae, bojoku karo anakku, Mbak Aulia, Bunda Kafi, karo kabeh sing ngrungokke Mbak Bita sore iki. Bojoku melu-melu ndongeng Mbak Bit, pamit melu ndongeng soe Mbak Bit to.
0: Iya, Pak.
1: Lagune Nasi Bunga. Yo Nasi Bunga Mbak Bit.
0: Oke.
1: Okay. Bojoku kuwi njaluk kuwi mubeng-mubeng karo rewel-rewel Mbak Bit. Oke yo.
0: Tur Halimah ya.
1: Salam. Yo. Klubrak.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
0: Waalaikumsalam
2: Bita, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke,
2: di komen. Mau Mbak. Boleh. Salam-salam. Salamnya boleh. Buat Kencur. Buat Pat, buat Sania, buat Mbak Asisha, Mbak Casbona, Bang Joy, dan kawan-kawan. Lagunya Mbak Bunga Desa milik Bang Haji.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Klubrak, Mbak Bita.
0: Toko lagunya ganti Bunga Desa Mbak Bita. Oke, okay, insya Allah ya, nanti tak cari dulu. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
0: Waalaikumsalam.
3: Kan rahmat iki sing sedhik mbok dulu. Salam-salam kanggo Mbak Aulia, Mbak Na, terus Kang Kajat, Mas Al, terus Mas Erwin. Terus Mas Bay, terus Mas Jaya, saya nggak tahu Kang Jaya nggak tahu nongol.
0: Boki Kang Jaya ngapa
3: terus
0: sih?
3: Terus buat Putri Hana, Asisha Tower dan kawan-kawan semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Untuk lagunya Bunga Desa Mbak Roma Irama. Buat Mbak Bidanya, terima kasih.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
0: klubrak. Terima kasih juga buat Kang Rahmat.
4: Halo, selamat sore Mbak Vita, di Mbak Nah, di Budara juga itu. Minta lakunya setangkai bunga padi dari Santa Hoki. Kirim salamnya setangkai buat Mas Erwin, Mas Al, Mas Kirin, Mas Rohmat, Wirat Maisha, Muji Bintang, Dekomet, Univision, Al-Hadi, Pak Kacet, Bang Toyib, Chandra, Dirin Rika, Papa Radi, Toto, Aziza, Aulia, Putri Ana, Zulfia, dan Bunda Olive, juga Mama Sekar. Terima kasih. Salam sehat.
0: Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Mas Yayan, lagunya nih goyang sekarang ya. Nasi bunganya Nur Halimah. Oke. Yang menyusul ditunggu Mas Yayan di 08 5 6 4 7 7 3 11 11 ya.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh lembaga penjaminan.

0: 89.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Bunga Desa ini jebule judul film, guys. Ya, aku ini tak luru ngetik nih ngonane judul lagu Bunga Desa ora mecudul. Tak ketik nih ngonane penyanyi Roma sing ono judul lagu nih Bunga Desa ora mecudul. Malah aku senani lek manura, guys. Bun, cerele manu Bunga Desa iki judul penyanyi, judul film. Oh lah, ternyata setelah tak cari lagi di judul film Bunga Desa, oh jebono, oh bener. Jadi Bunga Desa itu judul film dan di situ tuh nama albumnya. Dan dalam album Bunga Desa itu ada satu judul lagu yang barusan tak puter itu judulnya jebono apa jal, guys? Judulnya jebono Raib. Iya, jadi Raib ini adalah judul lagu, salah satu judul lagu yang ada dalam album Bunga Desa. Ya, penyanyinya sih masih sama, Roma Irama. Dan album Bunga Desa ini dirilis pada tahun berapa ya? 1989, ya pokoknya sebelum 90 gitu. Jadi 1989 akhir gitu ya. Itu dirilislah album Bunga Desa yang salah satu lagunya itu ada yang berjudul Raib, yang baru saja ini saya puterkan ya. Dan tema lagu ini tuh mengisahkan tentang hilangnya seorang gadis desa atau bunga desa yang dipuja karena suatu badai kehidupan gitu. Jadi digambarkan dengan lirik yang sangat puitis tentang kerinduan dan kesedihan. Jadi diawali dengan bunga desa gitu. Iya, jadi ini cuplak-cuplak-cuplak-cuplak dicari ya. Biasanya penyiarnya kan paling sungan ngulai lagu, ngeklik otok kayak ini judul Bunga Desa kok orang mecudul. Tak klik mana yang penyanyi kayak Roma Irama Bunga Desa orang mecudul mana. Nah, saya aku ini bunga-bunga lek mana lu rakyat judul lagu Bunga Desanya Roma. Aku gang luru. Bun, gula ingonane album mempunyai neng penyanyi. Walah, iyo, ternyata. Untung aku gelem goleke, nara gelem goleke, yo sakra ono berarti ono. Ya, diinget-inget ya, besok lagi nih minta lagu judulnya Bunga Desa itu judul lagunya Raib ya, bukan Bunga Desa. Bunga Desa itu nama albumnya dan nama filmnya. Begitu lo guys.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Hadir di sore yang masih sangat panas dan semromong gitu Mbak Bita ya.
0: Oh iya. Iya, panas semromong.
1: Panas
0: ini
1: banget hari ini
0: kayak
1: itu, sampai sekarang itu biasanya kalau udah sore kayak gini kan udah mulai agak adem gitu ya, udah mulai redup. Ini masih semromong-semromong.
0: Suaramu
1: aja,
0: aman ya,
1: gitu ya.
0: Aku udah rada sendar nih, Ul.
1: Bunda Aziza, Bunda Na, Bunda Putri Ana, Bunda Olive, Ciku Fitra, Bunda Yuli, Mama Ella, Mama Gio, Papa Radif, Pak De Toyib, Kang Sikin, Kang Wirat, Kang Rohmat, Bang Yeyen, terus ada di Komet. Ya.
0: Ada saja.
1: Siapa lagi ya? Oh iya, Kang Wirat, Mas Al-Hadi, Mas Al, Mbak Andin. Dan buat semuanya saja yang sedang monitor digoda, digoyang dangdut Mbak Bita. Eya, ihir glubrak. Buat Mbak Bitanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap ceria.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Suaranya katanya lagi agak bermasalah,
0: iya,
1: Mbak Bita ya. Tapi
0: yo,
1: tetap bisa ngakak Mbak Bita. Coba guyu-guyu gitu ya Mbak ya. Masih tetap bisa siaran, memanipulasi Rasika semua. Dan betul, jangan lupa banyak ngemil biar open.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ono sing madani meneh Mbak Bit ganti lagune ora sida Bunga Desa tapi Bunga Seroja. Jare Kang Tukul. Ah, sakaremu sak bahagiamu Kang. Iya, jangan lupa kawan nanti setelah kabar Jawa Tengah jam 4 seperti biasa saya buka sesi pon live ya di 0856-7773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Iya. Dekomen sama Kang Rohmat, bunga desanya udah lunas ya. Mbak Nah, lagunya digoyang sekarang ya. Setangkai bunga padi. Onggo. Oh,

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang,
4: Guru. Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang tidak hanya dihadiri 2.200 peserta dari 37 provinsi, tetapi juga 14 gubernur dan 7 wakil gubernur. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengapresiasi kehadiran para kepala daerah yang dinilai menjadikan MTQ sebagai ruang kebersamaan dan memperkuat persatuan. Lutfi juga mengajak para kepala daerah menikmati destinasi wisata di Semarang, seperti Lawang Sewu, Kota Lama, dan Sampokong. Menurut Lutfi, momentum MTQ membuka peluang kolaborasi antar daerah, termasuk memperkenalkan potensi investasi, wisata, kuliner, dan UMKM. Kehadiran kafilah dan kepala daerah dari berbagai provinsi diperkirakan mendorong perputaran ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah membidik pasar wisatawan Thailand menyusul potensi meningkatnya kunjungan anak muda Thailand ke Candi Borobudur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan pihaknya mengusulkan pembukaan rute penerbangan langsung dari Bandara Ayani Semarang menuju Thailand. Menurut Tad Yasin, konektivitas udara ini dapat membuka pasar baru, khususnya wisata religi dan budaya. Pemprov Jawa Tengah juga akan menghubungkan Borobudur dengan destinasi religi lain, termasuk Karanganyar dan kawasan lereng Gunung Lawu. Selain itu, konsep wisata ramah muslim terus dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan dari Malaysia dan negara-negara Asia lainnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir klubrak. Oke, seperti yang tadi sudah saya janjikan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4, saya buka sesi phone live ya di 0856-4773-1111. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Bang Toib. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, siap. Lagunya apa nih Bang Toib?
2: Lagunya Bunga Surga.
1: Hah?
2: Bunga Surga.
1: Bunga Surga, oke. Roma ya?
2: Iya.
1: Yang Roma yang duet sama Ida Royani atau yang sama Rita?
2: Rita dari.
1: Cerita, oke. Okay. Siap, ku penuhi permintaanmu.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, salamnya.
2: Salamnya buat Pak Aulia. Ngoceh.
1: Oke. Terus.
2: Buat Pak Al-Hadi, buat Mama Sekar, Santo, Pak Al, Mbak Andin, Aziza, Bunet, Otoy Keling, Mbak Putri Ana. Oke, buat anak-anak yang dari yang ini, yang bengkel dengar.
1: Oke.
2: Jalan di dalam.
1: Asik.
2: Semangat pokoknya.
1: Semangat. Amin, amin, amin, amin.
2: Tanjung Putih, toh.
1: Oke.
2: Saya tuh gawe kabeh bae ndek iso.
1: Siap.
2: Sing iki ngake jenengan, iya karo jenengan.
1: Siap.
2: Heeh. Ditendang kok Mbak Bit.
1: Ya.
2: Oke. Lubrak-lubrak.
1: Lubrak-lubrak. Boleh. Loro.
2: Loro.
1: Telu.
2: Lubrak.
1: Kubrak. Wah, kakak.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bang Toib. Iya. Selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Permisi.
1: Kalau ini barusan udah tak angkat loh, tapi dirimu yang sengaja berdiam diri.
3: Aku kan nunggu Mbak Bita gantian ngomong, so aku sengkon berdiam diri dulu. Nanti sekali-kali gantian Mbak Terdain.
1: Sehat ya Al?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Bita.
1: Oke.
3: Yang penting ke pokoknya disyukuri ya untuk keadaan kurang sehat.
1: Ya betul, sekali sehat, dibikin gitu. Sehat gitu.
3: Kan, ucapan adalah doa.
1: Betul gitu, sekali gitu. Setuju.
3: Setuju. Lagunya ya, apa nih? Sedelapan,
1: sepuluh. Sepuluh.
3: Lagunya Bunga-Bunga Cinta.
1: Bunga-Bunga Cinta. Bunga-Bunga Cinta.
3: Sopo Cel.
1: Hah? Bunga-Bunga Cinta Intan Ali. Ini... Intan Ali kan?
3: Oh, ini yang jelek. Ida Aliba.
1: Ah, dirimu ngeprank. Oke deh, salamnya.
3: Batal suara napi lo nak nyanyi tapi.
1: Lebih happy mana nak
3: nyanyi? Kalau nyanyi batal suaranya bagus lo.
1: Tapi baik lagi kalau pas lagi diem ya.
3: Aku teringat lagu galau sambil nyanyi sekedar bertanya. Singgalingan orang.
1: Ya, hasrat hati.
3: Masih. Aduh lah, kok ingin ada hajatan lah belum nyanyi kan, Bebit?
1: Aduh lah, ya itu tidak berani menghadapi tantangan, Ra.
3: Akhirnya kan tuan rumah nyanyi ya, gue ya. Maksudnya gue ngut, atas itu. Bukan-bukan kan tuh, Yogyakarta dan Nyamer. Isinya rumah sebambang, maksudnya.
1: Begitulah. Saya
3: ngomong dewa, soalnya.
1: Isinya lo tamu-tamu nih, bareng, Ra.
3: Ayam kate, kandang rawani.
1: Isinya lo tamu-tamu nih, bareng, Ra. Ya, salamnya Al.
3: Salamnya buat Didula, terus buat Putri Ana, buat Mama Dio, buat Demael, buat Buna, terus Asisian Tower, terus artis Korea, Ibu Eva Jair, suara seneng. Okay. Mau ngejak aku mana? Tapi mau disebut namanya kapan?
1: Oke. Okay.
3: Terus gue Mbak Nah, Sandra,
1: ya.
3: Terus kan gue Kang Fahmi, Mbak Aulia,
1: ya.
3: Mas Akal, Mbak Andin, terus Bang Komet.
1: Oke.
3: Okay. Tomunah, Ustaz dan kawan-kawan
1: tanpa
3: kecuali.
1: Iya.
3: Biasa saya biasanya kan diburu-buru kira diburu-buru ya tadine tak ileng-ileng sapa-sapa mbak disalami lah biasa.
1: Wes.
3: Tahu Kang Jaya iki cek si angkot mana mbek pi Kang Jaya.
1: Lagi mencintai mancingnya, dunia barunya.
3: Lah iya si angkot mana iki iso mancing iki mancing mania iki sik rame iki Pak Es ya akeh jarane.
1: Betul.
3: Ora njaluk harta dan surga wis Pak ora kok. Ya, Bapak itu
1: enggak ada tahu benar.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Hadi. Oke. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng santen Pak Kajat.
4: Sugeng santen ugi.
1: Sehat nggih?
4: Alhamdulillah, panen tunipun.
1: Ya, kajen udah hujan belum, Pak?
4: Kajen kemarin malam hujan.
1: Oh
4: iya?
1: Oh.
4: Udah.
1: Wiradesa kok belum ya? Semromong.
4: Wis rada adem, nah, tapi sik semromong terus enggak
1: bisa. Iya, pancen. Lagunya apa ini, Pak Kajat?
4: Lagunya Bunga Sedap Malam.
1: Bunga Sedap Malam. Ono rak ya, aku ketek ora nyetel e.
4: Ono rak sih? Ketoknya ono sih ya.
1: Adanya, oh iya, Herlina Effendi, Pok.
4: Iya, ketoknya pokoknya penyanyinya siapa, tapi tahu krungu Bunga Sedap Malam.
1: Ya, oke. Okay. Oke, okay, siap. Ada ini Herlina Effendi.
4: Iya, saya tambah itu. Mending siapa Al-Hadi?
1: Ada Al-Hadi sama Bang Toyib, ya, betul.
4: Bang Toyib, bes beli dan Mbak Pit.
1: Oh, rawas rawas rak mangkat mana aja, ya.
4: Wah, oh. Ya kanggo terus
1: Mbak nungguin Mbak Yip
4: ya. Mbak Freddy terus ketibaim ya okay. Ayah Enso
1: yeah.
4: Terus Bang Jaya Mbak siap. Nah terus Ono Mas Rohmat pun yang Seragi Mbak Bit
1: Mas Rohmat di Seragi.
4: Iya terus Burhan Naskor ya,
1: okay.
4: Bang Jaya terus Bapak Maneng gitu. Oh, dan kawan-kawan.
1: Dan kawan-kawan, dan lain lupa.
4: Oh, Kang Gokwi, totok karo aku ya.
1: Iya.
4: Ayu Warsanda
1: ya.
4: Iya, weh.
1: Oke. Okay.
4: Semua kabeh tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Nah, anggo Mbak Bitane sukses selalu ya.
1: Amin.
4: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kajat. Terima kasih juga Al Hadi. Terima kasih Bang Toyib yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live ya di 0856-4773-1111. Yang udah duang-duing tapi belum berhasil masuk enggak usah khawatir guys. Besok masih ada lagi Pon Live di setiap selesai kabar Jawa Tengah jam 4 sampai untuk 3 orang penelpon saja begitu. Yuk lagunya langsung dimunculkan satu persatu ya. Bunga Surganya Roma, kemudian Roma Samarita ya, terus ada Bunga-Bunga Cinta Intanali, terus ada Bunga Sedap Malamnya Herlina Effendi. Oke, monggo.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Bunga sedap malam Herlina Effendi sudah dimunculkan tadi, diminta sama penelpon terakhir tadi ya, Pak Kajet ya, lagunya udah muncul. Mama Ayla hadir wae Mbak Bita, mesore soalin ya lo lagu mesti rauman tah. Iya tahu diri Mama Ayla ya. Thank you udah hadir. Ada yang kirim voice note lagi, siapa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona wasik.
0: Oke.
1: Okay. Dari kawasan Ambuwetan Ulu Jam ini, Papa Radio Bahati di Mbak Beta. Seperti biasa mau ikutan meramaikan temanya Mbak Beta yang punya bunga ya. Untuk sore kali ini mau coba bunga teratai.
0: Bunga
1: dari Asep Irama atau bunga warung dari Lilis Karlina atau lagi dari bunga merah dari Yolanda Yusuf.
0: Banyak banget.
1: Tiga-tiganya juga enggak apa-apa. Salam untuk Aulia, Kang Rahmat, juga buat Asisya, Bunda Maknah di Cita Kitul, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor Rasika tanpa terkecuali pastinya.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Bita Cantik Manus seperti biasa kebaikan, banyak terima kasih dan bantu sampai tuntas. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga teratainya digoyang sekarang wis. Langsung mecudul. Orang sabaran temen sih. Enggak.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Jumpa lagi bareng aku, Bro Santos.
1: Iya.
0: Oh, Pak salam-salam.
1: Salam-salam.
0: Mama Sekar, Bang Toyib. Bro Toto. Mas Al. Irat Maisa. Mama Wahyu. Dewa Hud. Dan semua kawan-kawan Rasika. Terima kasih.
1: Oke. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kita di Komet di Godan Kidul.
1: Iya.
2: Mau ikut-ikutan, Mbak. Mau salam-salam. Salamnya buat Kencur. Buat Pat, buat Saniah.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Asisha.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Casbona, Bang Joy dan kawan-kawan.
1: Oke.
2: Okay. Lagune, Mbak. Bunga Desa milik Bang
1: Haji. Udah keluar po.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah, wah. Klubrak,
1: klubrak, klubrak.
2: Mbak kita. Kut, kut.
1: Oke, terima kasih di Komet. Iya. Rin Fajri laut-laut iya ngundisir nah. Sabar lah. Dekomet nyalung ngapurane yo Mbak wis gawe sampean mumet wassalam. Iya, Mama Sekar. Hadir. Oke, lagunya Bunga-Bunga Rindu Rita Sugiarto. Salam buat semua kawan Rastika aja. Sami-sami. Ya, terima kasih juga Mama Sekar. Terus tadi ada Bapak Radif di puter ke kafe yo kita puter ke juga nih yang bunga warungnya. Monggo-monggo. Masih di Nikora sore nih yang dangdut Rastika dan masih ada Bita sampai jam 5 sore saja.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

Wih, ya, sekuntum mawar merah sudah mengakhiri jumpa kita dan membuat saya harus segera pulang ya. Baik, kita pamit kawan. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya untuk edisi hari ini, hari siar Senin 14 September 2026. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan. Yes, barengan dengan dia adalah dia, Evita Mala. Kita pamit. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penurunan muka banjirop masih menjadi ancaman kawasan pesisir Kota Semarang. Ketua DPW ALFI atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jawa Tengah DIY, Teguh Arif Handoko mengatakan penurunan muka tanah di kawasan pesisir bisa mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini membuat pelaku industri perdagangan harus terus meninggikan bangunan, bahkan sekitar 6 hingga 7 tahun sekali. Selain itu, banjirop juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan pelabuhan Tanjung Mas. Air laut yang menggenangi akses pelabuhan tidak hanya menghambat distribusi, tetapi juga mempercepat korosi pada kendaraan truk. Pelaku usaha mendorong pemerintah memperkuat perawat tanggul, serta mempercepat penanganan pesisir, termasuk pembangunan giant seawall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik. Tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Batang, Wonogiri, dan Kudus, mengajukan pengurangan porsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B untuk membuka ruang pengembangan kawasan industri. Kepala DPUPR Jawa Tengah Hinggar Budi Anggora bilang, Pemprov menargetkan LP2B minimal 87% dari lahan baku sawah atau sekitar 970 ribu hektar. Namun Batang, Wonogiri, dan Kudus meminta porsi LP2B di bawah potensi lahan masing-masing dengan alasan kebutuhan kawasan industri. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah belum menyetujui permintaan itu. Enggar menegaskan capaian LP2B Jawa Tengah saat ini sudah 88,44%, hingga secara keseluruhan telah memenuhi batas minimal 87% sesuai ketentuan pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Parman 79 Desa Kalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-3585-5800. Dan untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, baru mau pulang gitu ya. Selamat pulang. Selamat pulang lagi. Dan tetap hati-hati, kawan Rasika di jalan raya. Biasanya Senin itu ramai jalanan, meskipun truknya berkurang, tapi ramainya itu yang biasa sungguh membuat pikiran kita itu jadi bluter. Tapi tetap karena sih harus semangat dan harus ekstra waspada. Dan untuk kawan Rasika yang melintas jalur tol Krapi ke arah Jatinggale, itu di ya antara intercin itu ya, sekitaran intercin mana Krapiak Kali Kangkung itu yang arah ke Jatinggale, ada pengerjaan kah atau ada apa? Karena jika yang melintas dari arah Krapiak menuju ke arah Jatinggale nanti bisa diupdate informasinya di KM 421-an lah, 421 ya, ada apa sih? Yang sudah bergabung, terima kasih. 081-3258-5800. Kan Rasika yang mendengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan juga berbagi informasi, menanyakan kondisi jalan, sama nomornya.

0: 081 32 58 5858. Kalau di Pekalongan yang kemarin-kemarin itu sekitaran Tirto itu ada pengerjaan jalan sudah lah ya, sudah jadi kayaknya. Oke, yang sudah bergabung ada Bu Nuning, selamat sore juga. Jepara Genuk, TL jam 17 lancar. Oh, TL Genuk ya. Di TL Genuk biasanya yang arah masuk kota Semarang ada antrean karena masih ada pengerjaan pipa juga. Untuk saat ini, pendatan info dari Bu Nuning mulai dari SPBU Banjardowo, SPBU Genuk tuh, yang dari arah Demak menuju ke Semarang, bersiap saja. Terima kasih Bu Nuning informasinya. Kemudian Pak Ayu Grabek.
1: Selamat sore Mbak Beta. Selamatan di kok macet panjang ini ya. Tapi kayaknya ada laka ini. Daerah Tepen Mbak Batu yang Demak ini.
0: Untuk kawasan Wonokerto, Batu. Wonokerto kok Batu sih situ. Mulainya sih memang Batu Kanah itu, Kanah Sika, atau setelah SPBU Batu, setelah datang land, itu memang sudah tersendat dan Rasika. Simpul keren, itu di, kalau Anda ngelihat sebelah kiri ada irigasi itu, sungai itu, wah ngelihat kantor desa Wonokerto, nah di situ.
2: Ada truk nyungsep.
0: Tuh, ada truk nyungsep, mau pinggirnya kali ya.
2: Ya masuk kali truknya.
0: Waduh, gede truknya?
2: Gak ada info sih, belum ada foto tadi. Belum ada kiriman video.
0: Muatan
2: truknya gede.
0: Bok apa?
2: Pokoknya kepalanya udah nyemplung.
0: Kepalanya nyemplung.
2: Tapi badannya masih di atas.
0: Oh, selulup.
2: Nah, selulup. Selulup.
0: Oke, semoga ada kola. Untuk saat ini lalu lintasnya tersendatnya cukup panjang karena sih jadi mulai setelah Jatengland atau SPBU jembatan ini Batu ya, jembatan Batu itu sudah tersendat kurang lebih ya hampir 1,5 kilometer. Terima kasih informasinya Pak Ayu. Kemudian ada
2: Pak Aswin, ini hindari jalan tol masuk Krapyak arah Jatingaleh, ada pekerjaan beton tinggal satu lajur.
0: Pengerjaan ternyata itu ya.
3: Masuk dari Krapyak arah
2: penyempitan.
0: Jatingaleh.
3: Jatingaleh ya.
2: Iya. Krapyak arah Jatingaleh.
3: Dari pintu tol.
0: Dimulai dari gerbang tol Krapyak itu sudah tersendat yang mengarah ke Jatingaleh. Bersiap saja. Kurang lebih di KM421 karena sih untuk pengerjaan kayak pengecoran gitu. Oke, terima kasih informasinya Pak Aswin. Kemudian
2: Pak Wawan Sasuke.
4: Selamat sore Mbak Greta. Saya laporkan kondisi jadi luar ya Mbak Greta. Saat ini si proyek ini pengecoran yang kemarin sudah open traffic. Saya tidak tahu hari kapan yang mulai open traffic ya.
0: Minggu
4: yang
0: balik.
4: Sisi Karaporodedi yang baru mau dikar ini ya.
0: Oke.
4: Ini baru proses pemadatan. Kemudian yang di ujung sana ini sudah proses penataan besi ya. Oke, nanti malam mau dicor, mudah-mudahan segera dicor. Demikian dilaporkan buka tutup open donasi, ada petugas jadi mohon mengantri saja ya untuk kawan Rasika yang melewati jalur timur tengah. Matur nuwun.
0: Oke, yang kemarin dicor di kawasan Jati Lor, benar ya.
2: Jati Lor
0: itu sudah dibuka ya karena Sika, dan tinggal arah ke Purwodadinya yang gantian dibongkar, sebagian itu sudah dipasangi untuk rangka besi cornya, dan lalu lintasnya buka tutup, karena Sika biar tidak ada antrean panjang gitu, antre saja kebelakang. Berurutan, jangan sampai ngeblong-ngeblong. Biasanya kalau sudah satu ngeblong, ya udah pasti nanti akan panjang dan lama. Oke, lanjut lagi. Terima kasih Pak Wawan. Kemudian
2: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat sore Mas Yuli.
0: Iya.
5: 17.12 sampai 35. Jalan santai aja.

0: ya Mas Juli, di tol dari Bali sampai dengan KM435 ini. Jalan 60 km per jam aja. Lagi santui. Lalinnya di tol rame lancar ya Mas Juli ya. Nanti berarti tadi Mbak Greta bilang yang lurus puter ke arah Kubro lancar ya. Lurus aja soalnya masuk kantor ini. Enggak solar dulu. Begitu Mas Juli, terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih lagi antri isi solar. Tadi Boyolali sampai 435 jalur tol Naran atau Semarang, arah Semarang. Masih cukup lancar, tidak ada senetan, tidak ada pengerjaan jalan juga. Untuk yang di kawasan Kubro, biasa kalau Senin ya, itu di Kubro, itu lancar. Meskipun nanti di makam Kubro sampai dia ketemu sama nya agak di situ aja. Lebihnya masih cukup lancar, oke. Okay. Kemudian
2: Pak Faikus, ya betul, Pak Purbaya diganti sama Pak Sauhasil Nazara. Dulu wakil wakil menterinya Sri Mulyani.
1: Dulu. Ini diganti sama Suhasil kelihatan.
2: Suhasil.
1: Bagus nih. Karena kita butuh hasil.
2: Suhasil. Nazara.
1: Suka uang bikin berhasil. Suhasil.
2: Oh iya. Nazaranya?
1: Nazara. Negara.
2: Oh nah.
1: Sangat.
2: Negara atau nazar?
1: Burung. Nanti malah nyanyi. Seperti mati lampu, yes.
2: Itu nazar dangdut.
1: Bukan ya. Yap, reshuffle Menteri Keuangan ya, karena sih kan di kabinet apa jenis?
2: Merah putih. Kabinet merah putih.
1: Oh iya, ding. Semuanya merah putih. Ini, aku ngeliatin Pak, siapa kayak jenis?
2: Pak siapa, Purbaya.
1: Purbaya, ngantuk kering.
2: Padahal tadinya seger gitu ya.
1: Tadi, baru tahu dia menteri bikin kering.
2: Jadi menteri susah banget menguras emosi, menguras gitu.
1: Ya bukan apa-apa ya, cuman kayaknya dulu dengan
2: sekarang beda lah.
1: Beda ya. Kalau dulu ya kita akan senompo.
2: Di reshuffle ya malah senang nih Pak Purbaya di reshuffle. Istirahat soalnya.
1: Iya kan? Bisa jadi senang juga, bisa jadi sedih. Ya bukan sisi.
2: Apa?
1: Lebih beban. Ke kecewa mungkin ya.
2: Ya mungkin.
1: Kecewanya bukan karena jadi dicopot, ya, bukan. Ya
2: karena tidak bisa
1: hasilnya. Ya mungkin. Semoga dengan panggilannya Pak siapa ya? Hasil?
2: apa tadi? Sau hasil?
1: Sua.
2: Sua kebalik. Sua hasil. Panggilannya siapa? Pak Sua kali.
1: Ya. Pak bagus nih namanya, suhasil berarti semuanya ada hasilnya. Berhasil, kalau swasembada.
2: Semuanya pangan. Hasil pangan.
1: Ya. Sudah mengucapkan janjinya. Biasanya kalau menteri itu demi udah, Tuhan. Udah saya berjanji bahwa saya akan setia kepada undang-undang dasar dulu. Ya pokoknya itu. Dan Suhasil ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menko di era Presiden Joko Widodo. Posisi yang sama masih didukinya pada Kabinet Prabowo-Gibran dan itu sejak Oktober 2024. Ini kelahiran mana nih? Jakarta kalau nggak sih, tahun 70. Ini saya orang ekonom ulung dengan latar belakang akademis dan pengalaman profesional yang luas di bidang ekonomi. Wah, luas ini.
2: Iya, namanya. Wah. Makanya namanya swahasil karena hasilnya luas.
1: Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 94. Kemudian Suhasil melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Master of Science dari Cornell University. Selain mengajar sebagai dosen di UI, Universitas Bekasi ya, UI itu ya. Indonesia di Bekasi.
2: Depok.
1: Bekasi. Suhasil pernah jadi koordinator Pokja kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

0: penanggulangan kemiskinan pada kantor wakil presiden tahun 2010 sampai 2015, kemudian anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional di tahun 2013 sampai 2014. Nah, sementara itu, Purbaya menjabat sebagai Menko sejak 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Sebelumnya yang menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS. Yang merupakan lulusan ekonomi dari, sangar-sangar ya. Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Semoga ini nanti setelah diganti ini keuangan kita itu lebih
1: apa?
0: Banyak uangnya.
1: Banyak uangnya.
0: Bingung loh malah kalau banyak uang tuh.
1: Buangnya
0: soalnya,
1: mana gitu.
0: Bukan ya? Buang lah, membaginya. Ya, kemarin Pak Purbaya membaginya yang kerepotan. Apalagi terakhir ada pembukaan rekening. Dia bingung gak uangnya dari mana?
1: Untuk seluruh masyarakat Indonesia loh.
0: Ya, nanti semoga jadi lebih baik dengan Pak Suhasil. Bagus nih, namanya bagus.
1: Namanya bagus, Pak.
0: Semoga hasilnya juga bagus.
1: Iya. Pak Santosa?
0: Wah, ini Pak Santosa.
2: Kawan Rasika, Mas Yuli, Mbak Krita, menginfokan dari Demak menuju ke Semarang lancar. Namun di searah sebaliknya Semarang Demak itu tadi di Wonokerto nggih ada baru dievakuasi Mbak truknya.
1: Oh, banyak proses evakuasi.
2: Truknya dievakuasi sehingga macet sampai Masjid Batu, Masjid Batu. Ya, lumayan lah panjangnya. Kelihatannya ini sebentar lagi kalau sudah terevakuasi mungkin jalannya lancar. Oke, terima kasih Mbak.
0: Matur suwun, Pak. Makanya kok mandegrek itu ternyata sedang dievakuasi. Cuman tidak ada kontraflow ya. Antrean tadi sampai jembatan Batu ya, masjid itu sebelum rengkit pengkiser. Seneng aku wis suwi ora tau ngomong kuwi. Kangen cor-coran
1: dulu. Rengkit, rekit.
0: Rekit lah ya.
1: Oh, tadi ngomongnya rengkit. Oh, saya salah dengar ya?
0: Iya, mungkin.
1: Rengkit
0: pengkiser.
1: Betul sekali.
0: Oke. Untuk kanasika yang ke arah Demak ya, bersiap saja. Sekarang ada dua ketersendatan. Yang baru lagi itu di Jatenglen, mungkin karena jam pulang kerja, kendaraan keluar masuk di kawasan Jatenglen. Ini terpantau yang arah ke Demak juga mulai ada ketersendatan sampai dengan SPBU Batu atau kurang lebih nggak sampai 500 meter sih. Kalau dari SPBU sampai daerah apa tadi? Jatenglen itu kurang lebih 300-an meter lah. Kemudian
1: Pak Narto?
0: Pak Narto.
3: Sore Mbak Rita, Mas Yuli.
0: Interior.
3: Ya. Pukul 17.14 menit itu truk yang masuk ke sungai jalur Demak dari Semarang ke Demak sudah berhasil dievakuasi. Ini pas barusan saya lewat
1: sudah
3: diangkat dan malin sudah lancar lagi Mas. Terima kasih.
0: Oke. Sedang evakuasi. Sama juga tadi informasi dari Pak Santoso. Terima kasih Pak Narto, Cahaya Interior. Kemudian
1: Pak Ayuk.
0: Pak Ayuk, kemana? Ayuk. Lolos tuh. Nah itu dia, kelihatan tuh, udah kelihatan tuh. Ya, itu dia, sudah kelihatan. Ini truk apa coba? Wah, kontainer, makanya ini. Waduh. Ya mungkin mau setor apa? Kan. Udah terangkat.
1: Iya sudah. Oke, keren itu.
0: Wah sudah terangkat kan Rasika derajatnya.
1: Bukan kepalanya.
0: Kepalanya ya. Sudah diangkat dan sudah berdiri. Bukan berdiri lah. Ya sudah posisi normal lagi. Nggak tahu itu nanti mau ditarik kemana. Dan posisinya ada di bahu jalan, jadi aman. Lalu lintasnya sudah mulai berangsur mencair ya, karena panas banget sehingga mencair. Terima kasih Pak Ayu. Kemudian
1: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Lubis.
4: pukul 17:13 kawasan Simpang 5.
0: Dengar lewat situ.
4: Ramai Mas ya.
1: Oh iya. Apa?
0: Ini lihat ini.
4: Sambil
1: ini bakul jejet banyak.
0: Kafilah itu kan memang
4: kedatangan mengikuti lomba MTQ. Tersendat ya. Baik, untuk putar saja. Biasa jam segini udah sepi.
0: Simpang 5. Depan metro parkir.
4: Suasana,
0: metro parkir. Apa sih namanya? Metro parkir.
1: Simpang 5. Udah biasanya gitu dong.
0: Suasana di Simpang 5. Terus?
1: Itu kan biasanya di kota santri. Nah ini suasana di Simpang 5.
0: Iya, iya, iya. Bagus tuh lagunya tuh. Buat aja teksnya. Liriknya.
1: Liriknya.
0: Nanti kamu nyanyi. Oke, Pak Mamat Lubis melintas di Simpang 5 di kawasan gelaran MTQ Nasika. Masih cukup ramai, hati-hati, banyak penyeberang jalan tentunya. Tapi lalu lintasnya nggak sampai mandek sih. Pokoknya yang tersendat itu yang sisi sebelah barat ya Nasika. Atau kalau Nasika mungkin dari arah Jalan Pahlawan. Itu sudah mulai tersendat sebelum masuk Simpang 5-nya. Atau di sekitaran Pangapokai Mandiri itu. Sampai nanti di persimpangan Simpang 5 yang Gajah Mada. Nah itu dia, yang ke arah Gajah Mada. Kalau yang dari arah Pandanaran cukup tersendat. Jadi mulai dari Pandanaran 1 atau di sekitaran Merbabu ya, toko buah.
1: Toko buku.
0: Buku ya, karena di situ ada toko buah juga.
1: Iya, tapi kan sebelahnya.
0: Ya, sebelumnya. Oke, kemudian?
1: Pak Iwan Sutanto, ada perbaikan jalan di setelah gerbang tol Krapia ke arah Jatingaleh lumayan panjang. Ini tersedat 15 menit belum lolos.
0: Betul. Oh.
1: Belum
0: lolos. Sampai 15 menit, tambah 2 menit lagi nih. Coba ini. Dibongkar ya, dibongkar untuk jalannya di setelah ini 421 ini. Nah, ini tadi kelihatan tuh 421. Ya, persis di KM 421 dari arah Jatingaleh setelah gerbang tol Krapi arah ke Jatingaleh. Lajur sebelah kiri yang dikerjakan, jadi ekstra hati-hati karena Sika, jangan saling serobot, kemudian mepet-mepet, ada senggolan, kemudian marah-marah. Wah, teman-teman, enggak, jangan sampai ya. Ya, bisa jadi sekarang itu. Ngeri, apalagi hari Senin, ternyata, aduh, habis perainan, kerco. Lalu Senin ini pusing. Balik saya berhadapan dengan lalu lintas yang sangat-sangat padat. Wah, pekerjaan benar. Apa ini berakhir? Oke, Pak Iwan, terima kasih. Kemudian
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
5: Rasika FM.
6: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling enak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman pora kuwi Kang.
7: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami. Ibu, sini deh.
10: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
9: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
10: Lah wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
9: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
10: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
9: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
10: Mia? Siapa?
9: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
10: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
9: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
11: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
10: Hah? Tanpa diundi?
9: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
11: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM. Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Data penerima bansos di Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Berdasarkan data 11 September, jumlahnya mencapai 367.000 penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan data itu masih belum final karena pendamping PKH di 35 kabupaten kota masih melakukan verifikasi. Kabupaten Banyumas menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yaitu 35.000 penerima, disusul Brebes 28.000 dan Cilacap 24.000 penerima. Dari total itu 12.000 penerima saat ini masih dalam proses sanggah. Dinas Sosial menyebut proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online, namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain. Masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan karena data masih diverifikasi dan pemutakhiran dapat dilakukan setiap 3 bulan. Aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Salatiga baru mencapai 7%. Kepala Disdukcapil Kota Salatiga Nugroho Agus Setiono mengatakan angka itu setara dengan sekitar 9.000 hingga 10.000 warga sejak program diluncurkan pada tahun 2024. Melalui IKD, KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya dapat diakses secara digital melalui telepon pintar. Rendahnya aktivasi IKD juga menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pemprov Jawa Tengah mendorong penguatan sistem informasi administrasi kependudukan termasuk penyelarasan data, standar dan sistem antar instansi. Revisi Undang-Undang Adminduk diharapkan memperjelas pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta memastikan layanan kependudukan yang lebih mudah, inklusif, dan adaptif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan untuk Anda Rasika masih di Jalan Raya, silakan terus bagikan informasi Anda di 081325585500. Dan kita punya Menteri
1: Keuangan
0: yang baru, namanya Pak Suhasil Nazara. Jadi sudah ya.
1: Sudah.
0: Saya bacakan, wah ternyata juga uang pinter.
1: Semua lah, jadi pinter-pinter lah yang jadi menteri.
0: Nih, tapi ada pengamat ekonomi, Joshua Pardede, mengungkapkan bahwa Suhasil Nazara itu akan langsung dihadapkan pada situasi ekonomi global yang penuh tidak kepastian. Salah satu sorotan utamanya adalah ketegangan geopolitik Timur Tengah yang memicu harga minyak fluktuasi gitu ya, naik turun, naik turun, banyak naiknya ya. Fluktuasi harga minyak mentah dunia. Itu. Jadi selain tekanan dari luar, tantangan dari dalam negeri juga gak kalah ininya, apa pelik gitu ya. Joshua menyoroti tugas krusial Menko yang baru untuk menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi semakin rumit di tengah kebijakan PPN yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ya, pajak, pajak, pajak.
1: Iya, pajak.
0: Ya, terutama juga harga minyak mentah dunia. Padahal sih bilangnya nggak naik, nggak naik. Gitu.
1: Tapi tetap aja naik minyak mentah.
0: Ya, minyak mentah maksudnya untuk BBM di dalam negeri itu nggak naik, nggak ada kenaikan. Ya, itu benar kita minyak mentah. Coba, wah, ya ini belum matang. Cicipi, belum matang ternyata.
1: Ya begitu, pakai dicicip gitu.
0: Saya penasaran, orang penasaran minyak mentah kenapa di minyak mentah?
1: Kenapa untuk disebut bener, mentah gitu?
0: Percut. Belum matang. Ya, sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Prof. Rindra.
2: Halo, selamat sore kawan Rasika.
0: Selamat sore
2: Mas Yuli.
0: Yeah.
2: Selamat sore Mbak Krita.
1: Iya.
2: Yeah. Perjalanan saya dari Salatiga menuju Semarang ramai lancar ya di kedua arah, dari Salatiga sampai ke entry tol Bawen relatif lancar. Kemudian ini masuk tol Bawen sudah sampai Babadan juga masih lancar di kedua arahnya. Mohon info nanti kalau misalnya mau ke Bangetayu, itu turun lewat exit Gayam sama exit Mukti Harjo, itu mending mana?
0: Mas Mukti Harjo.
2: Jadi Mbak Krita.
0: Mukti Harjo.
2: Demikian.
1: Ya.
2: Jadi inget, Dandake itu ya, Mas Yuli.
0: Ya iya.
2: Terus zaman awal-awal kuliah saya sempat gitu juga, jadi
0: nasi
2: goreng gitu ya, datang ke depan kos-kosan. Modal telur.
0: Nah,
2: modal telur.
1: Betul. Dan tak
2: di nasi
1: ada
2: goreng telur.
1: Nasi sendiri.
0: Enggak,
2: nasi
0: enggak
2: goreng telurnya bawa sendiri.
0: Istilah jadi nasi dada. Itu dulu mahal.
2: Terima kasih.
1: Oh, iya.
2: Mas Yuli, Mbak Krita. Selamat sore menjelang malam.
0: Sore jelang malam. Selamat petang. Ya, untuk saat ini sih enak exit tol Mukti Harjo. Jadi tidak ada ketersendatan arah ke kota, arah ke Raden Patah. Perlintasan rel kereta api Kaligawe juga nggak ada antrean panjang ya, masih aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Nah gitu. Soalnya ini yang tambah malam kok tambah padat juga sih untuk yang di mana itu exit tol Gamsari. Cuman nggak panjang sampai keluar tol itu, jadi masih di jalan tol gitu. Gitu, Pak
1: Prof. Rindra.
0: Prof. Rindra. Oke, kemudian ada
1: Pak Deden Eko, OTW pulang Salatiga, lalin tol ABC dan tol Semarang Solo dari Banyumanik sampai KM437 lancar cenderung lengang. Salam kenal dari saya, kawannya Pak Iwan Kendal. Untuk kawan Rasika, Inopah Ribbon warna hitam.
0: Nopol B. P.
1: XXXX
0: ada stikernya Rasika
1: kuning pada kaca belakang. Lalin Bawen Salatiga bagaimana? Lalin Bawen Salatiga bagaimana? Nah,
0: aku masih mikir itu siapa mobil Innova.
1: Innova Reborn.
0: Wah, ketemunya di mana tadi? Jalur tol ya.
1: Mah
0: itu Bu Anu itu.
1: Oh, Bu ini Bu Heni Novi kali. Bu Heni Novi kan jalurnya kan Semarang Salatiga.
0: Wah, Dindi. Dindi, pokoknya yang kono ono lemah.
1: Itu Bu Nini. Ini,
0: oh,
1: ini
0: lagi?
1: Bu Heni Novi.
0: Oh, Bu Heni.
1: Bu Heni Novi, ya, Bu Nini belum
0: keluarnya
1: bangun.
0: Keluarnya Bawen biasanya.
1: Bu Nini belum bangun.
0: Oh iya lah, kalong.
1: Iya, kemarin kesini loh.
0: Oh, kesini ya.
1: Waktu hari Sabtu. Ya, ya. Nah, Mas Yuli mana?
0: Wah, Yuli ya.
1: Lagi nge-trip.
0: Fans itu berarti ya. Oke. Bu lagi. Pak Deden untuk jalurnya Bawen Solo 3. Ya sama dengan Bu Heni ini. Jalurnya ini. Pokoknya arah ke Solo 3 aman, lancar lah. Kalau Senin itu wesh, pol-polan. Tapi ingat ya, jangan terlalu kenceng karena asika. Kalau sepi itu malah bahaya. Kemudian
1: Pak Rizky Gotex, macet ada perbaikan di depan gerbang 1746. Oh, ini di tol Krapyak.
0: Di setelah gerbang tol Krapyak arah ke Jatingaleh itu masih ada pengerjaan jalan lajur sebelah kiri, lagi dibongkar jalannya karena sika, hati-hati penyempitan jalan di sana. Lalu lintas sampai dengan saat ini jam 18.14 itu masih tersendat. Ketersendatan itu pokoknya mau ketemu jalur interchange yang dari arah Kali Kangkung tuh untuk pengerjaannya. Posisi ada di lajur sebelah kiri. Kurang lebih hampir 1 km ya karena sika untuk ininya. Ketersendatannya arah ke Jatingaleh. Kemudian
1: Pak Rizky,
3: 17.45 menit ini sudah sampai di Kubro ya, Mas Yuli dan Mbak Kereta. Untuk ketersendatan mulai dari Pasar Kubro sampai dengan Interchange Mukdiarjo ya, karena jalannya menyempit yang sebagian belum dicor, jadi gak colek gitu loh Mas Yuli. Terus ini dengerin Mas Doni ya, di acara apa ya tadi, dengerin Mas Doni tentang pergaulan dan lain-lain.
0: Wah, pergaulan.
3: Memang benar pergaulan itu menjadi poin utama perkembangan anak ya. Tapi tergantung si anak sendiri juga seperti apa. Contoh saya sendiri, teman saya itu perokok, pemabuk semuanya. Tapi alhamdulillah saya gak ngerokok, saya gak ikut mabuk. Bahkan teman saya sendiri bilang yang gak doyan gak usah dipaksa. Yang namanya sahabat, sing rak gelem yo ojo dipaksa. Sing rak doyan yo ra usah. Gitu bilangnya teman-teman saya. Jadi mereka gak mau ikut-ikutan merusak temannya. Teman saya gitu, entah. Kalau teman-teman yang lain saya nggak paham ya.
0: Lo nggak dikandani, dinasihati.
3: Teman saya, walaupun saya gitu
0: minum.
3: Juga ternyata pikiran
0: saya
3: gitu semua.
0: Itu kembung.
3: Nggak mau merusak teman yang memang benar-benar nggak rusak. Yang sudah rusak ya udah, nggak usah ngajarin. Itu
0: didandani tuh temennya.
3: Ya. Sayang kawan-kawan saya semuanya di luar kota, jadi nggak ada yang dengerin Rasika. Terima kasih.
0: Siapa namanya?
1: Ya suruh dengerin.
0: Ya. Oke, kemudian
1: Pak Mohan.
4: Buat tol kok macet?
0: Nah, bukan tol
4: Mas Yuli.
0: Iya, itu ada pengerjaan di
4: nyaman aja ini
0: gerbang tol. Setelahnya nih.
4: Ini gerbang masuk tol Krapyak itu sudah macet pintu tol. Itu Mas Yuli laporannya.
0: Oke. Baik, terima kasih. Pak Mohan. Ya, pengerjaan jalan di setelah gerbang tol Krapyak arah ke Jatingaleh ini masih tersendat ya karena si Astra Sabar. Pokoknya lajur kiri itu yang dikerjakan. Yang kalau karena sika dari arah Krapyak ngelihat ada tower masjid itu, menara masjid yang dibungkus itu warna hijau putih kalau misalnya kotak-kotak itu. Nah, itu di bawahnya itu. Kemudian
1: Pak Hari Ratmoko.
0: Pak Hari Ratmoko, ini hari Senin.
5: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Iya.
5: Ini jam 17.51. Setelah entry tol Krapyak, ini ternyata padat merayap. Kelihatan ada perbaikan jalan ya, karena ini volumenya juga sedang belum kendaraan sedang banyak-banyaknya. Demikian reportasenya.
0: Oke. Okay. Nggak ada anunya, salamnya.
1: Biasanya.
0: Oke. Okay. Pak Hari Ratmoko tadi melintas sebelum jam 6 tadi ya, masuk tol Krapia tersendat ya. Banyak yang lewat di situ. Nah, karena Sika ya yang biasa lewat entry tol Krapia, bersiap saja. Kalau nggak ingin kena ketersendatan, misal harus muter sih, agak jauh gitu. Tapi butuh waktu berapa menit tadi, kurang lebih 20-an menit ya, untuk lolos dari ketersendatan pengerjaan jalan di jalur tol Krapia arah ke Jatingaleh, tepatnya setelah gerbang tol di KM421, lajur sebelah Krapia yang arah ke barat atau arah mau masuk tol atau mau lurus ke arah Jerakah. Ini ada antrian kurang lebih 500 meter. Oke, kemudian
1: Pak Diki Harmanto.
0: Pak Diki.
6: Selamat petang Mas Yuli dan Mbak Greta. Melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kota Kudus pukul 17.35 sudah sampai Alas Tuwo. Nah, jalur saya tadi dari Gayam Sari menuju Alas Tuwo menurut saya masih aman. Ya, kalau yang di daerah Gayam Sari diperbaikan jalan, ya tersendat sedikit lah, tapi enggak ya masih jalan lah menurut saya.
0: Oke.
6: Okay. Infonya minggu depan giliran jalur sebaliknya ya, benar apa enggak ya?
0: Nah, itu dia ya, tuh.
6: Mungkin seperti itu untuk jalur saya ke depan, mudah-mudahan aman kan?
0: Aman.
6: Dan Mbak Greta, apakah ada halangan, hidangan?
0: Hidangan.
6: Halangan, rintangan, gendangan. Terima kasih. Okay. Update lalu lintas pukul 18 lebih 10 menit sudah sampai depan PT Glory. Suasananya ramai lancar, ini merayap aja di depan Glory karena seperti biasa bubaran pabrik. Mungkin itu dulu, nanti diupdate lagi kalau sempat. Terima kasih.
0: Sama-sama.
6: Ngomong-ngomong dada ke sego kuwi boso taun kapan to Mas Yuli? Mas Yuli. Apa ono sing bisa dadake sego to ya zaman saiki?
0: Ndak ada. Ndandake karo bojone dhewe. Rasa ndandake wis dadi. Ya, adiki. Oke, ya namanya juga ini ya. Tahanan itu biasanya dikasih makan tuh. Jadi tahanan istri. Oke, Pak Diki Armanto, untuk jalur Anda masih sangat lancar ya. Tidak ada ketersendatan, masih los ya. Apalagi juga yang dari arah Pengapon yang beberapa hari terakhir ini tersendat itu karena perlintasan rel depan nanti di sebelum jembatan tol apa namanya? Jembatan tol Kaligawe itu memang masih ada pengerjaan pelebaran jalan sih menurut saya itu namanya, karena tikungannya agak diperlebar gitu dan gorong-gorong juga. Tapi lancar ini kalau Senin ini, menyenangkan. Tadi sudah sampai di Glory, lalu lintasnya lancar sampai dengan Demak ini juga lancar jaya. Kemudian
1: Bu Nuning.
7: Aku juga arah Salatiga Mbak Gri, Mas Yuli. Ini barusan sholat maghrib di KM429.
1: Tapi kan putih
7: lanjut jalan mungkinnya. Sampai Tinggir.
1: Oke.
7: Okay. Makasih.
0: Besok ganti hitam.
1: Kan Bu Nuning mobilnya putih.
0: Ada yang enggak putih.
1: Udah enggak punya yang hitam. Ada. Wah, ya?
0: Hah? Bawa anaknya lah.
1: Oh iya deh. Ada enggak sih? Oh iya, sekarang putih ya, yang dipakai. Oh iya, ada yang hitam. Bukan hitam, silver.
0: Ya, silver.
1: Dark silver kayaknya.
0: Kelabu ketek.
1: Kelabu ketek. Betul. Bu, saya pikir sudah di Banyumanik, ternyata masih ke Tinggir toh.
0: Ya, kan enggak mau ke Tinggir.
1: Iya. Salah tiga. Saya pikir Mas sudah pulang ke Banyumanik.
0: Mau tidur di sana.
1: Kok salah tiga.
0: Oke, Bu Nuning, jalurnya juga masih lancar ya untuk keluar tol Bawen, tetap ekstra hati-hati terutama nanti di turunan tikungan di kawasan Banaran sampai dengan Tuntang. Kemudian
1: Dokter Rido.

0: Dr. Ridho.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa penyiar Rasika dan seluruh pendengar Rasika di rumah maupun di jalan raya. Ada Mas Yuli dan Mbak Yukrita. Ya, jam 6.08 keluar dari Rumah Sakit Darussikomah Jalan Sukopek Kalimu Kendal menuju ke gerbang tol Kaliwungu. Kemudian menyusuri jalan tol, keluar di exit Kayamsari, menyusuri jalan Brigjen Sudiarto atau Majapahit Peturungan sampai ke Penggaron Sambela pada TL Pucang Gading. Bagaimana jalur saya ke depan?
0: Aman.
1: Terima kasih, minta lagu Mangu. Oh, exit Gayam ada antrean toh. Ora apa-apa Mas Yuli, Mbak Yukrita. Sing penting ora mengular. Aku wedi nek mengular. Dicokot kan ya blaik toh. Jadi orang tuh
0: menapa,
1: Mas Yuli nek pinter banget jadi menteri. Nek pinter sithik karo tekun jadi dokter. Nek lucu jadi penyiar Rasika FM.
0: Dokter masuk pinter sithik.
2: Ya enggak, ini Pak Dokter Ridho ini ya pinter gitu. Enggak sithik, pinter.
0: Turu ngiler. Dokter nek turu ngiler.
2: Belum tentu.
0: Nah, tanya dokter ini.
2: Belum tentu. Kadang
0: ya, Pak, ya.
2: Kan apa dilapisin gitu.
0: Dilapisin apa? Ora turu dilapisin.
2: Pakai masker.
0: Malah ngelumpuk pas dibuka biur.
2: Pakai masker.
0: Ya, dokter
1: itu. Loh, ini kok ada ketersendatan di saya setelah melungkeran kerapi ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya?
0: Banget. Ya. Ah, ngrungokke yang tesen-tesan. Ngono pendengar setia. Apa itu? Dari tadi siaran udah ngomongin ada pengerjaan di pertemuan interchange Kerapia Kali Kangkung, lajur kiri KM421.
2: Story-nya juga sudah ada.
0: Ngono ngefan aku. Aku gelem AC ora fan. Fan lagi pas angin.
2: Lebih dingin, AC.
1: Loh, aku kira kan yang diperbaiki itu di exit Kerapia, ternyata itu yang menuju ke timur setelah pelungkeran itu.
0: Itu setelah gerbang, bukan exit. Exit itu keluar. Kalau keluar udah enggak di tol. Kalau entry itu masuk, Pak. Dokter tenan, Dora.
2: Yo dokter tenan wong Bapak Dir apa?
0: Ya maklum ya. Enggak tahu istilah jalan gitu. Karena dokter, taunya kan biologis.
2: Taunya operasi.
0: Medis.
2: Operasi usus buntu.
0: Wah, itu. Terus? Ya kalau buntu jangan lewat. Muter. Lihat pelungkeran. Pelungkeran usus. Jadi pengen tanya, saat ini tuh di rumah sakit tuh sakit paling banyak itu apa sih?
2: Penyakit ini. Apa ya?
0: Ada,
2: penyakit kadang dalam kayaknya. Penyakit dalam kayaknya.
0: Penyakit dalam.
2: Penyakit dalam.
0: Harusnya kayak ganti sih. Tiap hari harus ganti itu.
2: Itu daleman.
0: Ada siapa ini?
2: Pak Isnan.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, Pak Isnan.
2: Waalaikumsalam.
0: Madukara.
3: Flyover Madukoro ya. Ada warung kak lima.
2: Baru.
3: Asik buat ngopi-ngopi
0: makan. Dan bagus tuh. Wah, iya tuh bagus tuh, pintar itu ya. Ya.
2: Mencari peluang bisnis.
0: Ya, karena emang ya kalau punya tempat usaha ya pajaknya gede ya. Sekarang itu yang laku jualan-jualan gitu tuh mobile. Pakai mobil.
2: Pakai mobil boleh.
0: Motor.
2: Sepeda.
0: Wes pokoknya alat transportasi Anda bisa dibuat jadi lahan cuan.
2: Soalnya bisa berpindah tempat.
0: Biar cepet. Betul. Ya jangan. Okay. Tapi ya semoga enggak inilah. Kalau sekarang itu jualan kita, apalagi di tempat publik gitu. Sebenarnya kan enggak boleh. Kecuali kalau memang di situ diperuntukkan ya. Di trotoar. Kemudian di itu kan sebenarnya enggak boleh. Semoga sih enggak bikin kumuh gitu.
2: Ya,
0: bikin kumuh. Kalau ini sih seringnya sekarang jualan kopi pakai kursi yang kecil-kecil
2: ya,
0: itu.
2: Yang bisa
0: dijual online itu bisa dilipat, itu ditaruh di situ. Mejanya juga lipat. Terus semuanya lipat. Kopinya dilipat.
2: Iya, kopinya dilipat, uang di model saset gitu kan dilipat-lipat.
0: Nah, ya kalau malam enggak ada lah, enggak kelihatan sunsetnya. Oke, Pak Isnan, kok enggak dicoba ngopinya itu? Enak apa enggak gitu loh. Kemudian
2: Ibu Heni Novi.
0: Bu Heni.
4: Selamat petang Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat petang
4: semuanya. Saat ini pukul 18.26 ini saya sudah sampai di Salatiga ya. Dan ntar lagi saya sampai di rumah. Dan tadi untuk perjalanan saya dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau lancar ya.
0: Oke.
4: Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan
0: sama-sama
4: saya, Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Terima
4: sampai jumpa
0: kasih
4: besok pagi. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati di jalan, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni Novi, terima kasih informasinya tadi di KIC lah, pintu belakang tuh Suropati, Abdurrahman Saleh masuk tol Manyaran, lancar. Karena Sika juga bisa ya, lewat situ juga untuk menghindari ketersendatan di setelah gerbang tol Krapyak atau pas di pertemuan jalur antara Kali Kangkung dan juga Krapyak KM421. Yang masih ada pengerjaan jalan, pembongkaran beton, itu di lajur sebelah kiri. Ketersendatan lumayan agak panjang, butuh waktu tadi kurang lebih 20 menitan baru lolos. Dan semoga tambah malam tidak tambah padat saja sih jalannya. Anda bisa mengalihkan jalurnya lewat entry tol Manyaran via Abdurrahman Saleh. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
5: Info cuaca.
0: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ada Pak Agus. Pak Agus, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas.
0: Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Kabar baik.
0: Sehat ya?
6: Alhamdulillah.
0: Panas nih, banyak minum harus nih. Oh, meskipun ini ya kadang ada mendung-mendung dan ada hujan juga. Meskipun pendek saja.
6: Betul.
0: Di malam hari terutama, bagaimana untuk malam ini sampai besok pagi untuk Semarang dan Jawa Tengah, Pak Agus, silakan.
6: Ya, baik, terima kasih Mas Yuli. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk malam ini hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang umumnya berawan, kemudian arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum juga cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, Pak Agus, terima kasih informasinya.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Itu tadi perakiran cuaca yang disampaikan oleh stasiun BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Semarang.
5: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
6: Lah, ya ora usah bingung, Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui.

0: Tidak perlu ragu, PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan 8,9 FM, Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم.

0: فك في امري واجعل لي لسانا صدقي واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنه والكتاب. اللهم ذكرني اذا نسيت وايقظني اذا غفلت واغفر لي اذا عصيت واقبلني اذا عطأت وارحمني انك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به امري واطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي واكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوه القران العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات واكرمني بانواع الخيرات. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصل بجمالك وكمالك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه واهل بيته وازواجه وانصاره واشيائه واهل اسرته وجميع الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا يا غنى سيدنا سوره المستقيم سوره الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iqlil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasika FM.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan pelihara, tapi cegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Kok timah dewe lare wangi rendi, Mbak?
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
14: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang memanfaatkan dana ganti rugi aset terdampak tol Jogja-Bawen untuk memperluas pasar sayur Getasan. Lahan seluas 2.000 meter persegi dibeli senilai 4,5 miliar rupiah dan akan digunakan untuk parkir serta bongkar muat kendaraan pengangkut sayur. Sekda Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, bilang langkah ini dilakukan untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Provinsi Salatiga Magelang. Kemacetan terutama terjadi pukul 2 dini hari hingga 7 pagi saat aktivitas perdagangan sayur berlangsung. Pada momen tertentu, antrian kendaraan bahkan mencapai sekitar 3 km.
2: Ganti rugi tol salah satunya oleh pemerintah daerah dilaksanakan untuk membeli sebidang tanah untuk perluasan pasar sayur di Getasan, karena pasar sayur tersebut selama ini menjadi sumber kemacetan, utamanya mulai jam 2 pagi sampai nanti jam 2. Untuk mengatasi hal itu, untuk pelancaran, pemerintah Kabupaten Semarang dengan menggunakan dana ganti rugi jalan tol itu membeli sebidang tanah di sebelahnya.
3: Artinya berapa ya, Romang?
2: 4 miliar. Mulai nanti dibangun di 2027. Tapi sekarang kan sudah bisa digunakan.